0: Kota Belud
1: 101.5 FM. Perkongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.

0: Tepat 8.30 minit pagi untuk perkembangan dari sana sini sepanjang hari ini bersama rakan penyampai kita, Edwin.
1: Betul.
0: Di Senangan FM, Tau FM dan juga Keningau FM. Dan pagi ini di Keningau FM kita bersama Hex. Selamat pagi, Hex.
1: Hai, Hex.
2: Pagi juga, Rafi dan juga Edwin. Apa khabar?
0: Khabar baik. Senangkan kita ada Didi pagi ini.
1: Hai, Abang Didi.
2: Ya, yeah, Didi. Ya.
1: Yeah. Oi, kenapa kita macam...
0: kenapa itu? Kenapa tu macam jauh betul suaranya
1: macam
0: tu?
1: Macam kita berada menggunakan talian telefon pula dengan Didi
0: di kejauhan.
1: Didi boleh dengar kami?
0: Hello, Didi. Okay. Apapun kita bagi end apa? Dulu di Tawau.
1: Lu di Tawau. Alamak.
0: Oh. Terkejut kita. Halo.
1: Di Tawau kita bergema.
2: Bergema.
0: Didi di kejauhan, Tawau kita bergema. Tidak apa kan? Okay, baik. Kita mulakan Keningau lah dulu, Hex. Silakan Hex dengan perkongsiannya pagi ini.
2: Okey, baik, terima kasih Rafi dan juga Edwin di Sabah FM. Tiga perkongsian untuk edisi 27 Ogos 2026. Saya mulakan bagi sambutan Hari Sabah dan Kembara Merdeka Jalur Gemilang peringkat daerah Tambunan. Ketika ini sedang berlangsung bertempat di Pisong Peruan Square Tambunan. Juga sedang diadakan berlangsung adalah kejohanan Liga Tagazo Rugby 12 tahun ke bawah peringkat negeri Sabah Zon Pedalaman Atas di Padang SK Merampung Keningau 7.30 pagi tadi hinggalah ke pukul 5 petang dan 2 petang nanti akan berlangsung program Majlis Perasmian Dewan Seri Awantang, pelancaran program Nexus 1.0 dan penyerahan kuam bagi Sekolah Kebangsaan SK Karamatoi bertempat di Dewan Terbuka Sekolah berkenaan. Jadi itu tiga perkongsian dari Keningau FM. Kita ke Sanakan FM dulu. Bersama dengan Didi. Silakan Didi.
1: Okey.
2: Dengar Didi, silakan.
1: Oh, Hex boleh dengar ah?
2: Boleh.
1: Kenapa kami di sini dengar ah? Hai, kami pula yang tak dengar di sini.
0: Dia macam kejauhan betul Didi.
1: Pelik pula. Okey Didi, boleh dengar sudah Didi?
0: Oh. Dia ada gangguan sikit. Kita pergi ke Tau FM lah bagi dia.
1: Okey, Didi sekejap lah. Kita ke Tau dulu lah.
0: Beginilah ni kan. Kita ke Tau FM sekejap. Tengok.
3: Okey, terima kasih. Okey, terima kasih Rafiq dan juga Edwin di Sabah FM. Dari Tau FM, dua catatan dikongsikan untuk perkongsian di hari ini. Yang pertama berkaitan dengan program ataupun karnival pendidikan madani Sehari Bersama Rakyat peringkat pejabat pendidikan daerah Lahad Datu tahun 2026 yang telah pun diadakan seawal 7 pagi tadi dan program dijangkakan tamat sehingga 4.30 petang ini bertempat di Dewan Perdana Lahad Datu. Itu untuk program Karnival Pendidikan Madani Sehari Bersama Rakyat peringkat pejabat pendidikan daerah Lahad Datu tahun 2026. Dan catatan kedua berkaitan dengan kursus. Ini merupakan hari kedua ya, kursus asas ketua Platoon Corps Kadet Polis peringkat negeri Sabah tahun 2026 yang diadakan di SMK Pasir Putih. Untuk program hari ini merupakan hari yang kedua dan 8.30 pagi baru saja bermula latihan kawat kaki sehinggalah 10.30 pagi dan untuk sebelah petang ada ujian kecergasan pula dan dijangkakan program tamat pada pukul 10.30 malam. Okey, dua catatan dari Tau FM, sesi pilihan anda. Kembali bersama dengan Didi pula di Sandakan.
1: Kita cuba lagi Didi. Didi.
0: Okey, baik, tidak apa. Kita kongsikan dulu di Sabah FM perkongsian pagi ini untuk di hari sana sini. Sementara kita akan bersama Didi di Sandakan FM.
1: Baik.
0: Di mana Sabah FM ada beberapa perkongsian pagi ini pukul 9 pagi nanti. Majlis Anugerah Kecemerlangan Universiti AKU, Universiti Malaysia Sabah tahun 2026 bertempat di salah sebuah hotel di Kota Kinabalu.
1: Okey, seterusnya kita ada juga temu bual pagi ini bersama dengan tetamu kita di Konti Sabah FM. Ini berkenaan dengan Sabah Fest 2026 and STV 50th Anniversary Celebration bersama Encik Julinus Jeffrey Jimit, Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Pelancongan Sabah STB. Temubualnya 11.30 minit pagi dalam Sembang Ekspresi. Boleh juga saksikan secara langsung di laman media Facebook Sabah FM. Bagus bah.
0: Betul. Dan seterusnya perkongsian pagi ini dapat dikongsikan untuk anda dalam diari sana sini. Selain daripada Sembang Ekspresi sebentar tadi pukul 11.30 minit pagi dan ini bermula pada pukul 8 pagi hingga pukul 5 petang di Dewan Refleksi EDEC JTM Kampus Kota Kinabalu, yang mana sempena Majlis Istiadat Convocation College Teknologi Termaju Jabatan Tenaga Manusia EDEC JTM kali ke-29 tahun 2026 wilayah Borneo Sabah.
1: Okey, baik, itu dia tiga acara yang berlangsung untuk edisi hari ini 27 Ogos 2026 perkongsian dari Sabah FM. Kita cuba lagi lah untuk kali terakhir. Didi disanakan. Didi,
0: ya, bagaimana Didi dapatkan tidak ni?
1: Baik. Okay, tapi apa, kenapa Hex boleh dengar tadi? Hex boleh dengar ke Didi?
3: Saya pun dapat dengar. Boleh, tahu boleh. Dapat dengar Didi.
1: Kami boleh dengar. Okay.
0: Tidak apa. Beginilah kehidupan, kadang naik atas, kadang dibawakan. Ibarat roda kehidupan kita ni kan. Yang penting tetap berpijak di bumi yang nyata.
1: Begitu.
2: Begitu.
0: Baik, apapun, terima kasih rakan-rakan kita. InsyaAllah besok kita akan bersama Didi, yeah, Santangan FM kalau ada kesempatan, okay? Dan Tau FM pagi ini, terima kasih Anne.
3: Ya, terima kasih kembali.
0: Dan juga Hex di Keringal FM. Kita jumpa lagi, sama petugas semuanya.
3: Selamat bertugas. Selamat bertugas. Bye.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

0: Abah, kalau cerita pasal kopi, orang Sabah memang pantang nampak kopi kan?
1: Ngamtul, jom singgah ke Brunei Coffee Trail. Rasa sendiri kopi Brunei yang padu dan beraroma.
0: Bukan kopi saja, Abah. Ada demo kopi, kuis, game dan macam-macam info menarik pasal budaya serta pelancongan Brunei. Singgah dulu di Brunei Coffee Trail dan Cenayawara Tahun Melawat Brunei 2027. 4 hingga 6 September, jam 10 pagi hingga 8 malam di Sabah International Convention Center SICC. Jumpa kamu orang di sana.
2: Ini adalah Radio Sabah FM. Baguslah.

anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

0: 5 minit kelewatan berlaku di kawasan tersebut. Kawasan yang menjadi tumpuan tetapi ditutup kerana beri laluan untuk sesi raptai sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Sabah di kawasan Jalan Coastal dari arah Sutra Harbour menuju ke Imago Mall, dan sekarang ini lebih kurang 11 ke 15 minit masa pemanduan. Kemalangan dilaporkan berlaku di Jalan Tunku Abdul Rahman dan menyebabkan pergerakan di sana perlahan lebih kurang 4 ke 6 minit. Seterusnya, di kawasan Bulatan Sembulan juga dilaporkan perlahan 7 ke 10 minit dari arah Jalan Pintas dan juga Jalan Mat Saleh. Berikutnya kita mau kongsikan pula di Jalan Kolam Minintot, dilaporkan masih lagi perlahan menuju ke Jalan Kolam lebih kurang 6 ke 8 minit. Jalan Lintas juga dilaporkan sedikit perlahan 4 minit masa pemanduan. Manakala kawasan Sekolah di Likas melalui Jalan Tuaran juga dilaporkan perlahan 11 ke 12 minit kelewatan berlaku sekarang ini. Jalan Tuaran Bypass menuju ke persimpangan ataupun flyover ke Kelombong juga dilaporkan perlahan 10 minit masa pemanduan. Manakala di Jalan Tuaran melalui Kelombong Inanam perlahan 8 ke 10 minit. Seterusnya kita mau kongsikan, ini laluan melibatkan Jalan Sulaman menuju ke Intan Kampus Sabah. Setakat ini dilaporkan sudah kembali lancar, tiada apa-apa kesesakan berlaku di kawasan tersebut. Begitu juga di kawasan Tobobon dilaporkan lancar, terlipuk pun sama. Dan akhir sekali, kesesakan masih berlaku dari Tuaran menuju ke Bulatan Hospital Tuaran. Dan sekarang ini saja mengambil masa 16 ke 20 minit. Okay? Itu laporan trafik semasa. Sekiranya anda ingin kongsikan insiden trafik di tempat anda, boleh terus hantar ke WhatsApp kami melalui video ataupun gambar di 019-490-4848. Hati-hati memandu.
1: Info trafik di Segar Sabah FM.

0: Dayana Faiza dengan lagunya Gerak Dulu. Dan kepada anda yang mau gerak sudah tu, kami kongsikan dulu, mana tahu anda tersekat nanti dalam sana lintaskan yang menuju ke Imago Shopping Mall Sumatu nanti, sebab sekarang ni tengah berlangsungnya Raptai.
1: Ya, okey. Jalan yang ditutup seperti jalan utama di Sutra Harbour, bahagian kiri keluar ke Jalan Coastal dan juga Jalan Menteri untuk Raptai yang berlangsung hari ini 27, lepas tu 28, 29 dan 31 Ogos untuk hari berlangsungnya acara sambutan. Akan ditutup 5 pagi hingga 12 tengah hari. Betul. Sekarang ini masih ditutup lah.
0: Ya, kecuali Sabtu saja kan?
1: 30. Ya, Sabtu tu 30 dibuka sebab tiada raptai berlangsung. Okey, itu untuk siang. Sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan. Malamnya pun ditutup untuk sesi raptai, acara raptai penuh dan juga acara sebenar. 26, kalau ini kemarin sudah bermula. Malam ini juga ditutup di Jalan Tun Fat Stevens terutamanya. Betul. Bermula 7 malam hinggalah 11 malam. 28 Ogos.
0: Tapi yang
1: Sabtu pun tutup juga.
0: Sabtu tapi sebelah malam, petang, 6 petang hingga 11 malam.
1: Okey,
0: raptai penuh, lokasi sama juga di Jalan Tun Fat Stevens. Dan juga 31 Ogos nanti Isnin, 1 tengah hari hingga 11 malam acara sebenar. Jadi janganlah lalu di sana, carilah jalan alternatif lain untuk menuju ke pusat bendera Kota Kinabalu. Okey.
1: Okay, jadi mohon kerjasamalah untuk hadirin tuan-tuan dan puan-puan yang datang hadirin, ingatkan majlis acara resmi.
0: Tapi apapun anda di marilah datang ramai-ramai untuk menyemarakkan sambutan Hari Sabah dan juga Hari Kebangsaan 2026. Okey, kita sama ramai-ramai di sana kibarkan juga Mila bendera Sabah kan.
1: Betul, Isnin ini 31 Ogos. Ya.
0: Walaupun jalan ditutup, kenapa? Guna e-hailing, apa susah?
1: Ya, ada laluan khas juga di sini.
0: Ada laluan khas. Jangan rumitkan kehidupan. Baik, itu pas 9 pagi nanti kita bawakan utama 9 pagi, kita dengarkan dulu lagu ini. So FM.
1: Bagus bah.

0: Mulakan wakaf anda bersama ASNB.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: Gegar Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Kembali menemani anda Rafael Jo Edwin pagi ini serbuan 9.18 mini pagi dalam segar lebih menyegarkan. Bagaimana keadaan kesihatan hari ini? Okey ke tidak?
2: Okey.
1: Tengok di luar cerebu kan?
2: Betul.
1: Kita kalau
2: kawan-kawan kita di office ni ada yang batuk-batuk, macam Rafiq batuk-batuk, ada yang selesma, sakit tekak. Ambil peduli dengan kesihatan anda. Jangan bilang, okey besok-besok okey ni. Pergilah klinik, dapatkan rawatan, dapatkan ubat.
1: Betul, jangan tunggu-tunggu tau. Kadang-kadang kita tidak tahu kondisi kesihatan kita ni macam mana kan. Kita rasa macam okey, tapi badan tu tidak dapat menerima sudah kan. Jadi dia perlukan ubat, dia perlukan meditasi. Dia perlukan ubat untuk disembuhkanlah.
2: Betul, dan rehat semestinya.
1: Ya, rehat sangat penting tau kan. Apa pun kita punya cerita kan, kita sudah jam yang terakhir dalam ruangan ini sebenarnya geng.
3: Gegar segar Sabah FM.
1: Gegar segar geng.
2: Betul geng. Yes. Geng pagi hari ini geng.
1: Geng pagi. Gegar segar. Kita memilih dua buah lagu nyanyian Benson Boone pagi
2: wow.
1: ini.
2: Okey, Benson Boone memang penyanyi antara penyanyi yang semakin meningkat naik, suaranya pun full padu. Jadi dua lagu yang kita pertandingkan, lagu yang pertama iaitu lagu
1: Beautiful Things.

0: Ah, itu dia. Saya pun kalau mau nyanyi pun dah sanggup. Dan seterusnya, lagu yang ditentang, lagu The Footing tersebut adalah Mystical Magical. Yeah. Mike, seperti biasa anda boleh undi dua buah lagu tersebut di Facebook Sabah FM, dan kita akan mainkan yang lagu yang mendapat undian tertinggi di penghujung siaran segar nanti. Nyanyian lagu Benson Boone pagi ini, yes, dalam ruangan gegar segar.
1: Okey, undi terus siapa yang minat lagu Benson Boone, lagu-lagu sebegitu, inilah peluang kamu untuk undi paling banyak.
0: Oh, paling banyak kah?
1: Kasih undi ramai-ramai.
0: Sudah pun kita muat naik tadi sebelum berita utama 9 pagi tadi, kita layan dahulu lagu ini.
1: Sama FM.
0: Bagus, Bang. Nyanyi sama-sama, okay? Bunga-bunga cinta.
1: Oh, Syah Umar.

0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu kah?
0: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
3: Eh, Rafiq.
4: Oi.
3: Kau tahu kah? Paling banyak kod yang digunakan untuk buat lagu, lagu pop. Dia pakai kod C.
4: Itu standard tu. C, D, E, F.
3: Ya, tapi paling banyak lah pakai kod mesti C.
4: Okay.
3: Dan kalau kita tengok penganalisis, dia buat analisis lah. Dalam 1,300 lagu, dalam carta top 100 yang dia pergi tengok, kebanyakan lagu yang ada dalam carta tu kebanyakannya pakai kod C.
4: Antara lagu yang popular sekarang apa?
3: Antara lagu yang paling popular yang pakai kod C ialah When I Was Your Man.
4: Alamak, patut saya tahu. Patut pun senang betul buat lagu. Padahal ya, satu lagu belum terbuat lagi.
3: Sebab pakai kod C. Sikit-sikit kalau orang main gitar pun
4: C, A minor.
3: Asal pegang gitar pertama memang C.
4: Okey, paham. Oh, baru saya tahu.
5: Ini adalah Radio Sabah FM. Baguslah.
6: Macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
7: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapat parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah, dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park, sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
8: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan, jelas kan. Masuk dia tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami Pratama Legacy dan

Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM, bagus.

0: Terima kasih terus kekal bersama kami di Sabah FM. Rafiq juga Edwin pagi ini menemani anda. Selamat sarapan semuanya yang baru sarapan ketika ini. Yang tengah memandu juga ketika ini kan. Jadi mungkin anda sedang dalam pemanduan di mana juga destinasi anda ketika ini. Hati-hati kalau penat tu, berehat seketika dahulu selama perjalanan. Balik sudah bila anda rasa macam segar sikit kan. Lelah tu hilang, penat memandu, baru sambung balik perjalanan.
1: Iya, okey. Lagi trivia lah kita mau kongsikan. Sebab kita menuju ke sambutan Hari Kebangsaan. Betul. Dan juga Hari Malaysia dan juga di Sabah. Sambutan Hari Sabah pada 31 Ogos ni kan, Rafiq. Ini juga berkenaan dengan Merdeka pernah diumumkan di Melaka. Sebab Melaka ni memang bandaraya bersejarah kan. Di situlah bermulanya sejarah kita di Malaysia ini kan. Dari segi perdagangan dan juga salah silah Malaysia itu sendiri.
0: Ya, pada tahun bila? Jangan cakap.
1: Itu sejarah sudah. Okay, minta maaf lah kalau sejarah. Okay. Tapi ini berkenaan dengan pada 20 Februari 1956, Padang Bandar Hilir Melaka menjadi saksi setelah sekembalinya dari London, Tunku Abdul Rahman, iaitu bapa kemerdekaan kita, mengumumkan kepada rakyat Malaysia bahawa Persekutuan Tanah Melayu akan mencapai kemerdekaan pada tahun 31 Ogos 1957. Dia datang di Melaka tu setahun sebelumnya, 20 Februari 1956.
0: Ya. Jadi bandar bandar hilir menjadi Melaka saksi kepada detik yang membuka jalan menuju kemerdekaan tanah air.
1: Maksudnya setahun sebelum 1957 sudah diumumkan awal bahawa pada waktu itu akan mencapai kemerdekaan.
0: Ya. Tahukah anda? Kamu tahukah? Tahukah anda?
1: Selalu kita ingat di Stadium Merdeka sih kan, sambutan Hari Kemerdekaan dengan laungan Merdeka 7 kali. Tetapi sebelum setahun sebelum Hari Kemerdekaan tersebut ada lagi tarikh yang penting, iaitu 20 Februari 1956.
0: Ya, bila bercerita mengenai merdeka kemerdekaan sesebuah negara ni kan, inilah satu kita yang mengambil alih semuanya pemerintahan negara kita kan. Itu adalah satu perjuangan yang harus kita imbas kembali, pelajari balik dan turunkan kepada anak-anak kita bagaimana perjuangan dahulu itu mencapai kemerdekaan sehingga sekarang negara kita makmur dan berkembang maju kan. Seiring dengan negara luar yang maju dan ekonomi pun semakin berkembang maju.
1: Betul.
0: Rakyat berintelektual yang tinggi, universiti pun ditubuhkan di Malaysia banyak.
1: Negara sudah merdeka tetapi merdekakah anda?
0: Sangat dalam. Renung-renungkan dan silalah kembali
1: apa
0: ke hidup yang nyata.
1: Awas lah kalau awas yang roda-roda tu.
0: Roda-roda tu saya cancel sudah tu. Saya terpaksa si keluar sudah tadi tu kan, ibarat roda kan. Tapi begitulah kehidupan kan. Kadang panas, kadang hujan kan.
1: Panas hujan pula.
0: Tapi sudah mengenai panas hujan tu, kita dengarkan dulu nyanyian Zizi Kirana ini, Rahsia Hati, siapa yang tahu kan.
1: Betul.
0: Sebab FM
1: bagus bah.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pita, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.

0: Segar lebih menyegarkan bermula pukul 6 pagi tadi sehingga sehinggalah di ketika ini terbatuk pula kan. Begitulah cuaca tidak menentu cuaca sekarang kan. Betul. Okay. Macam ada unsur-unsur sudah ni kan, bercuti panjang.
1: Baik, apapun terima kasih kamu yang dengar dan juga sudah undi lagu Gegar Segar hari ini, lagu Benson Boone.
0: Ya, terima kasih kepada anda yang mengundi lagu Gegar Segar pagi ini dan juga terima kasih bersama kami berdua pagi ini. Sehinggalah di ketika ini dalam Segar Lebih Menyegarkan di si Kamis hari ini.
1: Betul.
0: 27 Ogos, pejam celik kita mengakhiri bulan Ogos ini.
1: Betul, minggu depan pun sudah peralihan masuk ke bulan September. Jadi banyak sudah benda yang orang bilang, oi mau dikejar nih, banyak mau dibuat nih.
0: Apa yang mau dikejar tuh?
1: Adalah tuh bulan 8, bulan 9, berapa bulan lagi.
0: Tapi saya tidak pernah dikejar.
1: Tapi mengejar jodoh.
0: Ada, tapi belum dapat dikejar. Jauh, cepat. Cepat lariannya, geng.
1: Baiklah. Okay, lagu Gegar Segar hari ini yang menang lagu
0: sudah kau sebut tadi, Beautiful Things. Yeah. Apapun kita kongsikanlah sekali lagi yang mana penutupan jalan itu kan. Mungkin anda baru saja tinggal sampai FM ketika ini, kita kongsikanlah sekali lagi penutupan jalan sebenarnya dengan Hari Pesan dan juga Hari Sabah yang mana bermula hari ini sebenarnya 27, 28, 29 dan 31 Ogos, raptai dan acara sebenarnya dengan Hari Kebangsaan Hari Sabah di jalan utama serta bahagian kiri keluar ke Jalan Kostel dan juga Jalan Menteri 5 pagi hingga 12.30 hari itu sebelah pagi.
1: Okey, petang pun ditutup juga 7 malam hingga 11 malam untuk beri laluan raptai sambutan Hari Sabah juga di Jalan Tun Fort Stevens.
0: Jadi hati-hati memandu ketika ini sambil-sambil mendengarkan Sabah FM. Terima kasih banyak-banyak dan selepas ini rakan penyampai seterusnya akan bersama anda DJ Wan pula sehingga pukul 2 petang nanti. Dan ekspresi inspirasiku dengarkan lagu yang mendapat undian tertinggi dalam Gegar Segar pagi ini, Beautiful Thing. Sama seperti hati-hati anda semua.
1: Asyik begitu. Bagus, jumpa lagi.
0: Bye. Assalamualaikum.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, bang.

Kesejahteraan dinikmati. Anda sedang dengarkan Exposed by You secara langsung di Sabah FM pada waktu ini dan juga secara bervisual di laman Facebook. Sudah semestinya kita bawakan edisi khas Generasi Merdeka sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan, Hari Sabah dan juga Hari Malaysia sepanjang bulan dan bulan ini dan juga bulan September. Jadi terima kasih untuk anda yang menitikan siaran untuk hari ini. Dan kalau tadi persembahan pembukaan, wow, luar biasa. Lagu Sabah Ginawaku yang dipersembahkan oleh Apis Pasha dan juga Ivy. Kita akan bersama dengan mereka sekejap saja nanti. Dan juga untuk kali ini kita ada tetamu khas yang kita undang di studio music untuk edisi hari ini. Sekejap saja lagi, tapi kita ingin berhibur terus dengan lagu-lagu patriotik yang dipersembahkan oleh Ivy yang bertajuk Sejahtera Malaysia.

0: Exposed Bayu edisi khas Generasi Merdeka, kita bawakan secara langsung di Sabah FM pada waktu ini bersama dengan saya Edo Robin. Dan selama satu jam ini kita akan berkongsi banyak cerita dan juga pengalaman. Sudah semestinya selalunya kalau Exposed Bayu kita bersama dengan dua penyanyi, dua tetamu yang kita undang untuk bukan saja menghiburkan kita tetapi kita temu bual. Tetapi hari ini istimewa Generasi Merdeka kita bersama dengan empat tetamu, dua lagi yang kita undang khas. Sudah semestinya berkongsi dan juga bercerita bagaimana pengalaman dan juga dari segi semangat patriotismenya itu kita dapat cungkil dan juga kita dapat motivasikan kepada Generasi Merdeka pada waktu ini. Jadi kita amat berbangga di Studio Music kita pagi ini kita bersama dengan yang berbahagia Dato' Azrul bin Ibrahim, Ketua Setiausaha Politik pada Ketua Menteri Sabah. Berikan tepukan. Kita ada juga penonton di Studio Music. Terima kasih hadir di RTM. Dan seterusnya kita ada Wan Nur Nazurah binti Mahmud, mahasiswi UMS ataupun Universiti Malaysia Sabah dalam bidang Ijazah Sarjana Muda Komunikasi dengan Kepujian, betul? Wow, tahniah. Ini bakal-bakal warga penyiar juga nih ya, dalam broadcasting ya. Okey Datuk, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Terima kasih kenapa bersama kami.
1: Saudara Lidiano sehat.
0: Sehat, beginilah ini. Dari pagi tadi lagi Datuk sampai sekarang. Tapi kenapa? Demi pendengar di Sabah FM, kita akan bawakan yang terkini pada anda. Okey, kita ingin mulakan dengan Datuk terlebih dahulu lah. Kita tahu sekarang ini kita sudah berada di ambang kemerdekaan dan juga sambutan Hari Malaysia. Kalau di Sabah ini pun hari ini sudah bermula raptai di sekitar Kota Kinabalu untuk kita semarakkan lagi ataupun untuk kita memeriahkan lagi sambutan pada tahun ini. Kalau kita sebut Generasi Merdeka hari ini ya Datuk, merupakan sebuah generasi yang beruntung kerana lahir dalam sebuah negara yang aman damai. Kita pun di Malaysia sudah diiktiraf sebagai negara yang ke arah kemajuan dan sebagainya, dan bukan saja merdeka dari penjajahan tetapi juga merdeka dari anasir-anasir yang tidak baik. Jadi dari pandangan Datuk sendirilah, peranan yang wajar ditunjukkan oleh generasi hari ini, khususnya generasi muda, generasi belia, Datuk.
1: Ya, terima kasih. Kita beruntung di Sabah sebab tarikh 31 Ogos ni sebenarnya dikongsi oleh dua peristiwa besar, ya, iaitu Hari Kebangsaan itu sendiri, 31 Ogos 1957 merujuk kepada kemerdekaan di Tanah Melayu, dan juga 31 Ogos 1963 iaitu kemerdekaan negeri kita sendiri. Ini yang mungkin perlu kita berikan kefahaman dan ilmu kepada orang-orang muda. 31 Ogos 1963 ni sebenarnya satu tarikh yang sangat signifikan. Kerajaan negeri di bawah Datuk Seri Panglima Ajiji telah pun mewartakan Hari Sabah bermula tahun 2024. Jadi perayaan ataupun dalam kita memahami semangat patriotism dan juga meraihkan Hari Kemerdekaan, Hari Kebangsaan, kita perlu mengamati tarikh-tarikh penting ini. Khususnya 31 Ogos.
0: Betul.
1: Sebab dia memberikan makna yang begitu besar kepada kita sebagai orang muda. Saya, saudara Redwin, adik kita ni Nazura merupakan generasi merdeka. Kita hidup-hidup, bangun-bangun, lahir-lahir saja negara sudah merdeka. Syukur Alhamdulillah. Jadi untuk memerdekakan negara itu satu yang mungkin susah, tetapi untuk mempertahankan kemerdekaan itu usaha ataupun satu cabaran yang lebih sukar.
0: Betul.
1: Karena kita generasi merdeka, kita perlu memastikan kemerdekaan, keamanan, keharmonian, hidup dalam suasana harmoni dalam kalangan rakyat, khususnya di Sabah, terus diperkasakan dan terus dijaga. Jadi anak-anak muda di Sabah perlu melihat ini sebagai satu yang penting. Bagaimana kita perlu terus memastikan keharmonian hidup di Sabah ini dalam kelangsungan dan kepelbagaian kaum, agama dan sebagainya dapat terus kita semarakkan.
0: Betul.
1: Tidak ada pergaduhan, kita hidup secara harmoni. Itu yang paling penting.
0: Itu yang paling penting. Dan seperti mana Datuk kata tadi, 31 Ogos kalau di Sabah ini kita ada double celebration. Betul. Siang ataupun kalau paginya, kalau berlangsung pada 31 Ogos nanti sambutan Hari Kebangsaan. Malam pula Hari Sabah.
1: Betul.
0: Itulah kelainan di Sabah, keunikan di Sabah untuk setiap tahun kita bawakan. Setelah diwartakan sambutan Hari Sabah, kita ingin juga ajukan kepada generasi muda kita yang hari ini betul-betul muda ya Datuk. Kita bersama dengan Wan Nazura, pelajar dari UMS. Kalau kita sebut generasi muda, itu generasi Wan Nazura sendiri hari ini, bagaimana untuk menghargai kemerdekaan yang sudah kita capai? Dan seperti mana Datuk katakan tadi, tanggungjawab generasi muda sekarang ini adalah untuk mempertahankan, meneruskan legasi kemerdekaan itu. Okey. Kenapa kita tukar dulu?
2: Hello.
0: Kenapa? Okey.
2: Ya, terima kasih soalan tu. Bagi saya generasi peranan generasi muda hari ini memang peranannya memang sangat besar lah. And then kita hidup kan dalam zaman media sosial sekarang. Jadi apa yang kita post tu, kita share tu, sebenarnya juga bagi kesan untuk masyarakat. Jadi kita mesti bijak lah dalam bijak dalam menyebarkan benda, ya, supaya tidak menyebarkan benda-benda yang palsu yang boleh memecah belahkan masyarakat.
0: Itu cabaran pada waktu ini kan, Datuk. Baik, kita akan sambung lagi bertanyakan soalan pada Datuk dan juga Wan Nazura sebab kita mau berhibur lagi dengan lagu-lagu yang sudah semestinya kita ingin suntikan semangat kemerdekaan bersama dengan tetamu kita dan juga dalam Expose Bayu edisi khas Generasi Merdeka hari ini. Apis Pasha akan menyampaikan lagu yang bertajuk Standing in the Eyes of the World.

0: Itulah hasrat kita terus meletakkan Malaysia sebagai perhatian di dunia ini. Jadi semestinya itu tanggungjawab kita sebagai warga Malaysia mengekalkan keamanan, mengekalkan nama Malaysia yang begitu indah. Jadi pada waktu ini, terima kasih bagi anda yang menonton dan juga dengar kami di Sabah FM untuk Expos Bio edisi khas sepenuh hari kebangsaan, hari Sabah dan juga hari Malaysia, iaitu generasi merdeka. Jadi bersama dengan kita, iaitu yang berbahagia Dato' Azrul bin Ibrahim, Ketua Sosial Politik kepada Ketua Menteri Sabah, dan juga adik Wan Nur Nazura, pelajar UMS. Kiranya macam mewakili generasi muda sekarang inilah, kita ingin melihat macam mana perspektif mereka ini kan Dato', untuk mengekalkan kemerdekaan. Dan juga semestinya kalau kita sebut kemerdekaan ini Dato', kalau sebelum ini kemerdekaan dari penjajah yang ingin menakluki negara kita, tanah kita, tapi sekarang ini generasi muda ingin memerdekakan diri mereka daripada anasir-anasir yang boleh mengganggu-gugat ataupun mengganggu peranan mereka sebagai seorang belia. Jadi melihat perkara ini ya Dato', apakah bentuk penjajahan moden pada waktu inilah, khususnya bagi generasi muda untuk dimerdekakan? Itu cabarannya. Mungkin kita mulakan dengan Dato' dulu lah. Sebab Dato' ini mesti tahu nih, mesti banyak
1: melihatnya. Dia soalan nomor dua nih, dia berat sikit. Jadi kita kasih santai-santai lah jawabannya. Memerdekakan jiwa orang-orang muda. Sebab hari ini penjajah dia tidak antar tentera sudah untuk menjajah sesebuah kawasan dan sebagainya. Cukup mereka antar teknologi dan juga sistem. Dan hari ini kita berdepan dengan media sosial. Kita tengok bagaimana netizen, khususnya orang-orang muda, berasimilasi dengan medsos. Tidak ada halangan, tidak ada masalah. Kita tidak nafikan banyak perkara-perkara positif yang terdapat dalam media sosial. Tetapi kita mahu peringatkan, saya, saudara Redwin, semua anak-anak muda, bagaimana kita berdepan dan beradaptasi dengan media sosial. Adakah kita bertanggungjawab dengan setiap yang kita post di media sosial? Adakah kita melihat kepada kesan negatif, positif kepada semua perkara yang kita baca dan kita share di dalam media sosial? Kerana kalau perkara-perkara tersebut berunsurkan perkara tidak benar, fitnah dan sebagainya, ini merupakan unsur-unsur kecil dan sederhana yang boleh memecah belahkan masyarakat. Betul. Lihat saja negara luar. Ya, saya tidak mau sebut negara-negara tertentu lah. Mereka berpecah disebabkan oleh namanya media sosial. Disebabkan oleh ketidakfahaman ataupun miscommunication berkaitan dengan satu isu, akhirnya bukan sahaja sebuah masyarakat tetapi negara mereka digoncang oleh kerana perkara-perkara berkaitan dengan media sosial. Jadi pada pandangan saya, anak muda hari ini perlu melihat kepada kemerdekaan dari segi jiwa itu sendiri. Bagaimana mereka boleh berdepan dan menapis ya setiap apa yang mereka baca dan perolehi daripada media sosial. Kerana tidak lain dan tidak bukan, zaman ini adalah zaman media sosial.
0: Betul.
1: Dan media sosial lah yang akan menentukan bagaimana anak muda ini boleh kita arahkan kepada arah yang lebih baik ataupun arah yang boleh diganggu-gugat oleh ketidakstabilan dan juga ketidaksefahaman kalangan rakyat yang berbilang kaum yang saya sebut di awal tadi.
0: Betul-betul. Okey. Jadi Wan Nazura juga seperti mana yang dinyatakan tadi awal-awal tadi kan, Wan Nazura ada sebut media sosial kan. Golongan media ini memang tidak boleh dipisahkan lah. Bahkan sekarang ini pun golongan yang lebih terdahulu, senior pun ada media sosial sudah kan sekarang Dato'. Jadi tidak dapat dielakkan loh guys, lagi media sosial ini sebagai salah satu medium harian kita. Bahkan seperti umpamanya wajib ada. Aha, jadi kalau Wan Nazura menjaga batas di media sosial itu bagaimana anda menjadi segi perkataan, tingkah laku, kandungan, konten itu sendiri pun menunjukkan bagaimana penggunanya.
2: Terima kasih soalan tadi. Kalau saya untuk generasi muda hari ini, saya menjaga batas dalam media sosial itu dengan tidak post atau share benda-benda yang yang boleh negatif
0: kan?
2: Ya, yang boleh buat bergaduh lah begitu dengan masyarakat kan, terutama yang sensitif itu pasal perkauman macam tu.
0: Isu 3R lah nih.
2: Iya,
0: isu 3R. Okey. Sebenarnya kita juga temu bual ingin bersama-sama juga dengan artis yang kita bersama ini, Ivy dan juga Apis. Dua menanti bila kami akan datang soalan di menyanyi, takkan menyanyi saja kan? Apa kabar Ivy? Apa kabar Apis?
3: Baik, alhamdulillah.
0: Wah, semangat hari kebangsaan, hari merdeka kita bawakan juga dengan lagu-lagu patriotik tadi. Ivy, yes, kalau saya. Tadi anda menyanyikan beberapa lagu patriotik tadi kan, macam mana mau sampaikan? Orang bilang bangganya saya jadi orang Sabah, bangganya saya jadi orang Malaysia dalam lagu-lagu patriotik ini.
3: Kadang-kadang kan kalau kita menyanyikan sebuah lagu patriotik tuh, kita punya mindset adalah lagu familiar. Nah, kita akan pikir, oh lagu familiar, lagu familiar. Tapi kita tidak pernah betul-betul baca. Kita baca satu-satu. Contoh lagu Warisan yang saya akan nyanyi lepas nih.
0: Okay.
3: Masalah apa lagu nih? Jadi bila kita dapat memahami sesebuah lagu dan lirik itu, dan kita memasukkan betul orang Sabah nih, menyelami, kita bilang kan, kita menyelami betul-betul menghayati apa yang dalam lagu ini sudah coba untuk sampaikan. Of course kita akan ada semangat tuh, Redwin. Semangat tuh bila kita memahami dan bila kita ingat, oh betul, lagu ini adalah tentang pahlawan-pahlawan yang mungkin dulu-dulu, mungkin lagu pasal tuh kan, yang dulu-dulu diorang sudah berjuang untuk negara kita, untuk memerdekakan tanah Malaysia, betul, tercinta, begitu, tanah air kita sekarang. Jadi kalau setekat dengan lagu Sebab Family itu, memang kita tidak semangat lah ya.
0: Betul, jadi mesti memahami, mendalami, yes, menghayati, betul, orang bilang kan, barulah lagu itu sampai. Betul gak, Hafiz? Kan?
4: Betul.
0: Kalau nyanyi lagu patriotik ini tidak sama dengan nyanyi lagu-lagu lain, yang lagu-lagu ialah berkaitan dengan cinta, tapi patriotik ini lain sedikit semangatnya.
4: Betul. Yeah. Lagu-lagu patriotik ini ialah, dia kena ada satu message yang melambangkan, apa yang orang bilang? Perasaan itu, yes, bangga dengan kita punya
0: kan, kebanggaan itu, patriotiknya di situ. Sudah namanya lagu patriotik,
4: ya, patriotismenya
0: itu. Oke, cerita pasal lagu patriotik, kita terus akan bawakan pada anda lagu yang akan disampaikan oleh Ivy yang bertajuk Warisan, betul kan Ivy?
3: Betul, Redwin.
0: Dan selusuh Hafiz Pasha akan menyanyikan lagu yang bertajuk Malaysia Ku Gemilang, sejurus lagu Warisan yang dibawakan itu. Jadi apa kata kita terus dengarkan lagu Warisan oleh Ivy dan Malaysia Ku Gemilang, Hafiz Pasha.

0: Yeah, beri kata bukan. Lagu warisan oleh Ivy dan juga Apis Pasha seperti tadi, Malaysia Ku Gemilang. Wow, semakin ramai kita punya penonton hari ini, ada Dato' dan juga Wan Nazura. Kita ada pelajar dari SMK Sung Shin, betul? Cuba say hi sikit, hi. Ah, oh ada di kamera juga. Okey, anda boleh nampak berapa ramai semua ni, macam lebih 30 ni kan. Guru pengiring mana? Guru pengiring. Oh ada di sana. Hai. Okey, mereka ini sebenarnya datang sambil melawat sambil belajar. Diorang pergi konti Sabah FM. Kebetulan ada Expose Bayu hari ini, Dato'. Diorang pun datang ambil kesempatan untuk kita meriahkan sambil mengibarkan Jalur Gemilang dan juga lagu bendera Sabah. Okey. Sambil-sambil kamu nyanyi juga nanti ya, lagu-lagu yang kita bawakan nanti, sebab ini adalah sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan, Hari Sabah dan juga Hari Malaysia. Baik Dato' dan juga Wan Nazura, kita sambung kembali. Tadi banyak kita sentuh berkenaan dengan media sosial ya Dato'.
1: Betul.
0: Sekarang ini itulah cabaran golongan generasi sekarang ini, memerdekakan diri daripada media sosial. Bukan tujuannya untuk melepaskan terus, tetapi sebenarnya menjaga batas penggunaan. Sebab kita sebut saja media sosial ini banyak perkara ke arah negatif pula yang berlaku. Sedangkan ya sebenarnya untuk membantu kita mendapatkan maklumat, berhubung, berkomunikasi, tapi semakin banyak ke arah negatif. Bukan saja menimbulkan orang bilang kebencian, kesalahfahaman, tetapi juga menimbulkan jenayah, skema, penipuan dan sebagainya. Bahkan kalau di Malaysia di peringkat persekutuan sudah pun diselaraskan bermula tahun ini penggunaan media sosial hanyalah untuk 16 tahun dan ke atas. Kerana kita ingin memastikan kanak-kanak terjaga, tidak teraniaya, tidak di orang bilang dieksploitasi oleh media sosial ini. Kalau kita sebutlah kan Dato' berkenaan dengan media sosial ini mendatangkan banyak keburukan, pandangan Dato' lah. Sebenarnya pada awalnya mendatangkan sepatutnya datang banyak kebaikan, tetapi ke arah banyak keburukan pula. Bagaimana pandangan Dato' isu ya, ini?
1: Dia bergantung kepada bagaimana kita menggunakan media sosial. Kalau pelajar-pelajar dia guna akses Google dan sebagainya untuk tambah-tambah ilmu. Sekarang ada chat GPT, ada AI semua dan sebagainya. Itu satu yang positif untuk menambah nilai ilmu, untuk mengetahui satu yang mungkin tidak diketahui oleh para pelajar.
0: Yeah.
1: Mungkin golongan tertentu pula ni menggunakan media sosial untuk menambah nilai apa yang mereka mau dapatkan. Cumanya apabila kegunaan itu menyimpang daripada niat asal. Sebagai contoh untuk meraih populariti. Ini masalah ni, Edwin. Ada orang kan? Mau guna medsos ni. Sebenarnya niat dia tidak pun mau sampai macam tu, kesan macam tu. Tapi disebabkan oleh populariti. Makin banyak like, makin banyak view, makin banyak share dan sebagainya. Mereka mau itu betul sebenarnya. Tetapi mereka terlupa kesannya akan memberikan satu perkara yang jauh daripada pemikiran kita.
0: Betul.
1: Faktor memecah belahkan masyarakat. Walaupun dimulakan dengan benda yang kecil. Saya sebut di awal bicara kita tadi. Beberapa buah negara. Tercetusnya perbalahan hanya disebabkan oleh kesalah maklumat dan juga miscommunication berkaitan dengan perkara yang kecil saja. Yang kita nak mahu berlaku di Malaysia, khususnya di Sabah. Kita ada sejarah yang begitu besar di Sabah. Ya, adik-adik daripada sekolah yang hadir pada hari ini kebanyakannya adik-adik daripada kaum Tionghoa. Kita berkongsi aspirasi yang sama. Kita mahu Malaysia, khususnya Sabah, menjadi negara yang aman, harmoni, yang hidup di antara kaumnya tidak ada masalah. Saya berbangsa Bajau, boleh kawan dengan orang-orang Cina. Saya ramai kawan-kawan Cina yang boleh saya makan sama-sama. Ini kita mahu kekalkan.
0: Betul.
1: Kita tidak mahu nanti anak-anak yang berada di depan kita ni suatu masa nanti janggal untuk berkawan dengan yang bukan sekaum, seras dengan mereka. Kita tidak mau yang tu. Sebab itu penggunaan media sosial hari ini perlu kita bertanggungjawab, khususnya orang-orang yang ada pengalaman ini. Saya walaupun belum sampai 40, Redwin pun belum sampai
0: muda
1: 40
0: lagi,
1: saudari Nazura yang jauh lebih muda daripada kita. Kita kena bertanggungjawab dalam penggunaan media sosial. Dan yang paling penting dalam media sosial ni, Redwin, adalah tabayun. Tabayun ni memeriksa. Bila sampai satu perkara kepada kita, kita kena cek betul-betul itu betul ke tidak. Baru kita share sama kawan-kawan yang lain. Sebab takut-takut kalau tidak betul, salah anggap, berlaku dan tercetusnya perkara-perkara berkaitan dengan fitnah dan sebagainya, yang akhirnya kesannya jauh lebih besar daripada apa yang kita bayangkan. Ini yang kita takutkan lah. Tapi saya yakin percaya, kalau ada pendedahan, platform-platform yang positif, saya yakin percaya orang-orang muda hari ini, termasuk anak-anak kita, adik-adik kita ini akan mampu beradaptasi menggunakan media sosial ini ke arah kebaikan.
0: Betul. Beradaptasi itu, itu pun perlu ada sedikit peranan di situ. Ibu bapa kena pantau. Bahkan kalau di peringkat kerajaan pun kita ada buat kempen internet selamat. Jadi itu antara perkara untuk kita pastikan penggunaan media sosial itu sentiasa terjamin dan selamat. Okey, Wan Nazura, kalau kita sebut Hari Kebangsaan, Hari Sabah, Hari Malaysia, tiga perayaan yang kita lakukan sepanjang bulan Ogos hingga September ini kan, tiga perkara lah ataupun apa yang anda boleh gambarkan? Kalau bukan tiga perkara, satu perkataan. Mana mau pilih? Tiga perkara kan satu perkataan.
2: Satu perkataan lah.
0: Sudah ada jawaban nih kan. Apa perkataan itu kalau kita sebut tiga perayaan ini? Hari Kebangsaan, Hari Sabah, dan Hari Malaysia.
2: Kebebasan.
0: Kebebasan?
2: Iya.
0: Kebebasan yang mana satu? Kebebasan bersuara? Kebebasan segi, banyak nih.
2: Kebebasan dari segi bersuara, pendidikan. Kebebasan dari segi... memilih masa depan kita.
0: Betul. Yeah. Okay, itu antara perkara yang kita patut hargai juga kan Datuk, kerana di Malaysia ini walaupun kita dalam keadaan damai-damai, tapi kebebasan masih menjadi hak kita, tapi itulah masih ada batas. Jangan sesuka hati menggunakan kebebasan tersebut untuk orang bilang kepentingan diri dan sebagainya. Okey? Nanti kita sambung lagi dan kita mau tanya juga bersama dengan Ivy dan juga Apis Pasha, tetapi sebelum itu kita dengarkan lagu Bahtera Merdeka ini, sesuatu lagu yang mempunyai message yang besar yang disampaikan oleh pemuzik RTM Sabah.

0: Ya, itu dia lagu Bahtera Merdeka yang digubah ataupun dibawakan juga oleh Raymond Sikudat bersama dengan pemuzik RTM Sabah. Berikan tepukan sekali lagi. Hebat pemain pemuzik RTM Sabah kita hari ini. Mereka juga bersama-sama mengiringi penyanyi kita Ivy dan juga Apis. Baik, kita mau tanya Apis dan Pasha terus, silakan. Kalau sebut, tadi kita sudah sebut berkenaan dengan lagu-lagu patriotik, anda juga mempunyai banyak ceritalah berkongsi pengalaman menyampaikan ataupun membawakan lagu-lagu patriotik. Tapi kalau sebut hari kebangsaan, selalunya lah kan, kalau Ivy dan juga Apis, 31 hari bulan itu berada di mana? Wih, macam mau tahu juga kan kamu punya acara nih.
1: Soalan-soalan 31 Agustus nih kan, mungkin orang lain akan cakap, balik kampung Redwin.
0: Cuti kan?
1: Cuti. Kenapa? Sebab kita sudah macam tadi Miss Puan ada cakap, Nazura. Puan Nazura ada cakap kan? Kita ada kebebasan.
0: Boleh balik kampung.
1: Boleh balik kampung bila-bila. Tidak ada yang menghalang kita balik kampung. Kita sudah merdeka, jadi boleh balik kampung Redwin.
0: Oh begitu. Habis ada perancangan 31 hari bulan ini?
2: Tengok keadaan juga lah. Kalau hari itu kebetulan ada macam job, ada kerja kan. Kita akan. Jadi kita kerja juga lah, terpaksa lah. Itu pun satu perjuangan juga tuh. Perjuangan. Walaupun sebenarnya bebas.
1: Bebas macam mana? Bebas balik kampung. Kita ada kebebasan dia bilang tadi.
2: Bebas bekerja.
0: Ya. Begitu. Okey, apapun sebenarnya kita mau bagi tahu lah kan, kalau tiada apa-apa ataupun kita sama-sama meriahkan sambutan 31 Ogos ini di dataran Bandaraya Jalan Tun Fat Stevens, Kota Kinabalu, kerana kita ingin mengimarahkan, memeriahkan, menyemarakkan lagi sambutan Hari Kebangsaan di sebelah siang dan juga sambutan Hari Sabah di sebelah malam. Jadi dua acara besar ni kan Dato' akan berlangsung. Jadi ayo sama-sama kita warga Sabah untuk kita semarakkan lagi, kita tunjukkan semangat patriotisme kita melalui dua sambutan yang berlangsung sekaligus pada hari yang sama 31 Ogos ini. Okey, Dato', akhir sekali lah sebelum kita berpisah, ini juga waktu dan kesempatan kita untuk bersama dengan penonton kita di studio, pendengar kita di Sabah FM, bagaimana untuk kita melihat dari segi harapan kita ini, khususnya generasi muda, untuk kita kekalkan kemerdekaan, kekalkan budaya kita yang ada pada waktu ini sampai labil-labila, Dato'.
3: Yeah. Anak muda perlu memainkan peranan dan ejen kepada kesatuan, perpaduan. Anak muda perlu melihat kepada kepentingan bersama.
0: Yeah.
3: Antara kaum, antara agama, antara kepelbagaian, sebab di Sabah kita hidup dalam kerencaman. Ada yang berbangsa Melayu, ada berbangsa Bajau, Brunei, Dusun, Kadazan, Murut, Rungus, banyak lagi. Tidak sempat saya mau sebut satu persatu. Daripada kaum Tionghoa pun ada. Kita hidup dalam keadaan aman, harmoni sejak sekian lama.
0: Betul.
3: Jadi inilah perkara yang perlu kita wariskan kepada generasi yang akan datang.
0: Betul.
3: Mana mungkin kita boleh wariskan kalau hari ini kita hidup dalam keadaan berpecah belah, Saudara Irwin. Mana mungkin kita boleh berikan keamanan yang kita kecapi hari ini kepada generasi yang akan datang kalau hari ini kita hidup dalam keadaan yang tidak tenteram. Kita sebarkan dakya-dakya yang boleh memecah belahkan masyarakat. Jadi ini peranan kita. Generasi muda perlu menjadi ejen kepada kestabilan, kepada kesatuan, kepada perpaduan, kerana akhirnya masa depan negeri dan negara ini terletak pada generasi muda pada hari ini.
0: Iya, okey Dato'. Akhir sekali lah ucapan sempena Hari Kemerdekaan, Hari Sabah dan juga Hari Malaysia. Silakan.
3: Selamat Hari Kebangsaan, selamat Hari Sabah dan selamat Hari Malaysia.

0: Malaysia kepada semua rakyat khususnya yang berada di Sabah. Kita raikan dengan penuh keinsafan, kesederhanaan, dan kita perlu pertahankan kemerdekaan dan juga kebebasan hidup di negeri Sabah yang kita cintai.
1: Iya, terima kasih Datuk. Dan juga Wan Nur Nazura, juga ada sedikit ucapan untuk generasi muda dan sama-sama kita semarakkan lagi sambutan Hari Kebangsaan, Hari Sabah, Hari Malaysia.
2: Tiada juga lah ucapan untuk generasi muda, tapi ambil kesempatan ini, mau terima kasih saya ucapkan kepada rancangan Expose Bayu sebab bagi ruang generasi muda macam kami ni ada di sini. Dan terima kasih juga Dato' sebab kami generasi muda ini sangat memerlukan bimbingan dan tunjuk ajar dari Dato' untuk teruskan lagi nikmati keamanan negara yang kita kecapi hari inilah dan memacu negara ke arah lebih maju pada setiap yang hari yang mendatang. Dan tidak lupa juga terima kasih diucapkan buat University Malaysia Sabah UMS, The Brain of Borneo dan Jabatan Hal Ehwal Pelajar UMS dan juga bahagian kebudayaan dan kesenian yang sentiasa menjadi pemangkin untuk memperkasa pelajar khususnya UMS. Dan terima kasih kerana menjemput saya juga untuk berada di sini hari ini.
1: Ya, ini kira macam pendedahan awal kan dalam dunia penyiaran, dunia komunikasi.
2: Betul.
1: Baik, terima kasih kita ucapkan kepada yang berbahagia Datuk Azrul Ibrahim, Ketua Sosial Politik, kepada yang berhormat Ketua Menteri Sabah. Terima kasih Datuk kerana bersama kami dan juga menjayakan bersama-sama Expose Bayu edisi khas sempena Hari Kebangsaan. Dan juga Nazura, terima kasih dan juga selamat maju jaya untuk pengajian anda di UMS. Terima kasih untuk hadirin sekalian. Kita ada juga dari UMS, pegawai bersama dengan Datuk juga ada, dan juga pelajar-pelajar dari SM Tung Sin. Terima kasih, berikan tepukan. Wow, diorang ini semangat menyanyikan lagu tanggal 31 Ogos. Tahu kan lagu itu? Okey, jom. Kita berada di depan nih, kita nyanyi sama-sama berdiri bersama dengan Ivy dan juga Apis. Sambil anda kibarkan bendera Jalur Gemilang, nyanyi dengan penuh semangat. Sebab inilah cara kita untuk menunjukkan cinta kita kepada negara, bukan saja dalam nyanyian lagu tetapi juga dalam mengibarkan Jalur Gemilang dan juga bendera Sabah. Apapun, terima kasih untuk anda yang menonton dan juga mendengarkan Expose Bayu edisi khas untuk edisi hari ini, Generasi Merdeka. Terima kasih kita ucapkan kepada pemuzik RTM Sabah, kru teknikal dan juga mewakili pihak penerbitan, Sarifah Munazra binti Sarif dan juga saya Rubin. Kami ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan, Hari Sabah dan juga Hari Malaysia bagi tahun 2026. Tahun ini temanya Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ayo kita hargai sama-sama, kita laungkan bersama-sama kebanggaan kita, kecintaan kita kepada tanah air yang kita cintai, yaitu Malaysia. Ayo, sama-sama kita nyanyikan lagu tanggal 31. Kita jumpa lagi dalam Expose Bayu edisi yang akan datang. Bye-bye.
3: Yeah.

Ya, Sabah FM, bagus bah. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua yang terus kekal setia bersama-sama kami di Sabah FM, bagus bah. Pertemankan frekuensi ini 89.9. Dan juga untuk anda yang dengarkan Sabah FM menerusi persembahan langsung di aplikasi RTM Klik, okay? Kembali meneruskan pertemuan kita untuk jam yang kedua, Ekspresi Inspirasiku, edisi Khamis hari ini 27 Ogos 2026, bersama dengan 14 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan sebentar tadi, selama sejam, kita telah pun ikuti rancangan siaran langsung Expos Bayu khas Generasi Merdeka terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Baik, menerusi jam yang kedua Ekspresi Inspirasiku edisi Khamis hari ini, ada lagi informasi terkini yang Wan akan kongsikan untuk anda. Di samping lagu-lagu hiburan yang akan terus menceriakan hari anda, menemani anda melaksanakan aktiviti harian anda, apa juga urusan maupun program anda sepanjang hari ini, kami doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar, insyaAllah, amin. Untuk itu, jom kita berhibur lagi untuk pagi ini bersama-sama dengan Tulus. Lagu ini untuk anda semua, Monochrome, Sabah FM, bagus bah.

0: bagus bah.
1: Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM bagus bah. Pukul 11.18 minit pagi. Dan nantikan sebentar lagi 11.30 minit pagi akan dibawakan untuk anda sembang ekspresi untuk hari ini bersama-sama dengan tetamu istimewa kami iaitu Encik Julinus Jeffrey Jimit selaku Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Pelancongan Sabah yang akan berkongsikan mengenai Sabah Fest 2026 sempena dengan ulang tahun ke-50 Lembaga Pelancongan Sabah STB. Ya. Nak tahu lebih lanjut perkongsian menarik untuk hari ini, nantikan pada pukul 11.30 minit pagi nanti dan juga akan bersiaran secara langsung di laman Facebook rasmi Sabah FM. Ya. Dan juga untuk hari ini, dibawakan lagi untuk anda ruangan menu playlist dengan tema yang dibawakan untuk hari ini adalah lagu daripada artis berkumpulan. Jadi boleh hantarkan permintaan lagu anda ke talian WhatsApp Sabah FM 0194904848. Jangan salah tema ya. Hari ini tema lagu daripada artis berkumpulan. Okeylah, kita nak berhibur lagi untuk pagi ini bersama-sama dengan Zia dan juga Mickey. Lagu ini Aku Dah Lupa. Sabah FM, baguslah.

Kesihatan warga emas dipelihara, potensi belia diperkasa dan pendidikan anak-anak dijamin selesa. Inilah keadilan sosial yang sebenar, mengangkat maruah setiap keluarga, merentasi keturunan dan usia. Nikmati manfaat setiap generasi, yakin Madani. 10 pagi.

0: Sembang Ekspresi. Sembang Ekspresi.
1: Ya, Sembang Ekspresi di Sabah FM. Bagus Fahaz. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua yang terus kekal bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus Fahaz pertemankan frekuensi ini 89.9. Dan seperti Wan janjikan sebentar tadi, pagi ini kita nak bersama-sama dengan tetamu istimewa kami di Konti yang akan berkongsikan informasi menarik ya bersama dengan anda, dan juga untuk anda menyaksikan kami di laman Facebook rasmi Sabah FM ya. Sembang Ekspresi untuk hari ini akan memberikan informasi untuk anda mengenai Sabah Fest 2026 sempena dengan ulang tahun ke-50 Lembaga Pelancongan Sabah STB. Dan juga tetamu saya untuk pagi ini telah pun bersiap sedia di Konti bersama dengan Tuan Julinus Jeffrey Jimit selaku Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Pelancongan Sabah. Selamat pagi Tuan.
2: Selamat pagi
1: Wan. Ya, apa khabar Tuan?
2: Cukup sihat.
1: Ya, syukur ya. Alhamdulillah ya. Ah, segak pagi ni ya Tuan, berbaju tradisi.
2: Ya.
1: Jadi saya pasti Tuan, rakan-rakan pendengar kita ini tidak sabar untuk menantikan ya, untuk mengetahui perkembangan, pengisian dan juga keistimewaan untuk Sabah Fest 2026 untuk kali ini ya Tuan. Yep. Dan untuk itu mungkin Tuan boleh kongsikan, mungkin ada kalangan rakan pendengar kita yang baru mendengar apa itu Sabah Fest. Mungkin Tuan boleh kongsikan apakah Sabah Fest dan juga apa yang menarik menanti pengunjung untuk kali ini Tuan, silakan.
2: Ya, selamat pagi kepada pendengar-pendengar di luar sana. Mm-hmm. Saya sudahkan ataupun mulakan wawancara ini. Saya nampak di depan saya Sabah FM. Dan Sabah ini kalau dari segi lembaga pelancongan adalah start a beautiful adventure here. Dan
1: betul.
2: Di Sabah.
1: Ah.
2: Jadi apa yang kita nak promotkan di sini adalah Sabah Fest yang julung-julung kalinya diadakan di hadapan bangunan Lembaga Pelancongan Sabah. Dan sebenarnya Lembaga Sabah Fest ini telah dilaksanakan ataupun telah di pertama kali dilaksanakan pada tahun 1988. Sudah lebih kurang 38 tahun.
1: Kali penghancuran ya Tuan.
2: Dan seperti yang Tuan katakan tadi, sempena dengan 50 tahun Lembaga Pelancongan Sabah. Jadi kelainannya di situ adalah Sabah Fest to showcase kita punya kepelbagaian budaya
1: ya,
2: dan juga integrated activity pada masa itu, yaitu daripada 29 Ogos hingga 29 September.
1: Ya,
2: dan ada 50 acara, pelbagai acara.
1: 50 acara.
2: Integrated,
1: sangat selected, menarik.
2: Selected activity yang akan diadakan sepanjang Sabah Fest selama sebulan itu. Dan ia bukan juga dilakukan di Kota Kinabalu, tetapi juga di Tawau, Sandakan, dan juga di Kudat dan KLIA.
1: Wah, sangat-sangat menarik ya Tuan. Bukan saja di beberapa daerah di Sabah, malah juga dibawa ke Semenanjung Malaysia.
2: Betul.
1: Jadi itulah dia ya Tuan, untuk kali ini sebanyak 50 aktiviti pengisian dibawakan ya. Dan untuk itu Tuan mungkin juga boleh kongsikan ya, apa sebenarnya jika tahun-tahun sebelumnya kan juga turut dianjurkan, apa yang lebih istimewa untuk penganjuran Sabah Fest kali ini Tuan?
2: Keistimewaan pada tahun ini adalah ia dilakukan dengan merayakan juga 50 tahun Lembaga Pelancongan Sabah. Di mana Lembaga Pelancongan Cungan Sabah merupakan salah satu agensi kerajaan yang menerajui untuk memberikan satu intipati yang jitu kepada pelancong luar negara dan dalam negara betapa istimewanya Sabah ini.
1: Betul. Ya,
2: bukan saja dari segi budaya, tetapi juga dari segi kembara dan juga alam semula jadi.
1: Ya. Jadi sekian sebanyak dapat mempromosikan keindahan, keunikan, kepelbagaian kita yang ada di negeri Sabah ini Tuan, melalui program ini. Dan juga Tuan mungkin boleh kongsikan apakah aktiviti lain yang akan berlangsung pada 29 Ogos ini Tuan.
2: 29 Ogos ini selain daripada launching itu, kita juga akan membuka gerai-gerai handicraft, makanan. Kita juga mempromosikan gastronomi, keistimewaan makanan-makanan yang ada
1: makanan
2: di Sabah. Dan juga ada package-package mungkin pelancongan yang ada dipaparkan ataupun dijual pada masa itu. Dan juga activity community, bengkel dan pameran-pameran yang mempromosikan kepelbagaian budaya yang ada di Sabah ini, di mana kita tahu bahawa lebih di Sabah ini kita mempunyai lebih daripada 30 etnik, more than 30 etnik group yang ada di Sabah ini. Dan kita juga actually sejajar dengan unity in diversity. Itulah dia kepelbagaian, kesatuan dalam kepelbagaian yang ada di Sabah ini yang akan ditonjolkan dalam Sabah Fest.
1: Ini juga secara langsung tuan dapat mengeratkan lagi perpaduan kita masyarakat pembilang kaum yang ada di negeri Sabah ini. Satu program yang cukup menarik ya tuan. Dan juga seterusnya tuan, mungkin boleh kongsikan ke siapakah antara barisan artis ataupun menghibur penggiat seni tempatan yang akan membuat persembahan pada hari pembukaan. Ini masih yang dinanti-nantikan ni tuan.
2: Okey, kalau di Sabah ini orang selalu katakan Sabah ini adalah menjadi satu lombong penyanyi, kan?
1: Ya, betul.
2: Dari kalau kita tengok baru-baru ini anugerah juara lagu yang telah didominasikan, kalau tidak keterlaluan saya katakan adalah Sabah. Ketiga, pemenang ketiga adalah Renal, kan?
1: Betul.
2: Dan yang satu lagi adalah vokal dia adalah Masha. Jadi kita juga memberikan satu platform kepada artis-artis Sabah ini untuk mereka to showcase diorang punya bakat. Seperti Debrasia, ya. Debrasia, Crystal Ann Steven, Sadri Masrani, Arioni Milon dan Rena Rafael. Dan juga ada beberapa persembahan kumpulan tarian daripada UMS, D-Step, dan juga kumpulan Penari Kinabalu, Gonding Jen, Nusansa Dance Troupe dan Cookie Family, serta beberapa lagi penggiat seni tempatan yang perlu kita tonjolkan. Sebab bagi saya culture in diversity, talent ini merupakan salah satu produk pelancongan yang perlu diketengahkan untuk pelancong dalam dan luar negara nikmati.
1: Betul. Sekaligus dapat menarik lebih ramai ya pelancong kira dalam dan juga luar negara untuk datang menikmati keindahan, kepelbagaian, keunikan yang ada di negeri kita ni tuan. Baik tuan, kita akan sambung semula lagi untuk bercerita mengenai dengan Sabah Fest ini. Kita nak berhenti seketika, kita nak berhibur seketika tuan dengan lagu permintaan daripada tuan kita untuk pagi ini, tuan Julinus Jeffrey Jimmit dengan sebuah lagu daripada Renal Guntabit, lagu yang berjudul
2: Lumangadon Okudika.
1: Lumangad Okudika. Sampai FM baguslah.

0: Sembang Ekspresi. Sembang Ekspresi. Ya, Sembang Ekspresi di Sabah FM. Baguslah pukul 11.42 minit pagi. Dan masih lagi bersama dengan tetamu istimewa saya di konti untuk pagi ini, iaitu Tuan Julinus Jeffrey Jimit, selaku Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Pelancongan Sabah STB, yang berkongsikan info menarik mengenai penganjuran Sabah Fest 2026, ya Tuan. Aha, baik Tuan. Tadi Tuan ada katakan ya, program Sabah Fest ini juga turut dianjurkan di beberapa buah daerah. Betul. Seperti Sandakan, Tawau, Kudat dan juga untuk itu kenapa Kudat dipilih sebagai salah satu lokasi untuk mengadakan pengisian untuk program Sabah Fest 2026 ini, Tuan, silakan.
1: Okey, kenapa Kudat? Sebelum tu nak bertanya, Wan pernah pergi Kudat?
0: Pernah.
1: Apa yang Wan suka di Kudat?
0: Kita di sana ada Tip of Borneo. Simpang Mengayau kan, Tuan?
1: Disitulah akan diadakan Sabah Fest di Tip of Borneo. Dan tujuan kita adakan di Kudat adalah bukan sahaja disebabkan oleh prasarana yang telah dinaik taraf di Tip of Borneo itu, ya, di bawah kementerian dan semakin cantik. Tetapi juga kita juga ingin to spread the visitors, bukan saja mereka tertumpu ke Kundasang, ke kawasan-kawasan tertentu yang sudah mungkin kematangan pelancongan ataupun mature tourism product yang perlu kita alihkan kepada daerah lain.
0: Betul.
1: Sebab itulah kita memilihnya Kudat. Dan bagi anda yang belum pernah ke Kudat, kita ada 29 daerah. Dan juga kawan-kawan yang ada di Semenanjung ataupun pelancong-pelancong yang datang di Sabah pada masa ini, kalau anda ke Kudat, anda boleh menikmati keindahan pantai yang kecantikan laut, white sand the beach, dan juga keunikan suku kaum Rumus yang ada di Kudat. Dan juga kalau anda selalu melihat pinakol ataupun litai yang manik-manik itu, itu dibuat di Kudat. Jadi untuk anda datang di Kudat, not only kita kamu experience Sabah Fest, tetapi juga all this attraction yang ada di Kudat ini. Ya, itulah kenapa Kudat.
0: Jelaslah ya. Kenapa Kudat dipilih sebagai salah sebuah lokasi untuk pelaksanaan program Sabah Fest 2026. Sudah pasti di Tanjung Simpang Mengayau, Tip of Borneo, Tuan. Dan juga seterusnya, Tuan, mungkin bagaimana untuk orang-orang yang boleh mengetahui maklumat mengenai program-program penganjuran Sabah Fest 2026 ini, Tuan?
1: Okey, kalau kita tengok sekarang ini Sabah Tourism dan juga anak syarikat kita Sri Pelancongan sangat agresif to position ataupun to promote event ini di social media Sabah Tourism dan juga di website kita www.sabahtourism.com ataupun www.hellosabah.com. Dan kalau bagi saya, sesiapa sahaja yang melawat Sabah Tourism Board ataupun Hello Sabah social media, jangan lupa like, jangan lupa follow, supaya mana-mana aktiviti ataupun event-event setiap tahun dan juga tempat-tempat pelancongan yang baru anda akan ketahui dan explore lah Sabah.
0: Keindahan apa yang ada di Sabah ni. Rugi kalau kita orang Sabah pun sendiri tidak buat apa ni, explore apa tempat-tempat yang menarik ada di Sabah ni.
1: Ya, mungkin saya boleh tambah sedikit. Mungkin ramai lagi Sabahan yang tidak tahu di Sabah ini kita adalah banyak produk yang world class. Contohnya keindahan sunset kita.
0: Betul.
1: Kalau tidak silap dia ke-8 tercantik di dunia. Kita mempunyai Sipadan, top 3 diving spot in the world. Kita mempunyai pokok tropika tertinggi yang ada di Danau Valley, 100.8 meter. Dan kita juga ada orang utan rehabilitation center yang tertua di dunia. Di sebelah ada itu Sunbay Conservation Center, the only one in the world. Kita juga ada pygmy elephant, gajah terkecil.

0: dan juga di bagi pihak kementerian. Datanglah beramai-ramai di mana saja anda berada di Sabah ini, di 29 daerah ini. Datanglah di Kota Kinabalu pada 29 Ogos ini. Pelancarannya, anda mempunyai masa yang cukup sebab 31 jatuh pada hari Isnin, public holiday. Jadi pelancaran itu hari Sabtu, ya, hari hari Ahad tu, dan hari Isnin tu pun boleh santai di Kota Kinabalu. Dan satu lagi adalah spend your time to explore Sabah. Spend your time to explore Sabah, because from mountain high to ocean deep, semuanya ada di Sabah.
1: Betul.
0: Dan bagi lembaga pelancongan Sabah, anda melawat tempat-tempat di Sabah ini, sama ada pelancong luar negara, pelancong dalam negara, anda adalah sebagai kita punya guest, ya. Tetapi apabila anda kembali ke tempat anda, anda telah menjadi our awesome friend, forever inspired.
1: Betul.
0: By Sabah Land Below the Wind. Naturally inspiring, beyond ordinary.
1: Itulah bangganya kita yang ada di negeri Sabah ini. Gunung-gunung yang cantik, lautan yang wah memukau, tuan. Jadi untuk itu, untuk kita warga Sabah ni, janganlah lepaskan peluang untuk menjelajah, menerokai keindahan, keunikan, kepelbagaian yang ada kita di Sabah ini.
0: Betul,
1: tuan. Untuk itu, tuan, kita semakin menghampiri untuk sambutan Hari Kebangsaan. Mungkin tuan ada ucapan dengan sambutan Hari Kebangsaan ini.
0: Bagi pihak Lembaga Pelancongan Sabah, kita ingin mengucapkan selamat Hari Kebangsaan, Hari Sabah, dan juga Malaysia Day kepada semua 3.5 juta penduduk Sabah ini, dan juga 36 juta penduduk Malaysia. Mari kita sama-sama pastikan bahawa unity and diversity itu sentiasa ada di sanubari kita untuk memastikan keharmonian bukan saja di Sabah tetapi di Malaysia.
1: Betul, itu yang penting, ya. Dengan tema kita tahun ini, Malaysia Berdani, Kesejahteraan Dinikmati. Betul. Baik, tuan, sekali lagi terima kasih atas perkongsian yang sangat-sangat menarik bersama dengan rakan-rakan pendengar dan juga rakan-rakan penonton Sabah FM di Facebook rasmi Sabah FM, yang telah pun berkongsikan informasi yang sangat menarik mengenai penganjuran Sabah Fest 2026. Dan kami doakan semoga program ini berjalan dengan lancar dan juga seterusnya dapat mempromosikan lagi keindahan, kepelbagaian, keunikan kita yang ada di negeri Sabah ini, dan juga seterusnya dapat memperkukuhkan lagi perpaduan kita berbilang kaum di Sabah ini. Sekali lagi terima kasih kepada Encik Julinus Jeffrey Jimit selaku Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Pelancongan Sabah STV, tuan. InsyaAllah ada peluang kita jumpa lagi, tuan.
0: Ya, terima kasih, Wan.
1: Ya, terima kasih kembali.
0: Okay.

0: Dengarkan wakaf anda bersama ASNB.
1: 10 pagi hingga 2 petang, lengkapkan hari kamu. Dengar ekspresi inspirasiku.
2: Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM. Bagus bah. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani kepada anda semua yang terus kekal mendengarkan Sabah FM. Bagus bah. Walau di manapun juga anda berada, okey. Dan bagi anda yang sedang dalam pemanduan waktu ini, selamat memandu bro. Selamat memandu sis. Nak ke mana tu? Semoga selamat sampai ke mana juga destinasi yang anda tuju, dan sentiasa patuhi peraturan-peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan Negara kita. Dan terima kasih anda terus bersama kami sebagai teman pemanduan anda ya. Sebelum kita terus lagi berhibur untuk ketengah hari ini, jam yang ketiga ekspresi inspirasiku, edisi Khamis hari ini 27 Ogos 2026. Wah, nak sapa kawan-kawan kita yang bersama-sama kita di FB dan juga WhatsApp Sabah FM. Kita ada Jihad Bakar dari Sandakan. Katanya sepagi dan juga selamat bertugas untuk DJ Wans, dan juga salam ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar setia Sabah FM. Bagus bah. Terima kasih Jihad Bakar. Dan seterusnya rakan kita Marsa Saleh yang berada di Tawau. Waalaikumsalam. Katanya selamat tugas, semoga sihat ceria selalu dan tugas lancar dipermudah bersiaran di ekspresi inspirasiku. Salam Malaysia Madani. Dan juga salam dititipkan untuk rakan-rakan pendengar setia Sabah FM. Bagus. Terima kasih Marsa Saleh. Juga rakan kita, kita ada Hasna Has. Terima kasih Nor Ashikin. Katanya salam ekspresi inspirasiku buat kawan-kawannya, antaranya Ardin, Latif, Yusuf, Raima, Rugaya, Mami Jun dan semualah rakan-rakan tanpa terkecuali, dengan ucapan selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026 dan juga selamat tengah hari untuk semua. Terima kasih. Terima kasih juga kita ada James Pangiran, Ahran Ahram bin Ahmadal yang berada di Pekan Bukit Garam. Terima kasih. Juga kita ada Norzita Zita yang berada di Beaufort. Juga seterusnya Umar Wira Arkusumar dari Sulawesi Indonesia. Terima kasih. Itu dia antara rakan-rakan kita yang kita sempat sapa waktu ini. InsyaAllah dari semasa ke semasa Wan akan sapa-sapa lagi anda. Dan yang paling penting, anda perlu terus setia bersama kami di Sabah FM. Bagus bah. Baiklah, sepagi padun kita bersama waktu solat pada zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya untuk hari ini. InsyaAllah akan masuk pada pukul 12.19 minit tengah hari. Dan untuk itu, kita berhibur lagi untuk tengah hari ini. Kita payung anda lagu bersama-sama dengan Hakim Rusli dengan lagu ini, sebuah lagu sentimental, lagu yang berjudul Aku, Hati dan Perasaan.

Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Bagaimana menghidupkan Nabi dalam kehidupan kita? Mari kita amal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sunnah, dan Nabi pernah juga menyebut satu janji-janji manis buat kita. Kata Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Nabi bilang apa? Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dialah orang yang benar-benar mencintai aku. Dan siapa yang mencintai aku, kata Nabi, maka dialah orang yang akan duduk bersama aku di dalam surga.
1: Ustaz Rafa'i Muhammad Inarji.
2: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Az-Zumar ayat 53.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkinkan.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. Ya Allah, selamatkan tubuhku dari penyakit dan perkara yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan penglihatanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kekafiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.
1: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada Sabah FM.

Ingin berniaga dan mahu jenama Anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan Anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk Anda pasti jadi rebutan, jenama Anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

Ya, pilih-pilih yang mana bersama dengan Syihaz Zikir ya. Baru saja menghiburkan kita dan terus membawakan kita ke pukul 12.44 mini tengah hari. Dan selamat tengah hari untuk anda yang terus setia bersama kami di Sabah FM. Bagus bah. Bagi yang tengah menjamu selera waktu ini, selamat menjamu selera, selamat makan tengah hari. Makan di mana tu? Dengan siapa? Mungkin ada yang makan di rumah kan? Masakan air tangan ibu tersayang, isteri tercinta kan? Mungkin juga ada yang makan di luar bersama-sama dengan rakan-rakan ahli keluarga kan? Tengah rehat waktu ini. Apapun, selamat menjamu selera dan jangan lupa untuk amalkan makanan seimbang dalam menu harian anda bagi memastikan tubuh badan anda, tubuh badan kita semua sentiasa sihat, cergas ya dan juga bertenaga. Itu yang penting. Okey, dan sebentar lagi tepat pukul 1 tengah hari kita akan sama-sama ikuti utama 1 tengah hari dari Pusat Berita Radio RTM Angkasa Puri. Dan juga berbaki lebih kurang 4 hari saja lagi ya, kita akan bersama-sama meraikan menyambut Hari Kebangsaan untuk negara kita pada 31 Ogos 2026 ya. Dan untuk itu marilah kita bersama-sama terus marakan ya bulan kebangsaan ini dan juga hari kebangsaan yang akan datang ini dengan terus kita bersama-sama mengibarkan jalur gemilang ya, tunjukkan rasa bangga kita, rasa cinta kita terhadap negara kita yang tercinta ini, kerana dengan kita hidup di dalam sebuah negara yang aman ini membolehkan kita dapat bekerja dalam keadaan suasana yang aman kan. Kita dapat mencari rezeki dalam keadaan yang tenang. Jadi hargai keamanan yang ada ini. Bersama-sama kita terus eratkan perpaduan antara kita dan juga saling hormat menghormati antara satu sama lain. Dan jangan lupa juga untuk hantarkan lagu permintaan anda untuk ruangan menu playlist hari ini dengan tema yang dibawakan, iaitu lagu daripada artis berkumpulan. Jangan salah tema, artis berkumpulan ya. InsyaAllah Wan akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda pada jam yang terakhir ekspresi inspirasiku. Okay? Siapa cepat, dia yang dapat. Okeylah, kita nak berhibur lagi untuk tengah hari ini bersama-sama dengan sebuah lagu Malas Gar ya, bersama-sama dengan Min Malik. Lagu ini lagu yang berjudul Flora Cinta. Sabah FM, bagus bah.

Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

0: The Sixth International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus pa.
2: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema Merapatkan Jurang, Meningkatkan Mutu, Meraih Kejayaan Bersama. Ia merangkumi pendidikan menengah wajib. KPM telah menyediakan garis panduan pelaksanaannya yang merangkumi proses kemasukan, penempatan guru,

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
1: Ekspresi, hashtag inspirasiku.
2: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
0: Ya, menu playlist di Sabah FM bagus bahasa. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani kepada anda semua pendengar-pendengar setia Sabah FM bagus bah, di mana pun juga anda berada. Dan kembali meneruskan pertemuan kita untuk jam yang terakhir ekspresi inspirasiku edisi Khamis hari ini 27 Ogos 2026. Ya, kita akan berhibur dengan rangkaian lagu-lagu permintaan daripada rakan-rakan pendengar kita melalui ruangan menu playlist. Okey, dan juga sebentar lagi 1.30 minit tengah hari akan dibawakan kepada anda berita ringkas Sabah FM. Dan untuk itu, jangan ubah frekuensi anda. Pastikan anda terus kekal bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus bah.

Jangan lepaskan peluang untuk dengar menu playlist lagu pilihan kamu. Apa yang kamu suka, kami ada. Hanya di segmen Ekspresi. Dan jangan lupa, jika kamu mahu berhubung dengan kami. Hello, hello. Kami sentiasa ada. Bermula pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hantar mesej, beri salam atau kongsi apa sahaja cerita kamu dengan kami. Kami mahu dengar suara dan cerita kamu juga.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema Merapatkan Jurang, Meningkatkan Mutu, Meraih Kejayaan Bersama. Ia merangkumi pendidikan menengah wajib. KPM telah menyediakan garis panduan pelaksanaannya yang merangkumi proses kemasukan, penempatan guru dan pemantauan.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
1: Strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.
2: Banyak info yang dikongsi, tentunya dalam Sembang Ekspresi. Lagu pun syok-syok. Mau minta lagu, boleh je. Dalam menu playlist 1 hingga 2 petang, Isnin hingga Jumaat. Hanya dalam Ekspresi Inspirasiku.
0: Ya, Ekspresi Inspirasiku di Sabah FM. Bagus, Bah dan sedar tak sedar ya. Tugas Wan bersama-sama dengan anda, menemani anda di ruang udara konti Sabah FM akan berakhir sebentar saja lagi. Apapun, terima kasih atas kesetiaan anda yang terus setia mendengarkan Sabah FM walau di manapun juga anda berada ya. Dan selepas ini melalui segmen yang ketiga di Sabah FM, iaitu Bah Ngam Laitu Janji Dangar, anda akan ditemani oleh rakan setugas saya iaitu Azian dan juga Nodi. Okey, 2 hingga 6 petang. Dan saya rakan ada penyampai Wan Hizu Ahmad mengundur diri di sini. InsyaAllah kita bertemu lagi untuk siaran Ekspresi yang akan datang. Untuk itu, Assalamualaikum, salam hormat, salam ceria. Sampai kita jumpa lagi. Bye-bye.

sambil dapatkan info dan perkongsian yang santai, dengarkan Bah Ngam Lato Isnin hingga Jumaat 2 hingga 6 petang hanya di Sabah FM.

0: Bambang Ngamlatu.
1: Bangga melatuh, terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama dengan kami. Dan pastinya untuk hari ini, hari Khamis 27 Ogos 2026.
2: Baiklah, hari Khamis, Nodi sama Azian macam biasa terus kasih kawan kamu sampai jam 6 petang. Betul. Macam biasa juga untuk jam yang pertama kelas belajar bahasa etnik.
1: Kemarin saya simpan di sini, Pak.
2: Di mana?
1: Tapi tiba-tiba hilang sudah.
2: Kau salah letak.
1: Oh. Itulah kadang-kadang kan bila macam barang-barang ini kan kita akan simpan di sini, kita ingat di sini. Lepas itu, tiada sudah. Kau yang ambil tu kan?
2: Tidaklah, saya simpan bagus-bagus. Mahal bani cincin kau ni. Kalau kena curi macam mana?
1: Nah.
2: Kau cek di laci kau ada tu.
1: Okay. Nah, jadi belajar bahasa etnik tu hari ini. Kemarin saya simpan sini, tiba-tiba hilang sudah.
2: Nah, okay. Kamu terus komen di Facebook kami, cari Ijak Sabah FM Bagus Bah. Ataupun hantar WhatsApp di nombor
1: 0194904848. Kau pernah kah?
2: Apa? Yalah,
1: kau simpan sini, tiba-tiba hilang.
2: Pernah, selalu.
1: Ya, kau jumpa juga lah balik?
2: Jumpa juga balik. Tapi lamalah. Yang macam kau lupa-lupa sudah kan baru
1: tiba-tiba
2: jumpa.
1: Sini pula.
2: Ada pula. Siapa letak?
1: Selalunya tu kepik kukul itu.
2: Balik-balik hilang. Oh.
1: Balik-balik hilang kan. Aduh. Bila kau tak mau guna, sudah kau gigit.
2: Macam kau biasa. Oh. Tengok kuku kau yang dikelingking tu macam dah rata. Oh.
1: Rata pula ini. Macam, kena kikis.
2: Macam ada suming sikit.
1: Okey. Kamu boleh komen-komen. Lepas ini kasih baca. Kita dah lagu daripada si Popo. Sunduan Do Koisaan.
2: Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: Okey, Sabah FM bagus. Bah janji dengar lagu tadi, lagu daripada si Still Linda Solin, Muka Dua. Oh,
1: Muka
0: Dua.
1: Dua. Oh, okey.
2: Muka surat 2 ayat paragraf apa ni, perenggan kelima. Kau baca.
1: Apa ini? Mata pelajaran apa, cikgu?
0: Okey, okay. Belajar bahasa etnik kemarin saya simpan sini, tiba-tiba hilang sudah.
1: Baiklah, kita baca di WhatsApp dulu. Si Norzita Bisaya Buffett. Kaniap oku nagunsoy citi. Nakatutun, nakatutun nailang ogo.
0: Oh. Sudah ini ayat marah sudah nih, harap-harap ada tiba-tiba hilang.
1: Nakatutun, nakatutun nailang ogo. Belum marah lagi.
0: Marah lah itu.
1: Belum.
0: Ada geram.
1: Itu geram, kalau marah lain.
0: Oke. Diweni iya taroy koi. Tuku sedih tabeni pale. Tabeni pale.
1: Tiba-tiba teku sedih kali.
0: Teku sedih tabeni pale.
1: Okey. Si Tiap Sasanin dia bilang dalam bahasa Bisaya juga, kaniap inonsoy kosite. Tiba-tiba nailang nogo.
0: Oh.
1: Tiba-tiba.
0: Itu macam nada hairan.
1: Tiba-tiba kan? Ya. Okey.
0: Kaniap inonsoy kosite. Tiba-tiba nailang nogo.
1: Misteri oh. Oi, campino.
0: Lagi si Rosie Williams dia bilang dalam bahasa dusun, kunihap popion kuno pohiti natagak nodi.
1: Ada nodi.
0: Enggak ada nodi.
1: Natagak nodi. Apa nodi itu maksudnya? Sudah.
0: Hilang sudah.
1: Hilang.
0: Sudah.
1: Oh, sudah.
0: Ya.
1: Nodi.
0: Natagak. Sudah. Lagi okay. Satu
1: voice note daripada si Emma.
3: Assalamualaikum DJ Azian.
1: Waalaikumsalam.
3: Selamat petang Nodi.
0: Iya.
3: Bisa ya bomot DJ. Kaniap aku nongon sa siti, tiba-tiba nilang ogo. Oke DJ.
0: Oh, bye-bye. Itu dia punya nada macam gembira pula. tiba-tiba hilang pula.
1: Macam manja pula, hilang pula saya punya duit. Macam mau minta ganti.
0: Okey, kamu boleh komen-komen. Lepas ini kasih baca, kita dengar lagu ini. Lagu bertajuk Twist Pongun Siko Stewart John.
1: Sabah FM.
0: Bagus banget.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

0: Ngam Latu.
1: Bang Ngam Latu, terima kasih yang terus bersama kami di Sabah FM. Belajar bahasa etnik untuk hari ini.
2: Kemarin saya simpan sini. Tiba-tiba hilang sudah.
1: Tiba-tiba hilang.
2: Okey.
1: Macam mana boleh hilang?
2: Mungkin ada orang letak kali, sebab itu barang mahal, takut hilang.
1: Okey. Alright, terima kasih kawan-kawan kita di sini yang sudah komen. Si Jalaton, dia bilang Konia Siti Pinataganku. Bianoi Aiso no Siti, dia bilang. Ada ke sana? Aiso.
2: Aiso no di.
1: Aiso no di.
2: Tiada sudah.
1: Okey, lagi.
2: Okey, kita mau tengok di Facebook. Mm-mm. Kita ada si Jawa susah.
1: Wingi aku simpen kena. Kalang saya yang campin ni. Moro-moro hilang wisan, dia bilang. Okey, ngambil tu.
2: Si Buluntung bilang dalam bahasa Dusun Liwan Tambunan, okay. Koni hap pinopiku hiti.
1: Mm-mm.
2: Sigok?
1: Sigok kapo?
2: Kapo? Natagak nodi.
1: Natagak nodi.
2: Nodi lagi.
1: Banyak ada di sini ni. Lagi kita ada si Randy, ada bilang kadazan papar, ginompiku di koni hap ngak sakahi kahi atagak nodi.
2: Nodi lagi. Oh, sakahi kahi tiba-tiba. Sakahi kahi.
1: Tagak kemudian dia bilang. Okey.
2: Alice Raymond, dia bilang dalam bahasa etnik Iban Sarawak, kemari bisi dengkah ditu.
1: Dengkah ditu.
2: Tekalanya nada lagi.
1: Kemari bisi dengkah ditu. Tekalanya nada lagi.
2: Okey. Lagi kita ada si Udit dalam bahasa dusun. Nodi lagi di belakang.
1: Pastilah.
2: Koni hap pinongompi kuhiti. Si gok ko om natagak nodi. Nodi.
1: Tiba-tiba hilang sudah dia. Boleh lagi terus komen-komen. Lepas ni kita kasih baca. Kita ada lagu daripada si Molly Sikin, Sumbiling.
2: Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: Abah Ngam Latu.
1: Abang Ngam Latu, 2:39 minit petang. Kita terus lagi kasih baca kita punya kawan-kawan punya yang komen-komen dan juga yang sudah hantar di WhatsApp.
2: Kemarin saya simpan sini. Tiba-tiba hilang sudah.
1: Okay. Kita ada si Kim Joymon. Si Joymon. Dia bilang Dusun Nabalu, dia bilang pinopik ku kena habiti siga kena tagak ne.
2: Okay.
1: Dia kan dia punya kalau slang-slang sana tu lain sikit kalau di anu di Ranau ni.
2: Okey.
1: Kan ada dua.
2: Apa tu? Okey, si Jalaton dia bilang dalam bahasa Dusun Kimaragang Tandek. Konyap Citi. Kamu kata Citi?
1: Bukan saya kata baca kan tadi.
2: Sudah.
1: Sudah tadi. Penyap Siti pinatagan ko biano aiso no Siti, dia bilang. Ada ke sana? Tiada,
2: saya bilang. Oh ya. Maafkan saya. Okey, lagi. Okey, lagi di Facebook kita ada si Kipli. Susano di yang banyak
1: itu inya. Kasih muncung-muncung sikit mulutnya.
2: Si sebelah saya baca.
1: Si Kipli dia bilang mabai ako mendipa gak gitu. Nugui ngak miau enggak, dia bilang.
2: Si Sisom bilang dalam bahasa Dusun Tindal Kadamayan, koni hap pinopi kuhiti. Sigoka nataga idi.
1: Dia bilang. Lagi ini murid nabai. Dai i binulian ku tio dugitu. Ka sama namana natatag bagu.
2: Lagi si Azimi Kawasa, ini dalam bahasa Dusun Kundasang di konihap pinopi kuhiti. Sudah pernikahan tadi? Belum. Tokokat natagak nodi.
1: Natagak nodi, dia bilang. Lagi si Amizan dalam bahasa Bajau sama Kebi, dia bilang di laum itu naku ataupun di laum itu taguku mono-mono airungai.
2: Hilang rungai.
1: Tiba-tiba. Mono-mono, bukan mono-mono, bukan yang
2: mono stereo.
1: Bukan yang muka bukan. Mono saja.
2: Okey, si Azizul dalam bahasa Bajau sama Kebi, dilau aku tagu ataupun pesimpon. Mitu. Mono-mono rungai aino. Begitu.
1: Mono-mono aino rungai.
2: Rungai aino. Aino rungai.
1: Aino.
2: Rungai aino. Di sini terbalik.
1: Mono-mono aino rungai. Alabana. Alright. Kita terus lagi kasih baca selepas ini. Kita ada lagu daripada Tantiana Tukiman, Renggot Jangas.
2: Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: Bah ngam latu.
1: Lagu daripada Datuk Francis Landong, Fikir Pikir Dulu.
2: Oh, fikir dulu di mana yang kau letak tu barang.
1: Betul.
2: Saya rasa kau salah letak ni, Nodi.
1: Tapi
2: apa lagi, Nodi?
1: Tapi ini Gupi Nisa Kutui. Sa tiba-tiba awau buku.
2: Mencarikan aku di mana?
1: Itu dalam bahasa apa ini? Idaan ataupun di apa ni? Instagramat lah. Dia bilang ini Gupi Nisa Kutui. Sa tiba-tiba awau buku.
2: Sa tiba-tiba. Macam ada lagu.
1: Sa tiba-tiba. Okey, lagi.
2: Si Sheza, Sheza dalam bahasa Kedayan. Kalami
1: ku kalamai. Kalamai.
2: Kalamai ku tahu ni. Sini. Ani hilang tiak.
1: Ani hilang tiak. Kalamai.
2: Kalamai ya.
1: Okey. Lagi kita ada si Hans Boy. Konihab hiti pinulihanku. Sigok sigok natagak noh. Dia bilang dusun tinggal sakit.
2: Sigok sigok tiba-tiba.
1: Sigok sigok.
2: Ini pula Brunei Benoni, okay. Si Awang Abu Bakar. Kalamari aku taruh sini. Tiba-tiba indada tah pulang sini.
1: Tiba-tiba indada tah pulang sini.
2: Pulang sini.
1: Lagi kita ada si apa ini? Bilang si anu ini Minang Siti aku mangansoi ko tatirikan niap. Isa sadar-sadar mailang koroyo aguyo dalam.
2: Cakap apa ini?
1: Oh, ini bahasa Ilili Minang. Siti aku nangansoi ko tatiri kaniap. Isa sadar-sadar mailang kroyo oguyo.
2: Okey, ini si John Minin dalam bahasa dusun ku jauh.
1: Okey.
2: Kenihap inuldan ku hiti. Maino ahinau nodi.
1: Maino ahinau nodi.
2: Ingat kan ada lagi di belakang,
1: Mbak. Sampai di
2: sini.

0: Lagi sini jua aku sampaikan hilang tiak sudah ini nah. Ya sebenarnya lah. Lagi bahasa Sungai Sugut si Abu si, Amir.
1: Okey, siniap ni tahu ataupun niatak. Kutu oi. Milok opo? Noliang ogo ataupun da odoyo.
0: Oh, da odoyo. Okey. Lagi ini si Jihad Bakar dia bilang dalam bahasa Baja Pengutaraan, dihau mai tu tiu kubah dalam agai tiba-tiba lungai.
1: Agai tiba-tiba lungai.
0: Tiba-tiba lungai.
1: Nah. Ini yang les oh sama lah dia ni kan. Sama lah tu.
0: Okey, terima kasih.
1: Okey.
0: Alright.
1: Terima kasih.
0: Di jam yang kedua, kejap-kejap lagi kita akan kongsikan topik santai kita untuk hari ini. Maklumlah kita
1: bulan kebangsaan.
0: Betul, bulan kebangsaan kita akan merayakannya tidak lama lagi.
1: Dia bulan kebangsaan, hari Sabah.
0: Betul.
1: Mantap. Okey, kita akan cakap pasal lagu.
0: Pasal lagu ah?
1: Kau sudah sedia lagu-lagu?
0: Ada yang sudah sedia.
1: Kita perlu nyanyi?
0: Ada sudah.
1: Okey, mantap.
0: Kita ada lagu ini lagu pada Kamis tayang-tayang.
1: Sabah FM.
0: Bagus banget.

membantu adalah amalan mulia di kalangan masyarakat. Tak kisahlah mau bantu dari segi kewangan, bekalan makanan, pakaian dan sebagainya. Jadi, kalau kita ada kelebihan, ringan-ringankanlah hati untuk menghulurkan bantuan kepada orang yang memerlukan. Mungkin hari ini kita membantu, esok kita pula yang dibantu. Teruskan memupuk semangat keprihatinan terhadap masyarakat yang ada di sekeliling kita. Hashtag Menang Bersama. Mesej prihatin ini daripada kami di Sabah FM. Kalau ada masa terluang, rajin-rajinlah bertanya kabar. Itu pun sudah cukup membantu mengurangkan stres.

0: Sabah Ngam Latu.
1: Bang Amla tu di jam yang kedua sudah. Terus kami kasih kawan kamu 3-4 minit petang.
2: Okey, macam biasa jam yang kedua kita ada topik. Ini topik sesuai dengan bulan sekarang lah, bulan 8, bulan kebangsaan. Sedang kita kibarkan jalur gemilang. Lagu-lagu patriotik ni juga sebenarnya memainkan peranan yang cukup penting. Untuk kita naikkan lagi semangat kecintaan kita terhadap negara kita Malaysia.
1: Iya, betul. Jadi selalu kita dengar lagu-lagu patriotik yang diputarkan mungkin dari kamu, kita bukan kamu lah, kita dari kecil lagi.
2: Puji
1: ada sudah
2: dan syukur pada Ilahi.
1: Wow.
2: Nggak perlu pasang di sana.
1: Kenapa ya?
2: Saya boleh macam bercakap.
1: Oh, iya. Jadi kita mau kasih kongsi lah kan antara lagu yang apa ini mungkin jadi siulan orang dulu sampai sekarang lagi masih lagi.
2: Betul.
1: Itu nyanyi sama-sama antaranya lagu ini.
2: Mana?

0: Itu lagu bertajuk Sejahtera Malaysia.
1: Satu lagu lagi yang masa kecil-kecil lagi kan, yang Merdeka, Merdeka. Apa tanggal 31? Itu ada.
0: Alatnya sama kita. Tapi ada lagu lain lagi ini.
1: Okay, lagu apa?
0: Kita dengar ini lagu.

0: Itu antara lagu-lagu patriotik yang mungkin kita punya zaman lah kan. Tapi mungkin kawan-kawan yang lain ada yang lagu dia, oh ini ada satu lagu lagi DJ yang begini jenisnya lagu, syok nih lagu dia.
1: Okey.
0: Jadi kamu boleh.
1: Okey, kamu boleh kasih tahu kami lagu patriotik yang paling kamu suka. Bila kamu dengar je tu lagu kan, terus yang macam semangat loh mau nyanyi sama-sama.
0: Oh betul kan. Jadi topik santai kita untuk ini petang, sama-sama kita terus marakan sambutan Hari Kebangsaan. Kita ingat lagu-lagu patriotik yang sebelum-sebelum ini, itu yang sekarang pun ada yang kamu suka juga. Sebab sekarang banyak soal lagu di santuni kan. Jadi topik kita untuk ini petang, lagu patriotik yang paling kamu suka, dengar je terus rasa semangat mau nyanyi sama-sama.
1: Okey, kamu komen je di Facebook resmi kami Sabah FM Bagus Mah, ataupun kamu hantar WhatsApp di nombor
0: 019 490 4848 Sabah FM
1: Bagus Mah.

Bahang Melati, terima kasih yang terus bersama kami di Sabah FM dan sebagai panduan rakan-rakan Muslimin dan Muslimat sekalian, masuknya solat terpadu asar bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini adalah pada pukul 3.28 petang nanti.

Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia." Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الحيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا الله، Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu, yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku, dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh karena itu ampunilah aku ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
2: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: Dalam hidup ini, pasti ada yang pernah melukakan hati kita.
1: Memang bukan mudah untuk memaafkan. Tetapi dengan memaafkan, hati pasti akan menjadi lebih tenang dan hidup terasa lebih ringan.
2: Memaafkan bukan bererti kita lemah, sebaliknya. Ia menunjukkan kekuatan hati dan kematangan diri.
3: Lepaskan rasa marah, buang dendam,
4: dan bukalah ruang untuk kasih sayang serta kedamaian.
5: Mulakan hari ini dengan memberi kemaafan.
6: Semoga Allah melembutkan hati kita dan mengurniakan ketenangan dalam setiap langkah kehidupan kita.
7: Kami Rabbani, maafkanlah kerana damai itu bermula daripada hati yang ikhlas. Pesanan ini untuk anda. Terus dengan Sabah FM. Baguslah.

0: Okey, sampai FM Bagus Bar sudah pukul 4:04 minit petang dan di jam yang ketiga untuk hari ini, hari Khamis 27 Ogos 2026.
1: Baiklah, petang ini kita cerita pasal lagu patriotik yang paling kamu suka. Betul. Bila kamu dengar je, terus semangat mau nyanyi sama-sama.
0: Ah, betul. Okey, ada kawan-kawan kita di sini yang sudah hantar di WhatsApp. Ada bilang si Norzita, lagu patriotik yang saya suka, lagu tanggal 31 Ogos. Lagu dia bilang ni bagi semangat sebagai rakyat Malaysia dan juga tarikh hari lahir saya 31 Ogos.
1: Wow.
0: Sangat bererti bagi saya sebab ada dua yang sangat penting, semangat Malaysia, dia bilang.
1: Sambil menunggu malam 31 Ogos untuk apa ni, sambut hari kebangsaan.
0: Betul.
1: Jadi juga Nodi.
0: Betul. Dan juga pastinya 31 Ogos juga merupakan hari hari Sabah. Okey, yang mana menyambut kemerdekaan 31 Ogos 1963.
1: Baiklah, lagi Rosie William, saya semua lagu patriotik siok didengar.
0: Oh, betul.
1: Yang lama kah, yang baru kah? Best.
0: Memang best, betul. Sebab dia memberikan apa ni, semangat kepada kita. Lebih dia bilang terus yang oi, berdebar-debar mendengarkan lagu ini.
1: Okey, kamu boleh terus lagi komen-komen. Kita baca lagi lah kan?
0: Baca lagi.
1: Di kejap, lima sudah tadi tu. Terlalu ramai yang komen Nodi.
0: Oh, iya, betul. Terima
1: kasih. Semangatlah. Ini yang kita mau, semangat begini. Okey, dari atas lah.
0: Okey. Ini kompom lah, Apple by Six.
1: Ini wajib.
0: Ini wajib. Okey, dia bilang lagu Sabah Tanah Airku dan
1: Negaraku.
0: Yang penting kita harus berdiri tegak menghormati lagu kebangsaan kita.
1: Okey. Si Relri Sangkulayan. Lagu ni Sudirman Haji Arsyad. Di sini lahirnya warisan.
0: Warisan, betul. Dan tanggal 31. Banyak lagi lah dia bilang. Okey, terima kasih Riri. Lagi kita ada si Dayah, lagu terbaru daripada Tantiana Tukiman. Dia bilang tajuknya Satu Suara. Oi, bikin semangat jiwa patriotik berkobar-kobar.
1: Mantap. Tahniah untuk Tantiana Tukiman, lagu terbaru.
0: Kalau
1: betul. Ada dalam sistem, kami akan pasang.
0: Betul. Okey, kamu boleh komen-komen. Lepas ini kasih baca. Kita dengar lagu daripada Tomok, Bagaikan Bidadari.
1: Sabah FM.
0: Bagus banget.

Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Okey, sampai FM bagus bang. 4:16 minit petang. Kita terus lagi kasih bacalah komen-komen kawan kita di sini kan. Lagu patriotik yang membuatkan mereka semangat untuk ikut nyanyi sama-sama.
1: Okey, si Budi. Lagu Jalur Gemilang.
0: Jalur Gemilang.
1: Dan nada kah sana? Sikit-sikit. Nada. Okey, dan paling legend lagu tahun 90-an, lagu Setia dan Sejahtera Malaysia.
0: Oh, Sejahtera Malaysia tadi kan? Dengar.
1: Yang Puji dan Syukur tu.
0: Sejahtera Malaysia. Siaku bahagia. Itu lagu dia.
1: Okey. Selalu dimainkan 7:55 malam sebelum berita jam 8.
0: Oi, dia bilang.
1: Rindu kenangan tu.
0: Oi, lama sudah kalau begitu tu kan.
1: Ini tu bisa RTM ni.
0: Betul. Lagi si Jihad, dia bilang lagu patriotik yang Jihad suka dengar, terus semangat lagu Jalur Gemilang sama Keranamu.
1: Keranamu.
0: Okey, kamu boleh lagi terus komen-komen lepas ni, kita kasih baca. Dan kejapnya lagi 4:30 minit petang kita ada berita utama Sabah FM dan tajuk-tajuk berita utama petang ini.
1: JKDM perkukuh kerjasama membanteras penyeludupan kemasukan barangan terlarang.
0: Dan MAFI DBKK perkukuh kerjasama bangunkan bandar sektor pertanian dan perikanan.
1: Nantikan berita penuh 4:30 minit petang nanti.
0: Jom kita berhibur bersama lagu ini gandingan Rosa dan juga Pasha Ungu, Terlanjur Cinta.
1: Sabah FM.
0: Bagus banget.

sioknya zaman sekarang nih. Mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial ada kan. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini. Oleh saya Velvet Aduk dan Sabah FM Pagu.

0: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
1: Baguslah. Tajuk-tajuk berita utama petang ini. JKDM perkukuh kerjasama membenteras penyeludupan kemasukan barangan terlarang. Mafi DBKK perkukuh kerjasama bangunkan bandar, sektor pertanian dan perikanan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Zari Sofia Daud dalam berita Sabah FM.

0: Berita sepenuhnya. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM terus memperkukuh kerjasama dengan agensi penguatkuasaan bagi membenteras kegiatan penyeludupan dan kemasukan barangan terlarang di Sabah. Ketua Pengarah Kastam Datuk Seri Amran Ahmad berkata, kerjasama bersepadu antara agensi penting bagi memastikan penguatkuasaan undang-undang dan kawalan di pintu masuk negara dapat dilaksanakan dengan berkesan. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. JKDM turut membantu Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia dalam melaksana pemeriksaan dan penguatkuasaan di pintu masuk negara. Usaha itu termasuk membendung ketirisan hasil kerajaan serta kemasukan rokok, minuman keras dan barangan terlarang. Dalam kunjungan itu turut diperkenalkan Pengarah Kastam Negeri Sabah Dr. Ahmad Taufik Sulaiman yang menamatkan tugasnya hari ini. Lima pelajar cemerlang menerima beasiswa anugerah cemerlang Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah tahun 2026 sekaligus membuka peluang untuk melanjutkan pengajian serta meringankan beban kewangan keluarga. Kunjungan hormat bersama Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Negeri Datuk Nur Lijah Danin itu turut memberi peluang dan ruang kepada para penerima berkongsi perasaan serta harapan selepas terpilih menerima beasiswa berkenaan. Rata-rata penerima yang ditemui di Istana Seri Kinabalu berasa bersyukur atas beasiswa tersebut kerana membantu mengurangkan beban kewangan keluarga di samping memberi dorongan untuk terus mengejar impian. Bagi Aidrin Shinta Aidi, beliau berhasrat untuk balik semula berbakti kepada negeri dan negara apabila tamat pengajian nanti. Dalam pada itu, para penerima disaran memanfaatkan ilmu dan kepakaran mereka sepanjang tempoh pengajian serta menyumbang kepada pembangunan negeri dan negara pada masa hadapan. Usaha membangunkan bandar, kemudahan awam serta sektor pertanian dan perikanan di Bandaraya Kota Kinabalu akan terus diperkukuh. Perkara itu antara dibincangkan dalam kunjungan rasmi Delegasi Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan MAFI Sabah yang diketuai menterinya Datuk Jamawi Jaafar di Pejabat Mayor Bandaraya Kota Kinabalu baru-baru ini. Turut dibincangkan pelaksanaan program kebun dapur dengan kerjasama DBKK, cadangan dan perancangan berkaitan kawasan tasik dan taman, pengurusan tempat letak kereta di Pasar Besar Kota Kinabalu serta pelesenan penjaja ikan Safma. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Seri Dr. Sabin Samitah turut mengemukakan cadangan pewujudan sebuah jeti pelabuhan tuna yang strategik di kawasan Bandaraya Kota Kinabalu bagi menyokong pembangunan sektor perikanan dan memperkukuhkan agenda ekonomi biru di Sabah. Cadangan itu mengambil kira kedudukan strategik Kota Kinabalu serta potensinya sebagai hub bagi aktiviti pendaratan, pengendalian, penyimpanan, pemprosesan dan pemasaran hasil tuna serta produk perikanan yang bernilai tinggi. Pewujudan jeti itu dilihat berpotensi memperkukuh kedudukan Kota Kinabalu sebagai antara hub ekonomi maritim dan perikanan serantau. Susulan kebimbangan masyarakat mengenai keadaan trek larian di Kompleks Sukan Penampang. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan dalam kenyataannya berkata, keperluan penambahbaikan beberapa kemudahan termasuk trek larian itu telah dibawa ke peringkat seterusnya untuk mendapat kelulusan. Setelah kelulusan dimuktamadkan, pihaknya akan melaksanakan tindakan susulan termasuk penyelarasan teknikal, pemuktamadan skop kerja dan pelaksanaan penambahbaikan mengikut tata cara yang ditetapkan. Jelasnya, aspek keselamatan dan keselesaan pengguna sentiasa menjadi keutamaan. Justeru pihak berkaitan diminta terus memantau keadaan kemudahan tersebut sementara proses penambahbaikan sedang berjalan. Dalam masa sama, memastikan setiap peringkat dapat diselesaikan agar kerja penambahbaikan dapat segera dilaksana. Ini bagi memastikan kemudahan sukan di Sabah bukan sahaja tersedia untuk digunakan, malah berada dalam keadaan baik, selamat dan mampu menyokong pembangunan sukan serta aktiviti masyarakat. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Seorang anggota polis Pasukan Polis Marin PPM Lahad Datu cedera selepas terkena tembakan ketika bertugas di Pos Pengawal Marin Lahad Datu pada 25 Ogos lalu. Ketua Polis Daerah Lahad Datu ACP Zulbaharin Ismail dalam kenyataan berkata, kejadian berlaku ketika seorang anggota rakan setugas mangsa yang sedang mengosongkan senjata api di tempat berkenaan. Mangsa yang berpangkat Lance Corporal mengalami kecederaan pada jari tengah tangan kiri dan bahagian perut. Mangsa kini masih menerima rawatan di Hospital Tawau dan berada dalam keadaan stabil. Polis menjalankan siasatan mengikut Seksyen 37 Akta Senjata 1960 berkaitan kesalahan melepaskan tembakan sehingga mencederakan mana-mana orang. Dalam pada itu, orang ramai dinasihatkan tidak membuat sebarang spekulasi berhubung insiden berkenaan. Menjelang ulang tahun ke-50 Lembaga Pelancongan Sabah STB, Sabah Fest 2026 akan diadakan pada 29 Ogos hingga 29 September dengan pelbagai pengisian sebagai persediaan untuk tahun melawat Sabah 2027. Ketua Pegawai Eksekutif STB Julinus Jeffrey Jimit berkata, 50 program dan aktiviti disusun sepanjang festival berkenaan sebagai usaha memperkukuh industri pelancongan negeri. Antaranya termasuklah pakej pelancongan, bengkel kraftangan serta aktiviti berkaitan budaya, alam sekitar dan pengembaraan. Julinus berkata demikian selepas menjadi tetamu dalam segmen Sembang Ekspresi di Konti Sabah FM, Kota Kinabalu. Penganjuran Sabah Fest akan turut diperluas ke Sandakan, Tawau dan Kudat bagi menggalakkan penyertaan penduduk dari seluruh negeri termasuk pelancong dalam dan luar negara. Ketua Jurulatih Sabah FC, Juan Torres Garrido mengingatkan anak buahnya supaya tidak leka selepas memulakan kempen Liga Super dengan kemenangan apabila berdepan Penang FC di Stadium Likas Jumaat ini. Sabah FC memburu kemenangan kedua berturut-turut selepas menewaskan Star City 3-1 minggu lalu. Garrido berkata kemenangan pada aksi pembukaan memberikan keyakinan kepada pasukan. Namun Penang FC dijangka menghadirkan cabaran berbeza dan pemain perlu kekal fokus serta berdisiplin sepanjang perlawanan. Dalam usaha memburu mata maksimum bagi dua aksi pertama di laman sendiri, Garrido berkata pembangunan keserasian pasukan kekal menjadi keutamaan. Terutama selepas 7 pemain baharu diturunkan dalam kesebelasan utama ketika menentang Star City. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. JKDM perkukuh kerjasama membentras penyeludupan kemasukan barangan terlarang. Mafi DBKK perkukuh kerjasama bangunkan bandar sektor pertanian dan perikanan. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond Kisil dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Okey, sampai FM bagus. Terima kasih yang terus bersama kami. 4.48 minit petang. Okey, jangan lupa terus komen-komen cerita kita, topik santai kita untuk hari ini. Lagu patriotik yang paling kamu suka, dengar je terus rasa semangat menyanyi sama-sama. Okey, kamu boleh komen-komen di Facebook Sabah FM ataupun boleh hantar di WhatsApp macam biasa. Okey, kejap lagi 5 petang kita akan dapat ikuti utama 5 petang dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Jom kita berhibur bersama dengan lagu ini, lagu daripada Hindia, lagunya bertajuk Rumah ke Rumah. Sabah FM, bagus banget.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Abah Ngam Latu.
1: Abang Ngam Latu di jam yang terakhir. Kami kasih kawan kamu dan panjang cerita kita untuk ini petang adalah mari dengan lagu patriotik.
2: Okey, yang paling kamu suka, kamu dengar je lagu tu terus semangat mau nyanyi sama-sama.
1: Iya, betul. Terima kasih kawan-kawan yang sudah komen. Kita ada si Emma di sini. Dia bilang warisan sama sejahtera Malaysia sama demi negara.
3: Ya. Yang tercinta dicurahkan bakti penuh setia.
2: Demi negara yang lain. Ada tuh yang demi negara. Ada tahu. Malu lah saya
1: lagi ini. Si Muhammad Rizki.
2: Lagu warisan. Lagu negaraku memanglah. Asal berkumandang tetap saya nyanyi sama-sama. Sebenarnya semua pun saya suka. Yang paling saya suka lagu Balik Kampung.
1: Balik kampung
2: Balik kampung itu. Tapi raya diputarkan.
1: Alright, terima kasih untuk si Sabli juga yang berada di Senakan. Dia bilang hujan di sana apapun hati-hati memandu ya Sabli.
2: Okay.
1: Lagi
2: Kawan-kawan kita di Facebook.
1: Yep.
2: Kita ada si panjang. Tapi ramai yang komen lagu Satu Suara.
1: Betul.
2: Tantiana Tukiman.
1: Ya betul. Setelah pun kita putarkan tadi kan selepas berita tadi.
2: Saya si Hafiz. Saya suka dengar lagu patriotik sempena Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia adalah Jalur Gemilang sama Keranamu Malaysia. Malaysia Bangga, nyanyian 12 artis Sabah demi kecintaan kita terhadap Malaysia.
1: Wow, betul.
2: Malaysia Bangga.
1: Okey, jadi bila dia sebut Jalur Gemilang, kita kasih putarlah lagu ini. Lagu Jalur Gemilang.
2: Wow, kita nyanyi sama-sama okey? Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: Sabah Ngamlatu.
1: Kamu tahu?
2: Eh Rafiq,
3: wey,
2: kau tahu kah paling banyak kod yang digunakan untuk buat lagu lagu pop? Dia pakai kod C.
3: Itu standard tu. C, D, E, F.
2: Ya, tapi paling banyak lah pakai kod mesti C.
3: Okay.
2: Dan kalau kita tengok penganalisis, dia buat analisis lah. Dalam 1,300 lagu dalam carta top 100 yang dia pergi tengok, kebanyakan lagu yang ada dalam carta tu kebanyakannya pakai kod C.
3: Antara lagu yang popular sekarang apa?
2: Antara lagu yang paling popular yang pakai kod C ialah When I Was Your Man.
3: Alamak, Patrus, saya tahu. Patrus pun senang betul buat lagu. Padahal satu lagu belum terbuat lagi.
2: Sebab pakai kod C. Sikit-sikit kalau orang main gitar pun
3: C, kan? A minor.
2: Asal pegang gitar pertama memang C.
3: Okey, paham. Baru saya tahu.
4: Dari Isnin hingga Jumaat, kami bawakan pelbagai topik yang pasti buat kamu mau ikut serta bagi pendapat kamu. Semuanya boleh dikongsi bersama kami. Jangan malu, kasih tahu je kami apa yang ada dalam hati dan fikiran kamu. Kongsi dan call kami setiap petang hanya di Bah Ngamlah tu. Janji dengar.
5: Kibaran megah jalur gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sabah Ngamlatu.
1: Okay, Biz on air untuk hari ini. Saya rasa macam saya mau makan yang sejuk-sejuk.
2: Wow, kalau kau mau makan yang sejuk-sejuk, okay. Ngamlah ini, saya mau kasih tahu kau. Macam, ya lah, sejuk-sejuk ni ais krim.
1: Oh, betul.
2: Jadi kalau kamu tengah cari ais krim untuk majlis kah, sukaneka kah, untuk sekolah kah, untuk kenduri kah, untuk event kah, kamu boleh cuba ais krim.
1: Ah, ais krim panjang.
2: Ya.
1: Okey. Harga dia 70 sen. Manakala baby ice cream serendah 50 sen dengan pelbagai perisa untuk dipilih.
2: Okey, kalau kamu mau tempah 500 batang ke atas akan dapat free gift dan juga free tester untuk perisa ais krim yang lain.
1: Wow, okey.
2: 70 sen darab 500 berapa ringgit kah? Kira-kira.
1: Kan tempahan dibuat mengikut slot dan juga apa ni booking lah kan, by payment saja, dan siapa dulu bayar dia duluan yang disiapkan.
2: Okay.
1: Jadi kalau saya duluan bayar, saya duluan dapat tahu.
2: Kau belilah 500, kau bagi saya. Berkongsi rezeki.
1: Naik 80 sen. Okey, jadi kawasan penghantaran dari Papar sampailah Sepanggar.
2: Dekat rumah saya.
1: Okey, jadi untuk pertanyaan lanjut boleh hubungi Alicia Afendi di nombor
2: 017-828-6200.
1: Okey, itu dia Biz On Air hari ini. Jadi kepada kamu semua yang mau tengok dia punya aiskrim-aiskrim ini, bolehlah pergi di Facebook Sabah FM. Itu
2: warna
1: purple.
2: Hijau ni biasanya keladi. Kalau hijau ni matcha. Strawberry. Choco cheese. Cheese.
1: Ada red velvet.
2: Mana? Dia campur cheese. Dia punya ice cream.
1: Wow. Jadi kalau kamu berminat, boleh pergi di Facebook Sabah FM. Kamu boleh tengok di sana. Ada dia punya owner pun ada di sana. Nombor telefon dia pun ada juga di sana.
2: Nodi, warna-warni Nodi.
1: Ui.
2: Ini yang berapa ni? Yang 50 sen?
1: Mungkin 50 sen.
2: Boleh berjualan ni Nodi. Okay, itu Biz On Air untuk hari ini.
1: Sabah FM.
2: Bagus banget.

0: Ngamlatu.
1: Dengan dengan Zaman dan juga Sharifah, lagu mereka yang bertajuk Tak Keruan.
2: Okay. Ya, Sharifah Zarina.
1: Ya, yeah, betul. Alright, apapun, terima kasih untuk anda semua yang sudah komen-komen topik kita untuk ini petang itu mengenai dengan lagu patriotik.
2: Okay. Yang paling kamu suka, lepas kamu dengar lagu tu, terus sama-sama orang bilang semangat mau nyanyi itu lagu.
1: Betul. Jadi dapat kita lihat di sini banyak yang memilih lagu warisan sejahtera Malaysia demi Malaysia.
2: Tanggal 31.
1: Jadi apapun juga lagu patriotik yang dihasilkan pastinya untuk menaikkan semangat patriotik dalam diri kita.
2: Okay? Betul. Okey, sambil-sambil itu juga jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang.
1: Betul. Okey, kerana sambutannya 31 Ogos nanti kejap, ya lagi dah lama lagi tu. Hari ini 27, 4 hari lagi.
2: Betul. Lepas tu tengok kawan-kawan kita yang yang kerja di Angkasa Puri kan, orang pun sibuk juga untuk persiapan.
1: Betul.
2: Sebab akan disiarkan secara langsung di TV1 untuk sambutan Hari Kebangsaan.
1: Betul. Okey, jadi sekali lagi terima kasih untuk anda semua yang telah pun bagi respon topik kita untuk ini petang. Anda memang terbaik dan semangat patriotik terus disematkan dalam diri anda.
2: Ya, betul. Baiklah, selepas ini simfoni tetap di hati. InsyaAllah besok kita jumpa lagi.
1: Betul. Selepas ini bersama dengan DJ Ella akan menemani kamu semua 6 petang sampai 9 malam nanti.
2: Baik kawan-kawan, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Bye-bye.

Assalamualaikum dan salam simfoni tetap di hati. Terima kasih Nodi dan Azian yang telah pun bersama dengan kita dalam Bahngam Laitu Janji Dangar. Dan hari ini, hari Khamis 27 Ogos 2026 bersamaan 14 Rabiul Awal 1448 Hijrah. InsyaAllah Ella akan menemani waktu anda hingga pukul 9 malam nanti. Dan apapun yang anda lakukan hari ini, moga dipermudahkan segala urusan dan beroleh kejayaan. InsyaAllah, amin. Dan terus saja temani Ella dalam simfoni tetap di hati. Sabah FM, bagus, bahagia.

0: FM, sekilas renungan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Apa kabar sahabat pendengar Sabah FM yang baik hati, yang manis-manis, bau orang Sabah ini semua ya. Mudah-mudahan apapun yang kita buat hari ini, mudah-mudahan dalam wilayah ridha Allah Ta'ala. Apapun yang kita kerjakan, mudah-mudahan Allah catat sebagai ibadah atau pengabdian kita kepada Allah. Kalau ada kebaikan biarpun sedikit yang kita buat, kita ikhlaskan semuanya, mudah-mudahan besar di sisi Allah. Dan kalau ada kesalahan kita yang banyak itu, taubat kita kepada Allah, mudah-mudahan Allah Maha Pengampun atas segala dosa dan kesilapan kita. Jangan jemu ya sahabat. InsyaAllah pada hari ini sekilas renungan kita akan mengajak para pendengar untuk mengimbau dan merenung satu ungkapan Syekh Ibnu Athaillah. Kata Syekh apa? Menunda beramal saleh untuk menantikan kesempatan yang lebih lapang termasuk tanda kebodohan jiwa. Maaf dengan izin ya. Saya ulang. Orang yang suka menunda amal saleh. Amal saleh ni apa sahabat? Beramal soleh maksudnya melakukan amal-amal yang bagus untuk menantikan kesempatan yang lebih lapang, itu termasuk tanda kebodohan jiwa. Apa maksudnya? Maksudnya fastabiqul khairat ya, berlumba-lumba buat kebaikan, jangan tunda, jangan tunggu, jangan tangguh kalau ada benda yang baik. Kalau ada amal-amal yang baik, jangan tunggu, nantilah. Mau bersedekah itu ada 2-3 ringgit, 5 ringgit di dompet, ah nantilah anu ustaz, cukup nanti 50 baru takkan bersedekah. Nanti ada 50 ringgitmu, apa kita bilang lagi, tunggulah ustaz 100, macam banyak pula keperluan lain. Maka kata Syekh Ibnu Athaillah, menunda kesempatan buat baik sekarang itu tanda kebodohan jiwa kita. Kita sedang diperbodohkan oleh jiwa kita. Kita sedang dimain-mainkan oleh akal-akal kita saja itu. Padahal kesempatan yang sedang Allah hidangkan di hadapan kita ini belum tentu akan boleh berulang di waktu yang lain. Jadi sahabat, kalau hari ini ada orang ajak kita pergi buat baik, jangan bilang tunggulah bah, nanti pencinlah. Mari kita pergi masjid bro, bilangnya kita berjemaah. Paling tidak subuh kah, maghrib kah, isya kah, kalau tidak boleh full 5 waktu, ambil mana yang kita sempat. Apabila kita nantilah bro, macam belum ready lah bro. Belum ready. Nah sahabat yang mulia, kalimah belum ready, belum bersiap itu nanti akan jadi penyesalan sama kita. Tidak di dunia, nanti di akhirat konfirm kita akan menyesal dengan ungkapan kita sendiri yang kita bilang nantilah. Makanya bila ada kesempatan buat baik, jangan tunggu masa lapang, buat waktu itu. Contohnya apa? Terbangun kita awal sikit ya. Terbangun kita awal sikit. Apa maksudnya? Maksudnya Allah sedang beri kita kesempatan untuk sujud sama Allah. Paling tidak pun sahabat, paling tidak pun kita bilang apa? Buruk-buruk kita 2 rakaat sebelum azan subuh. Nah itu dipanggil solat sebelum fajar kan? Qabla al-fajr. 2 rakaat saja bukan banyak. Nah kalau awal sikit lagi terbangun, simbatlah tahajud barang 2 rakaat. Itu tidak banyak. Jangan kita mengimpikan yang berat-berat. Bermula dengan yang ringan-ringan dulu. Allah bagi kita kesempatan. Jumpa kita sama orang susah, yang betul-betul susah. Ada pula rezeki sikit-sikit sama kita. Kita bilang nantilah batung aku kaya. Tidak akan ada orang kaya sahabat yang mulia. Agama mengajar kita ya, sedekah sampai kita kaya. Bukan tunggu kaya baru kita bersedekah nih. Sama juga beribadah sampai Allah Ta'ala rahmati kita, sampai Allah Ta'ala berikan iman yang kukuh sama kita. Bukan tunggu iman kukuh baru kan beribadah. Iman itu diasah, iman itu diusaha. Bukan didapat dulu baru orang beribadah, enggak. Konsepnya begitu, mesti kita berusaha dulu. Sebab kata Nabi apa? Ibda binafsik, mulakan dengan diri kita masing-masing dulu. Jadi kata Syekh Ibnu Athaillah dalam rangka mengingatkan kita jangan tunda amal soleh. Kalau Allah beri kesempatan sekarang, buat sekarang, jangan nanti tunggu masa lapang. Sebab kita khawatir, sahabat yang mulia, yang menanti kita hanyalah penyesalan demi penyesalan atas peluang yang telah kita sia-siakan. Sahabat yang mulia, ampun maaf, sama-sama kita renung, sama-sama kita hayati, mudah-mudahan kita tidak jadi orang yang dibodohkan oleh jiwa dan fikirannya sendiri. Makasih sahabat sudi mendengar sekilas renungan di Sabah FM ini. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Jumpa lagi, ampun maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan.

0: Kota Belud 101.5 FM.
1: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: Sabah FM.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat serta berilah zakat dan taatlah kamu kepada Rasul Allah supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar rakin. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
1: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah.
4: Allahu akbar.

0: الأصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.

0: الرحمن الرحيم. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
1: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.
2: Sabah FM.
1: Saudara, kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim menerusi Muratalil Quran yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Zuhaidi Haji Kuanting. Beliau akan membaca surah Yasin bermula ayat 1 hingga 83.

0: saya. Sabah FM.
1: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus bah.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
1: Kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik untuk kata-kata hari ini, menyayangi dan menghargai diri sendiri. Pernah tidak kita terfikir, sepanjang kita sibuk menyayangi orang lain, menjaga hati orang lain, memenuhi kehendak orang lain, kita terlupa satu perkara yang paling penting. Apa dia? Apalagi kalau bukan diri kita sendiri. Setiap daripada kita mempunyai masa, perjalanan dan ujian yang berbeza. Dan di samping itu, jangan ukur nilai diri kita berdasarkan pencapaian orang lain. Jangan kata, saya gagal lah. Sebaliknya katakanlah, saya belum berjaya tetapi saya belum berhenti untuk mencuba. Itu ayat yang paling cantik. Okey, jagalah hati kita, jaga kesihatan kita, emosi dan ketenangan kita. Belajar berkata tidak apabila sesuatu perkara yang terlalu membebankan. Dan jangan rasa bersalah kerana memilih ketenangan. Ingat, terus menyayangi dan menghargai diri sendiri. Sabah FM, bagus bahagia.

Terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Baik, pada pukul 7.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM. Terus layan Sabah FM. Bagus, bah.

0: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isi awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
2: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
1: Babas biryani mix memang terbaik.
2: Babas, lencah hidupku.
3: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
4: 95.9 FM.

Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Jalur.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: kemalangan yang paling terbesar dalam diri seorang hamba itu bukanlah kehilangan harta, kehilangan pangkat atau jabatan, tapi kemalangan yang terbesar dalam diri seorang hamba itu adalah apabila Rab yang memberikan nikmat, memberikan rezeki, memalingkan pandangannya dalam kehidupan kita. Na'udzubillah. Jadilah hamba yang senantiasa merasa kedekatan dengan Allah, merasa senantiasa lemah di hadapan Allah, dan senantiasa memohon ampun terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap manusia itu adalah pendosa. Jadilah pendosa yang senantiasa bertaubat kepada Tuhan.
1: Ustaz Muhammad Ridwan Haji Kaplin, Forum Anjung At-Taqwa, Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.

Simfoni tetap di hati. Baik, sebentar saja lagi pada pukul 8 malam, kita akan dapat ikuti ulangan forum Anjung At-Taqwa dari Masjid Al-Falah Kepayan dengan tajuk Mengenali Nabi, Mencintai Nabi dan Meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Forum Anjung At-Taqwa, biar satu ayat yang penting bermanfaat. Sabah FM, bagus bah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسلمين مسلمات حاضرين حاضرات bersama-sama kita pada malam ini di Masjid Al-Falah Kepayan dan juga yang mendengarkan kita di Sabah FM Bagus Bah pada malam ini insyaAllah. Kita akan bersama-sama dalam forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. InsyaAllah tajuk kita pada malam ini sempena dengan sambutan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita kupas. Tajuknya mengenali Nabi, mencintai Nabi dan meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersama kita tokoh ilmuwan yang kita bawakan khas pada malam ini, saya perkenalkan yang pertama yang berbahagia, Datuk Ustaz Malik Ali bin Malik Ahmad, timbalan yang dipertua Majlis Ugama Islam Sabah. Ahlan wa sahlan.
1: Ahlan bik.
0: Alhamdulillah, syukran jazilan
1: sudah hadir
0: pada malam ini,
1: Datuk. Ya, lama sudah anda
0: insyaallah
1: di apa Anjung Takwa.
0: Betul, kita rindu bait-bait syair, pantun-pantun yang berbahagia.
1: Insyaallah.
0: Nanti kita kembali semula, saya perkenalkan dulu forum kita pada malam ini. Panelis yang kedua, kita bawakan juga tokoh ilmuwan negeri Sabah. Bersama-sama kita Al-Fadhil Ustaz Suhaidi bin Haji Kuanting, Imam Besar Masjid Negeri Sabah. Ahlan wa sahlan Ustaz.
2: Ahlan bik, alhamdulillah.
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah sehat.
0: InsyaAllah, insyaAllah malam ini kita mengupas bersama semangat yang berbahagia Datuk Malai.
2: InsyaAllah.
0: Kita akan membahas satu tajuk ataupun topik yang sangat penting dalam menyelusuri sirah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita terus saja, tidak sabar-sabar sudah kita mendengar untayan mutiara daripada tokoh ilmuwan kita pada malam ini. Saya teruskan kepada panelis kita yang pertama yang berbahagia Datuk Malai Ali bin Malai Ahmad. Tok, dalam dunia serba moden, digital, media sosial, kita tidak boleh terlepas, Tok.
1: Betul.
0: Jadi ada cabaran terbesar kita dalam usaha memperkenalkan bagi generasi ini kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan bakal jadi uswatun hasanah kepada kita. Silakan yang berbahagia, Tok.
1: Oke, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang dimuliakan juga rakan setugas saya malam ini sebagai panelis forum ini, Imam Masjid Negeri kita. Seterusnya, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, apa kabar semua? Alhamdulillah. Al-hadirin wal-hadirat dan juga tidak ketinggalan al-mustami'in wal-mustami'at, para pendengar radio Sabah FM Bagus Bah. Banyak-banyak kita dapat manfaat daripada Sabah FM ini, termasuk mengendalikan atau mengadakan forum seumpama ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi pahala kepada semua di akhirat nanti insyaAllah. Mau pantun? Bolehlah, ada satu pantun. Kalau salah dan kamu tolong sambut, tolong sambungkan. Baik, papan Jawa diungkit-ungkit, ada lumut digasa-gasa, lawa masjid ani di atas bukit. Mun jalan batis, ada jokan dirasa. InsyaAllah. Nah, alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi dalam suasana kita gembira, suasana kita menyambut kelahiran, tarikh kelahiran Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kita meneladani, dalam kita mencintai, mengenali siapa sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita alhamdulillah. Nah, yang masalahnya sekarang ini kepada anak-anak kita. Sebelum Ustaz saya ke persoalan yang ditanyakan tadi, saya ingin menekankan soal bagaimana kita menanam nilai cinta kepada anak-anak kita. Kita ke belakang sedikit, apa yang berlaku dalam suasana masyarakat kita. Ya, perhatikan saja majlis perkahwinan. Kenapa orang tua-tua kita dulu ada malam marhaban, ada malam basrakal, orang bilang, ya, malam selawat dan sebagainya. Ini adalah peninggalan ulama-ulama kita, peninggalan orang tua-tua kita. Untuk apa? untuk supaya majlis perkawinan setelah pasangan berkahwin mendapat zuriat, zuriat, zuriat dan seterusnya sentiasa mengenali sosok Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab itu ada malam masyarakat, walaupun kadang-kadang tidak tentu sebutannya, antam sajalah kan, asrakal badru alaina apa kalang-kalang, maksudnya al-Baghdadi, jadi macam-macam sebutannya. Tapi alhamdulillah hingga sekarang tradisi ini, budaya ini masih kita adakan. Ada masalah Ustaz? Pada asalnya tiada, tapi akhir-akhir ini cabaran makin mencakar, makin menceroboh budaya yang mulia ini. Majlis perkawinan ini majlis ibadah tuan-tuan dan puan-puan. Harusnya disuntik, harusnya dicantikkan, harusnya digambarkan dengan budaya Islam menerusi kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi itu adalah seorang ahli keluarga yang menjadi contoh sebagai suami, sebagai ayah. Adalah Nabi kita adalah menjadi contoh kepada semuanya dalam berkeluarga. Nabi itu uswatun hasanah. Maka dengan sebab itu ulama, orang tua kita menggalakkan kita majlis perkawinan banyak-banyak selawat. Tapi apa yang berlaku sekarang, Anda semua paham, di permulaan majlis perkawinan untuk melahirkan zuriat, keturunan dan umat Nabi pun telah dicerobohi. Adalah majlis-majlis yang tidak sesuai dengan majlis perkawinan, betul? Majlis-majlis, minta maaf cakap, minta maaf, majlis yang maksiat lah bah. Ada judinya, ada Allah, macam-macam. Jadi karaoke Ustaz bagaimana? Bolehkah karaoke Ji? Karaoke boleh? Karaoke karaoke jugalah. Pasal kalau majlis kawin, tidak ada karaoke, tidak ada bunyi-bunyi, bingung orang datang. Apa nih bilangnya, majlis meninggal kan nih bilangnya. Kalau majlis kawin boleh, tapi kalau boleh ada lagu, banyakkan lagu-lagu selawat kah? Adalah sedikit-sedikit lagu Piramli boleh, lagu-lagu nasihat. Sedangkan lidah lagi tergigit, sesuai betul dengan majlis orang kawin kan? Mengisahkan suami istri dan sebagainya. Banyak lagu-lagu yang jadi pengajaran. Dan kita minta sangat-sangat kepada masyarakat Islam, umat Islam, mari sama-sama kita sadar bahwa majlis kawin ini penting. Di sanalah permulaan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan rahmat, banyak-banyak kita selawat, jangan campur-campur maksiat. Buli sudah bikinkan status tuh. Majlis kawin banyak selawat, kurang jangan ada maksiat. Ya. Karena maksiat ini akan memenggal ataupun memutung ataupun menghilang, memadamkan rasa cinta. Oke, selepas itu lahirlah zuriat. Alhamdulillah. Sekarang nih teknologi kita, Ustaz, banyak teknologi kita nih. Handphone ada apa? Apa masalah sambil mengandung, Bu? Bu, mengandung tuh banyak-banyak dengar lagu selawat, banyak-banyak dengar lagu Al-Quran, supaya anak itu terdidik dan sebagainya. Sekarang dah payah lagi kamu menyanyi-nyanyi, Bu. Nggak macam orang tua-tua dulu. Sangsara beliau-beliau dulu. Benar? La ilaha. Sambil mengayun anak nih. La ilaha illallah. Anaknya udah bangun-bangun, udah tidur-tidur. Mengapa? Macam sumbang sedikit suara mamanya tuh. Sekarang dah payah sudah. Pasang saya YouTube, bunyi la ilaha illallah Muhammad Rasul, banyak pilihan zikir. Disinilah permulaan kita mendidik macam mana untuk menanam nilai cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah besar. Ingat dulu Baji, yang membagi ramai maulid ini kanak-kanak bah, benar lah. Orang tua-tua kita dulu dibawanya, diiritnya anak. Mari, mari. Ada maulud. Dulu maulud. Sekarang baru maulid. Bila maulud, maulid orang tua-tua enggak tahu. Apa tuh maulid? Maulud. Bekal begaduh. Maulud, maulid, maulud, maulid. Dua-dua enggak datang. Jadi sekarang ini daripada kita orang tua, tanggung jawab kita. Kulu maulud yula dualal fitrah. Setiap yang dilahirkan nih, kitalah ibu bapaknya nilah yang mula-mula menjadi guru untuk mendidik, menanam nilai cinta kepada Rasulullah SAW. Itu yang pertama tuh, ibu bapak. Ini paling penting nih, tekankan kepada ibu bapak. Kita dulu nih pun ibu bapak juga yang menanam nilai cinta. Jangan putus budaya yang begini nih, ceritakan. Paling tidak bawa anak-anak ke majlis-majlis maulid. Itu yang paling penting. Yang keduanya adalah guru-guru. Alhamdulillah Ustaz, sekarang ini banyak sudah sekolah mengadakan majlis maulid di sekolah-sekolah. Alhamdulillah, ini kita amat bangga. Dulu macam kita satu daerah sekali saja, tapi sekarang di mana-mana sekolah mengadakan majlis-majlis maulid. Ini yang paling penting nih, di sanalah menanam nilai cinta Nabi, sambil kanak-kanak diadakan pertandingan bercerita tentang Nabi, siapa nama Nabi, siapa bapak Nabi, siapa ibu Nabi, semua masuk dalam pertandingan. Sengaja dipertandingkan supaya apa? Anak-anak itu melekat siapakah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ustaz, saya rasa untuk zaman teknologi, zaman modern ke apakah, yang paling penting kita tekankan adalah ibu bapak. Yang keduanya guru-guru di sekolah. Ini yang paling penting untuk tempat kita menanam nilai cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah kita tidak lama lagi menyambut maulid ini. Mari ibu bapa sama-sama bawa anak, irit ti anak itu. Bawa ke majlis-majlis maulid di masjid-masjid, ramaikan. Dan jangan lupa, jangan mengharap jawatan kuasa saja yang keluar duit. Masjid nih, masing-masing membawa buah. Macam dulu kita di kampung-kampung kan, masing-masing membawa kuih. Sempena maulid nih banyak-banyak kita sedekah. Paling indah air. Tidak ada juga dapat, senyum sajalah, jangan banyak komplain lagi. Yang penting hadir kita sama-sama Ustaz kan, di kampung-kampung ramai-ramaikan. Kumandangkan salawat dan sebagainya insyaAllah. Mudah-mudahan ini, walau zaman apapun insyaAllah, Nabi tetap kita akan sayangi, tetap kita akan teladan insyaAllah.
0: Masyaallah, masyaallah. Demikian kupasan daripada yang berbahagia Datuk Malik Ali bin Malik Ahmad. Kalau suara Datuk ni, saya teringat kita macam di forum pernah Islam tu. Alhamdulillah kita bertuah hari ini dapat sama-sama dengan yang berbahagia Datuk.
1: Masyaallah.
0: Jadi macam Datuk sebut tadi, madrasah pertama tu ibu bapa, kan yeah. Tu melentur buluh biar daripada rebungnya. Jadi falsafah bila Datuk sebut marhaban berjanji, saya ingat Datuk punya pengusian pasal bunga telur. Nanti kita kembali semula tu. Baik, kita terus saja kepada panelis kita yang kedua, Al-Fadhil Ustaz Suhaidi bin Haji Kuanting, imam besar kita. Ustaz, mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang faham, kita kenal Nabi ini baca sirah sudah cukup. Dengar lagu Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, cukup. Padahal ada yang lebih penting. Macam mana kita melihat sirah Nabi itu meresap ke dalam jiwa lalu diterjemahkan dalam amal perbuatan. Jadi macam mana pandangan Ustaz, macam mana kita mau kenal Rasulullah, bukan hanya kenal begitu tetapi mengamalkan dalam kehidupan. Apa yang kita boleh buat? Al-Fadhil Ustaz.
2: Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Fikri bin Potong. Dan alhamdulillah, terima kasih juga kepada semua yang hadir, terutamanya sebelah kanan saya Al-Fadhil Tuan Guru saya Al-Fadhil Datuk Malay Ali, yang mana Tuan Guru ni kalau ibarat tadi soalan tu, kalau tak kenal maka tak cinta. Sudah tentu pada malam ini kalau kita tidak kenal Al-Fadhil Datuk, memang semua kita tidak akan merasai apa yang disampaikan oleh beliau sebentar tadi. Jadi, dan begitu juga saya tidak lupakan juga kepada jabatan kuasa Masjid Al-Falah dan juga hadirin hadirat dimanapun anda berada, khusus yang berada dalam masjid ini, dan juga tidak ketinggalan juga dan tidak dilupakan juga kepada sahabat-sahabat kita yang berada di manapun mereka berada, ada yang di kereta ataupun di rumah, di mana saja kita berada. Yang paling penting malam Jumaat dengan forum Anjung At-Taqwa insyaAllah. Baik, sudah tentu pada malam ini kita sudah menghampiri detik-detik hari-hari yang kita tunggukan, yaitulah sambutan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam berkat negeri Sabah. Mari kita berselawat sedikit insyaallah, sesungguhnya kita dapat merasai, menjiwai siapa yang kita mau katakan, siapa yang kita mau mengenali, siapa yang kita mau cintai, yaitulah junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam.

0: Cukup setakat itu dulu, insya Allah nanti kita akan sambung di Madis, peringkat negeri Sabah kita insya Allah di Padang Merdeka, dan menyentuh berkenaan tentang bagaimana kita memupuk cinta dan mahabbah kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan setakat daripada kita mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui daripada sirah ataupun tersebut sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun sejarah hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi begitu juga ulama beritahu kita untuk mengenali baginda Nabi sallam, kita mestilah mengenali tiga perkara, iaitu disebut sebagai sirah, surah, sarirah. Sirah ni ialah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hari ini kita persoalkan bagaimana kita mencintai baginda Nabi SAW kalau kita tidak menyelusuri sirah Nabi SAW. Kita tidak boleh abaikan, kita tidak boleh tinggalkan, ataupun hari ini kita mau mengenai baginda Nabi SAW melalui selain daripada sirah. Tidak boleh. Maksudnya kita mesti mau tidak, kita kena melihat bagaimana perjalanan Nabi SAW, daripada Nabi SAW lahir, daripada kalau kita lihat ulama beritahu ataupun tuan guru kita beritahu, ada lima fasa hayat Nabi SAW, bermula daripada Nabi SAW lahir sampailah umurnya Nabi SAW sehingga 63 tahun. Tapi yang masyhur, yang perlu kita ingati, yang perlu kita imani, ada dua. Maksudnya yang daripada awal Nabi SAW, daripada fasa pertama daripada Nabi SAW lahir sampai Nabi SAW umur 6 tahun, selepas 6 tahun sampai umur 15 tahun, kan? Daripada 15 tahun sampai ke 25 tahun, daripada 5 tahun sampai ke 40 tahun, tapi daripada 40 tahun sampai umur Nabi SAW 63 tahun, iaitulah yang mana Nabi SAW telah diutus sebagai Rasul, iaitu daripada penurunan Al-Quranul Karim. Untuk kita mengenali baginda Nabi SAW tidak boleh daripada bagaimana kita memupuk, mengenal, membaca daripada Al-Quranul Karim. Selama Nabi Allah SWT turunkan kepada baginda Nabi SAW, bermula daripada sebelum hijrah Nabi SAW daripada kota Mekah ke kota Madinah, 13 tahun di kota Mekah Al-Mukarramah dan 10 tahun di kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi perjalanan hidup baginda Nabi SAW ini terlalu panjang dan terlalu liku-liku. Baginda Nabi SAW telah merasai kepahitan, Nabi SAW telah melalui pengorbanan, bermacam-macam pengorbanan demi semata-mata, iaitulah bagaimana Islam yang telah berkembang ini ataupun Islam yang dibawa oleh Nabi SAW ini dapat dipupuk, dapat dihayati, dapat diamalkan untuk terus generasi yang seterusnya sampailah kita hari ini. Jadi dan daripada dikatakan kurun yang pertama ini yang mengenali baginda Nabi SAW, iaitulah kurun para anbiya. Daripada Nabi Adam AS, yang mana Nabi yang pertama iaitu Nabi Adam AS. Dan ketika mana Nabi Adam AS diutuskan ataupun digantikan khalifahnya dari bumi Allah Subhanahu Wa Taala, dalam satu riwayat selama 40 tahun Nabi Adam melilingi dunia minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam satu riwayat Nabi Allah SWT ampunkan dosa Nabi Adam AS di bumi Arafah di kota Makkah Al-Mukarramah. Itu pun ketika mana dia sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia teringat, terlintas di ketika mana Allah SWT jadikan Nabi Adam AS terlintas di pintu arasy Allah SWT tertulis kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka Nabi Adam meminta pada Allah, memohon pada Allah, bertawassul dengan Allah dengan syafaat nama Muhammad Rasulullah SAW. Nabi Adam ketika itu juga Allah SWT perintahkan Nabi Adam, wahai Nabi Adam, Allah si ampunkan dosamu. Maksudnya hari ini kalau kita memperbezakan antara ini dari segi maksudnya kelebihan Allah SWT angkat umat Nabi SAW ini, Nabi Adam AS minta ampun pada Allah SWT ketika mana dia melakukan dosa, itu pun satu dosa saja yang mana dia telah diperintahkan jangan menghampiri pokok khuldi, jangan memakan buah khuldi, tapi dengan hasutan, dengan siapa tidak cinta istri, kan? Nabi Adam juga macam kita, subhanallah, dia mencintai istrinya, pujukan istrinya, rayuan istrinya, wahai abang, kalau kita hari ini dipujuk untuk beli ataupun makan di tempat yang tempat walaupun mahal, kita coba santuni kita punya istri, kan? Jangan siap tempat-tempat yang ditegah ataupun dilarang ataupun tidak mengikut syariat. Maksudnya Nabi Adam SAW menghampiri sampai termakan buah khuldi. Itu pun satu perbuatan dosa saja Nabi Adam SAW buat, Sehinggakan Allah SWT campakkan dia ke muka bumi Allah Subhanahu wa taala dan minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala selama dikatakan selama 40 tahun. Dan dikatakan Nabi Adam SAW diampunkan dosanya di bumi Arafah. Yang kita ini tuan-tuan, kita ini umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita buat dosa bermacam-macam, kan? Tadi sudah buat dosa, sekejap lagi buat dosa, lepas ini buat dosa lagi. Tapi dimanapun saja kita berada, sebanyak manapun dosa kita minta, kita buat, apabila kita minta ampun pada Allah SWT, Allah ampunkan dosa kita dimanapun kita berada. Itulah kemuliaan, kelebihan umatnya Nabi SAW. Tapi maksudnya di sini, kurun Anbiya ini daripada Nabi Adam sudah mengenali baginda Nabi SAW. Dan kurun yang mengenali, mencintai baginda Nabi SAW, yaitulah kurun yang kedua, yaitulah kurun sahabat. Sahabat radhiyallahu anhu ajma'in ini lebih mengenal baginda Nabi SAW. Hari ini kalau kita mencari bagaimana kita mengenali mencintai baginda Nabi SAW, kita kena tiru bagaimana sahabat radhiyallahu anhu ajma'in meniru cara hidup Nabi SAW, mengamalkan cara hidup Nabi SAW, apa yang Nabi SAW buat mereka buat, apa yang Nabi SAW tidak buat mereka tinggalkan. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umatnya Nabi SAW, maka mau tidak mau kita kena tiru contoh para sahabat. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang-orang yang mencintai dan bukan setakat mencintai tapi mengamalkan dalam kehidupan kita sampai akhir hayat kita, tergolong dalam umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian, terima kasih.
1: Bagi soalan kepada panelis kita yang kedua, Ustaz, kita tahu bahwasanya kalau cinta itu bukan hanya dengan kata-kata tetapi diterjemahkan dalam bagaimana bila seseorang itu hatinya terpaut pada seseorang, sudah pasti setiap gerak langkah orang itu pasti kita akan merasa senang dan kita akan coba untuk mengikutinya. Demikianlah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat bagaimana firman Allah sebutkan kepada Nabi Muhammad, sebutkan kepada umatmu, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, kalau kamu cinta kepada Allah, maka ikutilah segala tingkah lakuku. Jadi kaitan cinta Allah tu diikat dengan syarat kena cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kepada panelis kita yang pertama, yeah, yang berbagi ada tu, tu kita kecikkan konsep. Kita punya konteks di Sabah tu, okay, masyarakat majmu berbilang kaum, kita hidup penuh harmoni. Jadi tu macam mana kita mau ambil ibrah daripada ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita terjemahkan dalam kita jaga perpaduan kita di Sabah.
2: Silakan. Yeah, betul. Tu. Alhamdulillah Ustaz, para pendengar yang hadir hadirat, kita beruntung sebenarnya hidup di sebuah negeri, khususnya di negeri Sabah ini, sebab beginilah keadaan suasana, paling tidak yang dekat dengan suasana Madinah ketika itu, ketika Nabi berhijrah ke kota Madinah dalam pelbagai bangsa, suku, agama dan pahaman yang hidup di kota Madinah ketika itu. Dan alhamdulillah Nabi kita ini seorang yang hebat, yang dibekalkan dengan akhlak yang paling mulia, ya. Sampai-sampai Allah meminjamkan satu sifat Allah kepada Nabi kita dalam firman Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Azim ini sifat Allah, tapi dipinjamkan kepada Nabinya. Itu membuktikan apa itu? Betapa hebatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi itu sebagai uswatun hasanah, jadi ikutan kepada umat. Bagaimana kalau jadi ikutan kalau akhlaknya tidak baik, betul tak? Tapi Nabi kita dengan akhlak yang paling mulia, pembawaannya yang paling mulia, dan pribadinya yang paling mulia, menyebabkan Nabi itu diterima di kota Madinah. Pendekatan ini kalau kita pecahkan pun, kita medan juang kita ini Ustaz, paling tidak tiga lah, dakwah, hisbah, dan jihad. Itulah medan juang kita dalam agama ini. Nah, dakwah, kalau dakwah, Nabi itu sayyidud dakwah. Penghulu orang-orang da'i ini adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ini mengikut cara Nabi. Nah, dakwah itu pasti lembut. Sebab itu kota Madinah menerima Nabi, disambut lagi Nabi dengan apa, panduan kumpang, marhaban, apa segala macam. Ah, ini di situ sudah tercium bau hebatnya Nabi kita tuh, Pak. Belum sampai ditunggu Nabi itu. Diumumkan Nabi mau sampai, disambut dan sebagainya. Itu hebatnya Nabi itu. Sebagai uswatun, dan dakwah Nabi itu lembut. Lembut Nabi. Kalau masalah pribadi Nabi enggak ikut. Kalau orang hantam pribadinya, pukul apanya segala macam, Nabi tidak mau ambil tahu. Itu dakwah Nabi itu. Kecuali Allah, kecuali Quran dan sebagainya, itu Nabi tegas. Ya. Dan kemudian Nabi itu hisbah juga dalam perjuangannya. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Artinya ada masa lembut, ada masa Nabi tegas. Dan terakhir adalah jihad. Semua ini menjadi uswatun hasanah. Dan yang merusak sebenarnya, di Sabah ini tidak ada, alhamdulillah. Kita masih boleh, di mana-mana saya bercerita kan, kalau ceramah, di mana-mana kita masih boleh minum sama-sama. Tidak kira bangsa. Kita ini kadang Islam, tapi saudara kita yang kedazan dusun, yang Kristen, masih ada. Tetap kita hormati dan mereka menghormati kita. Kenapa? Kita masih menghormati orang. Sampai-sampai Allah murka kalau kita mengganggu agama orang lain. Dan Nabi siap-siap menjadi musuh kita nanti. Bila kita mengganggu, mencerca, menghina agama orang lain. Sampai begitu tuh Nabi ajar kepada kita. Jadi mau selamat majmukan ini, mau indah perpaduan di negara Sabah ini, saling kita menghormati, saling kita toleransi. Inilah kuncinya. Contohnya Nabi yang membuat kita pecah sekarang ini, kenapa? Sebab persapah, sebab fikrah kita ini sudah diganggu dengan macam-macam pahaman tanpa kita sadari sebenarnya. Mula-mula sudah ada dipisah-pisahkan agama dengan keduniaan. Kalau agama ini bilangnya cukup urusan ibadah, sholat pakai agama, puasa pakai agama, kawin pakai agama, yang lain jangan ikut-ikut agama. Kalau berniaga anda boleh ikut-ikut agama, apalagi bermasyarakat, apalagi berpolitik. Ini pahaman apa namanya nak? Sekular. Aku rasa Ustaz dalam bahasa Brunei sekular ni sekalor apa ni? Yang dada-dada dibikin. Tapi tujuannya adalah untuk apa? Untuk memecah persapah kita yang baik, budaya kita yang baik ini digunakan. Dan tanpa kita sadari, kalau kita ikut-ikut ini, hancur kemajemukan tadi. Dan jangan namanya perpaduan, tiada. Hancur segala apa yang kita diperjuangkan daripada datuk nenek moyang kita, daripada pemimpin-pemimpin kita dahulu. Jadi ini harus waspada nih, hati-hati. Jadi umat Islam diharap menjadi penghulu, diharap menjadi lead untuk memimpin masyarakat Islam dan sekaligus memimpin umat yang lain dalam memperlihatkan betapa indahnya Islam itu. Dan kalau ini dapat kita buktikan, insya Allah di Sabah ini tidak ada masalah. Kita di mana-mana pun akan hidup, masuk kampung dusun, tidak ada masalah kita. Ini kadang-kadang kita ini jadi masalahnya itulah pahaman-pahaman tanpa menyuri teladani Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi ini lengkap, sampai sekecil-kecil urusan pun diurus oleh Islam. Bayangkan. Ini kadang-kadang kita ini terlalu banyak berkira, kurang mengira. Itu masalahnya tuh. Berkira sangat. Apalagi dengan maulid Nabi ini berkira. Kurang mengira siapa kita. Tanpa rahmat. Dan siapa kita nanti di akhirat tanpa syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua telah dicontohi. Kadang-kadang kita ni, ini lagi masa-masa sekarang ni. Saya ambil sedikit Ustaz ya. Musim panas ni, berapa minggu ni panas ni kan, tuan-tuan? Panas ji, betul. Apalagi durian. Masuk lagi bab durian. Dah tahu lepas ni mana pengurusi masjid ada durian kan tidak? Sampai-sampai kita, maksudnya kita ni biar berpeluh, kurang mengeluh. Berpeluh kita nak tahan-tahan panas nih, nak tahan. Tapi jangan terlalu mengeluh. Nabi sudah ajar dalam bermasyarakat, dalam pribadi dan sebagainya, banyak-banyak kita istighfar. Apa masalah? Ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah. Panasmu di dunia sudah ku nak tahan ya Allah. Apalagi panas api nerakamu. Panas nih makhluk Allah. Jangan jauh kita doa. Itu yang diajar oleh Nabi. Dan doa ini yang akan memimpin kita. Kalau sudah kita panas pun kita boleh tahan, apalagi dengan unsur-unsur yang boleh merusak perpaduan kita di negeri Sabah ini. Nah, sama-sama kita jaga. Yang paling penting toleransi kita, tolak ansur kita, jaga sama-sama. Masing-masinglah Kristian dengan agamanya, kita dengan agama Islam, alhamdulillah insyaallah Sabah akan turun rahmat menjadi baldatun thayyibah wa rabbun ghafur insyaallah.
1: Insyaallah, masyaallah. Saya ini banyak ikut Datuk punya siri ceramah ni kan. Hari ini ada yang baru saya dapat. Biar banyak berpeluh, jangan biar banyak berpeluh, jangan banyak mengeluh.
2: Banyak berpeluh, kurang mengeluh.
1: Banyak berpeluh, kurang.
2: Boleh bukan status boleh, sudah
1: Datuk. Insyaallah. Tapi sekarang kita sejuk set.
2: Ya alhamdulillah.
1: Masyaallah. Baik, kita teruskan kepada panelis kita yang kedua, Al-Fadhil Ustaz Suhaidi. Masih lagi kita cerita hub ni Ustaz, cinta ni. Ya. Kadang-kadang ada orang kata cinta ni macam lagu Batuk. Kalau benar cinta itu buta.
2: Betul.
1: Ada cinta ni kadang-kadang cinta yang hanya membuta tuli ataupun cinta membuta. Cinta tanpa cuma setakat perasaan tetapi tidak dibuktikan dengan tindakan kita. Jadi macam mana Ustaz dalam cinta kita kepada Rasulullah, adakah setakat cukup kita rasa katakan kita cinta tetapi kehidupan kita masih lagi tunggang langgang tidak ikut baginda Nabi? Silakan Ustaz.
0: Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Fikri. Dan masih juga kita berada di tempat yang Allah Subhanahu Wa Taala cintai dan sukai, yaitu di rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun dimanapun kita berada, insyaAllah kita berada masih berada dalam madis ilmu. Madis ilmu ini yang disebut dalam hadis, mayuridillahu bi khairan yufaqih fid din. Barang siapa yang Allah SWT inginkan kebaikan kepada hambanya, Allah SWT akan bagi dia kebaikan ataupun Allah akan bagi dia kefahaman agama. Jadi pada malam ini, bukan malam ini saja, malam Jumat ini saja kita mahabbah kita kepada Rasulullah SAW,
1: sallallahu,
0: tetapi dikatakan dalam hidup kita, sepanjang hidup kita mesti kita letak cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW paling tinggi atas segala-galanya. Jadi insyaAllah mari sama-sama kita berselawat lagi

0: ya Rasulullah. Pada malam ini tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, kita cuba muhasabah diri kita pada malam Jumat ini. Kita berada di Rabiul Awal, bulan Rabiul Awal. Sudah tentu kedatangan Rabiul Awal ini bukan datang begitu saja, tapi memberi peringatan buat kita semuanya. Kerana tuan-tuan hadirin hadirat dimanapun kita berada, Allah SWT bagi kita kesempatan ini. Sebenarnya kesempatan ini adalah untuk kita, bagaimana setiap kesempatan yang Allah SWT bagi kepada kita ini, bagaimana kita dapat bukan setakat memupuk cinta kita, mahabbah kita kepada Rasulullah, tapi bagaimana keimanan, ketakwaan kita seperti mana Nabi SAW telah tarbiahkan kepada sahabat. Sahabat saya sambung tadi, kurun selepas sahabat ialah kurun tabi'in. Selepas tabi'in ialah para anbiya. Hari ini tuan-tuan kita mengenali, mencintai, mahabbah kita kepada Rasulullah, bukan ada waktu dia, bukan pada malam ini saja, bukan pada 25 Ogos ini, iaitu pada 12 Rabiul Awal saja, tapi sepanjang hidup kita jangan kita lupa. Kerana Nabi SAW tidak pernah melupai kita. Hatta sebelum kita lahir 1400 tahun yang lalu, Nabi SAW telah merindui kita. Sampai tahap cintanya Rasulullah SAW itu sampai menitis air matanya ketika mana Nabi SAW sebelum tidur, mau tidur, menitis air mata. Baginda Nabi SAW merindui, mencintai umatnya. Bukan setakat air mata, tetapi darah yang ada di tubuh mulia Nabi SAW sampai berguguran semata-mata untuk mempertahankan, menyebarkan agama Allah SWT untuk sampai ke anak cucu cicit sampailah kita ke hari ini. Jadi hari ini kita sejauh mana mahabbah kita, cinta kita kepada Rasulullah? Adakah dalam hidup kita pernah mencintai, merindui baginda SAW, menitis air mata? Pernah kita bawa jemaah Datuk pergi umrah. Jadi dia tanya, Ustaz, saya ini sudah 3 hari di kota Madinah, tapi tidak pernah, saya selawat juga, banyak berselawat, tapi tidak pernah menitis air mata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tandanya tu, wahai Ustaz? Ya, dia tanya begitu lah. Jadi kita jawab, di antara guru-guru saya beritahu, di antara yang mana bukan setakat dia berselawat, tapi dia sudah sampai di kota Madinah, di bumi, di semadinya, jasad Nabi SAW di kota Madinah Al-Munawwarah, tapi tidak merasai dan tidak merindui baginda sampai menitis air mata. Itu menunjukkan bahwa hatinya terasa keras. Jadi jangan sampai hati kita keras, kan? Sebab kita cinta Rasulullah ini melebihi atas segala-galanya. Dikatakan 3 perkara yang disebut dalam halawatul iman. Apabila 3 perkara ini, kita akan merasai kemanisan iman. Di antaranya kita mencintai Allah dan Rasul melebihi atas segala-galanya. Jadi pertama, kita usahakan dalam bulan Rabiul Awal ini kita berselawatkah, sama ada dalam berjemaah atau bersendirian. Paling penting sekurang-kurangnya dalam seumur hidup kita berselawat merindui baginda Nabi SAW, menitis air mata kita. Ini menunjukkan bahwa cinta mahabbah kita kepada Rasulullah. Bukan cinta kita bermusim. Seperti mana tadi, kita hari ini sudah menjadi satu budaya. Ada madis kawin, ada madis selawat, ada madis maulid, ada madis mungkin yang dianjurkan bermacam-macam oleh NGO. Baru kita hadir, baru kita pupuk mahabbah kita. Tapi mahabbah kita kepada Rasulullah tidak ada sepadan, tidak ada dia punya sempadan. Maksudnya dimanapun kita berada. Yang paling penting itulah ulama kita beritahu, pertama bagaimana kita supaya mahabbah kita kepada Rasulullah tidak pernah putus. Pertama, kita kena berbanyakkan salawat ke atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang disebut, barang siapa yang bersalawat kepada Nabi SAW sekali, Allah dan para malaikat yang berselawat ke atasnya 10 kali. Barang siapa yang berselawat ke atas Nabi SAW 10 kali, Allah dan para malaikat yang berselawat ke atasnya 100 kali. Barang siapa yang berselawat ke atas Nabi SAW 100 kali, Allah dan para malaikat yang berselawat ke atasnya 1000 kali. Barang siapa yang berselawat ke atas Nabi SAW 1000 kali, seumur hidup sekali, 1000 kali, dakhalal jannah, Allah akan jamin dia masuk syurga Allah Subhanahu wa taala bersama mendapat syafaat baginda nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu berselawat seperti mana saya selawat tadi, kan, ya Rasulullah, sampai kita mendambakan syafaat baginda sallam itu bukan setakat kita semua mengharapkan supaya kita mendapat syafaat, tapi kita buktikan bagaimana kita mencintai baginda sallam waktu kita hidup ini. Maka kita serahkan segala kehidupan kita, kita berkorban memahami ilmu, ataupun kita memahami, ataupun kita mendalami susah payah, dan sampai kita usahakan apa yang kita ada untuk kita supaya kita mengenai baginda salam itu salam sampai betul-betul memupuk sampai di sanubari kita dan kepada anak cucu kita. Itu saja, sekian.
1: Masya Allah, demikian tadi tuan-tuan hadirin hadirat kupasan pusingan yang kedua. Jadi saya kira untuk pusingan seterusnya ini saya tidak mau bertanya sudah. Kita bagi peluang kepada sidang pendengar kita, saya difahamkan ada pendengar kita yang telah mengirimkan satu video untuk ditanyakan kepada penas kita. Kita terus saja, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Kamarul daripada Beaufort. Islam dianjurkan supaya untuk sentiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soalan saya, apakah bentuk sunnah Rasulullah yang paling kecil tapi sebenarnya banyak membentuk jati diri kepada kehidupan seorang Muslim? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Daripada Kamarul tu, dari Beaufort, jauh soalan ni, terbang ke sini. Jadi soalan tu, seperti kita dengar tadi, satu sunnah Rasulullah SAW yang nampak mungkin kecil, tapi sebenarnya bagi kesan yang besar pada jati diri Muslim. Silakan tu.
3: Iya, terima kasih saudara kita daripada Beaufort. Bagi saya minta maaf, tidak ada sunnah Nabi yang kecil. Ya, semuanya berharga, tapi tidaklah. Artinya mungkin yang paling mudah maksudnya. Betul, betul. Yang paling mudah sunnah Nabi ini senyum. Susahkah senyum? Susah bagi hati yang keras. Ya, tapi mudah bagi hati yang ikut sunnahnya Rasulullah. Senyum, cuma itu sejijik. Aku ingatkan sama kamu. Jangan aku ajar begini, senyum sembarang-sembarang kamu senyum. Senyum ini pun ada syarat juga nih. Syaratnya apa? Mesti ada orang di depan. Jangan kamu udah tentu-tentu. Senyum ini artinya berlapang dada, bah. Berjiwa besar. Kalau senyum pun payah, macam mana mau jalan ceritanya, Ji? Kalau bibir sendiri pun payah diatur, macam mana mau mengatur benda yang besar? Senyum ini artinya baik sangka. Orang senang mau meninggal sama kita kalau senyum ini. Betul tak? Sedekah paling kecil adalah senyum. Ini sunnah Nabi memberikan kepada kita sedia menerima siapapun dengan berlapang dada, berjiwa besar. Dan yang keduanya, orang senyum nih orang baik hati yang sentiasa maukan kebaikan. Fastabiqul khairat, untuk orang berlumba-lumba melakukan kebaikan. Ini mau maulid nih. Termasuk saudara kita di Beaufort, di mana-mana sajalah di negeri Sabah saya ini. Di negeri Sabah saya menganjurkan, saya mencadangkan, ya, semua masjid surau adakan majlis maulid. Tidak semestinya tepat waktu. Mungkin selepas maulid, cari malam yang santai, malam minggu kah, orang lapang, buat adakan majlis maulid. Dan kalau boleh, seperti yang saya katakan tadi, apa tanda cinta kita, Ustaz? Apa tanda cinta kepada Rasulullah? Kalau dengar majlis maulid, rajin-rajin sedekah. Bawalah satu orang, satu rak mineral water kah? Mana-mana saudara-saudara yang berniaga, restoran kah apakah? Bawa dalam 50 tapau, orang artim bekerja bah. Kan di belakang kan sekurang-kurangnya ada juga yang dimakan oleh RTM apa segala macam petugas-petugas di masjid, masing-masing kita senyumkan diri. Itu artinya dengan maulid ini disinilah kita menanam nilai cinta kita kepada Rasulullah. Bawa kungsi-kungsi, patak-patak kita, jangan mengharap duit surau masjid. Kita sendiri tanya orang, apa aja pengerusi, bawa ini, bah sediakan. Ada yang bawa kurma, ada yang bawa yang paling ingat nih Ji, dulu pisang lah. Yang paling top pisang. Bawalah di mana apa yang kita. Artinya inilah peluang kita menunjukkan cinta, ya Allah, insyaallah. Kalau kita bawa itu walaupun pisang walaupun apa, insyaallah pasti syafaat Nabi turun kepada kita, insyaallah. Ini artinya buatlah tam sudah nih, sempurna sudah sunnah Nabi ini untuk kita ikuti, insyaallah. Paling tidak gembira kita, senyum kita, berlapang dada, berjiwa besar. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
1: InsyaAllah, terima kasih. Satu titipan yang sungguh bermakna. Macam Datuk sebut tadi, senyum. Dan Nabi itu dikhabarkan adalah aktsaran nas ibtisaman. Paling banyak tersenyum, betul, adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, seterusnya saya kira kita bagi peluang kepada hadirin yang ada di sini. Ada pertanyaan, silakan. Silakan tuan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaharudin dari Putatan. Saya ada satu soalan untuk Ustaz. Apakah tiga akhlak Nabi, akhlak Rasulullah SAW yang patut kita hidupkan dalam masyarakat kini, dalam kita menghadapi fitnah media sosial dan perpecahan umat khususnya?
1: Baik, terima kasih saudara yang bertanya. Tadi bofot tuh, putatan, mau sampai sudah kita. Jadi saya kira saya teruskan.
3: Sampai kepayan dulu
1: nih. Betul, Al-Fadil, Ustaz Imam Besar kita untuk menjawab persoalan.
0: Terima kasih kepada yang mengajukan soalan berkenaan tentang, kalau kita lihat akhlak Nabiuna Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut akhlakul karimah, sehingga kan Allah SWT sebut dalam Quran, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya akhlak Nabi SAW adalah akhlak yang sungguh mulia, sungguh agung. Jadi kalau tiga itu memang sangat sedikit lah, tapi ala kuliah mungkin kita boleh ambil, kita boleh fokuskan yang betul-betul secara hari ini kalau kita lihat dalam hidup perkembangan zaman kita sekarang ini, dengan sosial kita hari ini, dengan kemudahan dan macam-macam, boleh kita katakan yang boleh mengganggu kita, kan? Di antaranya sifat Nabi SAW yang mana, yang pertama saya boleh ambil, yaitulah Nabi SAW sangat cinta, yaitulah tentang solat. Akhlak Nabi SAW yang pertama, Nabi SAW suka solat. Dalam satu dalam riwayat hayat Nabi SAW, tidak pernah Nabi SAW solat berjemaah bersendirian. Sampai hatta di akhir hayat Nabi SAW, Nabi SAW solat berjemaah dalam keadaan yang sudah uzur, masih dipangku lagi oleh di antara sahabatnya, yaitulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan juga Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sebab karena Nabi SAW suka solat tu, sehingga kan Nabi SAW dipangku, minta dipangku untuk supaya solat berjemaah. Jadi hari ini kita tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, masjid di Sabah ini makin berkembang, surau sudah makin banyak, makin berkembang, apatah lagi masjid. Surau pun yang sudah surau minta di nektar supaya boleh solat Jumaat, dan surau minta di nektar sebagai masjid lagi. Kalau kita hitung di Sabah ini paling terbanyak di Malaysia, masjid saja dalam 1000, Allahumma salli Muhammad, 1000 lebih lah, kan? Begitu juga surau. Jadi inilah cabaran kita pertama, bagaimana kita dapat solat berjemaah 5 waktu saya semalam ini di surau ataupun di masjid secara berjemaah. Itu yang pertama, akhlak Nabi SAW yang mana tidak pernah Nabi SAW tinggalkan. Dan Nabi SAW suka solat, diantaranya Nabi SAW suka baca Al-Quranul Karim dalam solat. Jadi hari ini kita punya cabaran, diantaranya juga tadi alhamdulillah lah imam kita walaupun pendek tapi panjang juga tuh, lebih daripada 3 ayat tuh. Kan maksudnya Nabi SAW suka baca bukan setakat surah-surah pendek, surah-surah lazim. Bagi Nabi SAW surah lazim yaitu surah lazim Nabi SAW itu yaitulah surah Al-Baqarah. Kan surah Al-Baqarah itu mau 3 juz juga kan. Kalau ada imam baca surah Al-Baqarah, memang selesailah. Maksudnya jadi masjid wanted, imam yang tidak disukai, kan? Tapi itulah cabaran kita hari ini. Untuk kita memupuk cinta kita sunnah Nabi SAW yang jangan pernah tinggal, yaitulah salat berjemaah di masjid. Yang kedua, yaitulah pengajian ilmu, pengajian madis-madis ilmu. Nabi SAW terapkan pada sahabat, sehingga kan ada dalam halaqah Nabi SAW, ada satu orang Yahudi yang mana dia buang najis dalam masjid ketika mana dalam madis Nabi SAW. Hari pertama, hari kedua dia datang lagi buat yang perangai yang sama juga, dia buang najis di masjid dalam kawasan Nabi SAW melaksanakan mengajar dalam tafaqquh fiddin. Hari ketiga begitu juga. Selepas hari ketiga itu dia bertanya, kenapa kamu tidak marah saya, tidak pukul saya? Karena Yahudi ini tidak tahu apa-apa lagi, kan? Maka itulah dengan sifat akhlak bagi Nabi SAW dengan para sahabat, terkesan Yahudi ini sampai dia meluk agama Islam. Jadi yang kedua yaitulah jangan tinggal madis ilmu. Yang terakhir yaitulah kasih sayang sama kita, yaitulah dakwah. Dakwah ini dia luas, dakwah secara bilhal, dakwah secara bilkhusus. Disebut oleh Datuk tadi, dakwah yang paling penting senyum. Jumpa sahabat senyum, dan jangan lupa bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian Ustaz.
1: Macam imam kita tutup sudah tadi. Wassalamualaikum. Saya sedikit maju sambut tu salam. Baik tu, saya nampak muslimat tu diorang pun nak tekat tangan. Dah, okay. Dah baik juga kalau kita silakan, tidak baik. Silakan. Soalan dari muslimat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam
5: warahmatullahi. Datuk dan juga Ustaz, saya ada dua soalan. Okay. Mengapakah para sahabat sanggup mengorbankan harta, mengorbankan keluarga, bahkan mengorbankan nyawa demi mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Soalan yang kedua, apakah rahsia kecintaan yang luar biasa para sahabat yang perlu dicontohi oleh umat Islam pada hari ini? Terima kasih.
1: Terima kasih soalannya. Tok, kita rangkum ya, rahsia mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Saya minta Ustaz dululah.
1: Oke, okay, silakan
3: Ustaz. Ya, pilih button. Pasal kita pun masa.
1: Boleh, Tok, boleh. Ya. Kita masih ada, dapat signal masih ada. Bagaimana seorang itu cinta kepada Rasulullah, ya, dia sanggup berkorban jiwa dan raga. Apa rahsia dia itu, Ustaz?
0: Seperti mana soalan tadi, kita melihat dari sudut tak kenal maka tak cinta, kan? Okay. Cinta ini dikatakan ada yang sampai cinta buta, kan? Tapi cinta kita kepada Rasulullah bukan cinta buta, tapi cinta betul-betul nyata yang mana dapat menyelamatkan kita di dunia dan dapat menyelamatkan kita juga di akhirat kelak. Di dunia sementara, tapi di akhirat kita akan hidup bersama baginda Nabi SAW. Maka dengan itu, kalau orang sudah cinta dengan Rasulullah SAW, apa saja dia akan korban. Macam kita hari ini, cinta kita kepada anak kita. Walaupun anak kita cinta kepada anak kita, sayang kita kepada anak kita, walaupun anak kita ini minta macam-macam, kita tidak mampu itu. Tapi kita coba usahakan sampai kita akan bagi dengan apa yang anak kita mau. Apatah lagi istri kita, itu kan? Diminta emas, minta macam-macam, kita bagi. Tapi kalau dia minta kita, minta maaf, kawin dua, selesailah kita, kan? Tapi itu mana belum lagi cinta betul. Kalau dia cinta mahabbah betul-betul pada Allah, insyaAllah dia akan bagi. Tapi bagi itu tengok syaratlah, kan? Kalau layak, bolehlah.
3: Yeah.
0: Tapi cinta kita kepada Rasulullah, tidak ada dia punya had. Maka dengan itu, maka bukan sejak kita, bukan sejak wanita, semua kita. Maka dalam masa kita hidup ini, insyaAllah kita usahakan supaya cinta kita tidak berbelah bagi pada Rasulullah. Inilah tujuan kita untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala.
3: Dia yang anu ni juga Ustaz, rahasianya juga sebab iman tu. Para sahabat tu. Iman para sahabat yang harus kita contohi. Iman inilah yang akan menentukan arah kita. Bila sudah iman, di sana ada nilai apa tadi itu Ustaz? Rahmat. Nah, yang dikatakan Ustaz tadi, nilai apa? Kasih sayang, nilai cinta dan sebagainya. Sebab iman. Kalau tidak ada iman, para sahabat tidak akan berjuang sampai mengorbankan diri begitu. Iman inilah yang menentukan kita. Dan iman inilah menentukan kedudukan kita, cinta kepada Allah. Sebab itu saya sarankan tadi. Ya, sebab itu saya sarankan tadi. Kalau sudah para sahabat sanggup berkorban begitu puan. Bagaimana kita pula? Paling tidak sambutlah maulid ini. Jangan dicakap maulid pula bid'ah. Ada yang begitu tuh. Sambut maulid bid'ah. Tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Nabi setiap minggu menyambut hari jadinya. Apa pula kita baru satu kaun satu kali ini menyambut. Dikatakan bid'ah. Ini tanda cinta kita, bah. Tanda cinta kita pada anak-anak. Sambut babdinya, bah, kan? Betul. Tanda cinta sama beliau-beliau. Bapak-bapak kita umurnya 80, 90. Masih kita sambut babdinya. Alhamdulillah dibagi lagi kek yang lembut. Kan? Sesuai lah, bah. Jadi ini kita nih bagilah, artinya bawa kita macam makanan dan sebagainya. Maulid Rasul di daerah, di peringkat bagian ke daerah kah? Tanya penganjur ataupun serahkan penganjur. Sama-sama kita kurban, bagi duit kah? Paling tidak bagi duit. Nah, ini aku tambah-tambah sedikit duit untuk peruntukan kamu, beli apakah, beli apakah. Jangan kita datang ani malar pok. Bawa makanan dan malar pok. Paham dah kamu pok tu, kan? Nah, mudah-mudahan ini yang penting-penting, iman kita tuh Ustaz. Nah, itulah yang akan menjamin cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Nabi itu sebagai jaminan cinta kepada Allah. Jangan main-main, ya. Oke. Okay.
1: Masya Allah, tuntas. Satu perkataan, iman itulah yang membuatkan mereka berjuang sungguh-sungguh mempertahankan Rasulullah, bahkan menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Okay. Saya kira kita masuk kesimpulan sudah.
3: Boleh.
1: Sebelum kepada Datuk, kepada panelis kita, mungkin kesimpulan kita dan pesanan buat pendengar yang mengikuti forum kita pada malam ini. Silakan Al-Fadhil Ustaz.
0: Terima kasih. Alhamdulillah, kita sadar ataupun tidak, kita sudah berada di hujung Madis Forum Anjungan Taqwa ini. Kesimpulan yang boleh saya rangkumi daripada awal hingga kini, Pertama, marilah kita mencintai baginda Nabi SAW. Bagaimana kita mau mengenali Allah, mencintai Allah, kalau hari ini kita tidak mencintai, mengenal baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi mencintai, mengenal baginda Nabi SAW itu daripada sunnah yang dikatakan oleh Dato' tadi, semudah-mudah

0: Wah, besar. Cuma mana yang mudah kita amal, mana yang berat jangan kita tinggalkan, juga kita usahakan agar kita dapat ambil sama-sama. Contohnya macam kita membina satu masjid, bukan mudah kan membina satu masjid ini. Kalau kita orang yang berada tidak masalah, tapi paling kurangnya kita bantu untuk imarahkan rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara juga menunjukkan bahwa kita cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekian.
1: Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz. Yang berbagi Datuk,
2: ya.
1: Ada titipan terakhir.
2: Alhamdulillah, ya kita sudah kita di penghujung. Tadi dari Beaufort Ustaz kan?
1: Iya, betul.
2: Lepas itu di sini Putatan.
1: Betul.
2: Sudah lama sampai sudah di Kapayan. Ah, ini penghabisan.
1: Ya, betul. Ya. Cantik rima dia tuh.
2: Ya, alhamdulillah, kebetulan. Nah, mudah-mudahan kehadiran semua yang mendengar siaran kita nih, yang bertugas semuanya yang dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap langkah kita datang ke sini itu tanda cinta kita kepada Allah. Itu sebabnya awal-awal saya tadi mengatakan cantik masjid ini di atas bukit. Bila belajaran batis terasa juga kanyat-kanyat. Maksudnya apa? Perjuangan kita untuk mencintai Rasulullah tiada batasan, tuan-tuan dan puan-puan. Saya kongsikan kepada Anda 3 T pada malam ini. T yang pertama, tam. Apa maksud tam? Sempurna, komplit sudah Nabi kita tuh. Itulah ikutan kita, itulah suri teladan kita. Ikuti Nabi kita. Tidak ada yang tinggal. Tidak ada. Sampai urusan tandas pun Nabi bagi contoh dengan kita. Bayangkan, tidak sempurna apa lagi agama yang dibawa oleh Nabi kita. Itu sebagai nani nama wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi itu diutus menjadi rahmat seluruh alam. Ulama-ulama tafsir, alam ini apa? Masiwallah. Selain Allah, itulah alam. Hebat Nabi. Nabi kita nih, Masya Allah. Bukan saya kepada manusia. Tumbuhan, haiwan, dan makhluk-makhluk yang lain. Airkah? Apakah? Itu semua menjadi rahmat karena kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Patutnya kita rasa bangga nih menjadi nabi umat Muhammad, kan? Kalau umat-umat dahulu, kurasa jahat-jahat kita sekarang nih batas sudah nih, Ji. Nama sudah selesai kita nih. Tapi nabi kita nih rahmat, enggak macam umat-umat sebelumnya. Tapi nabi kita rahmat dibiarkan. Kemudian di ujung apa segala macam sempat kita memperbaiki diri, serah dari balik kepada Allah Subhanahu wa taala, selamat kehidupan kita. Jadi Nabi itu tam sebagai rahmat lil alamin, sebagai suri teladan kita. Kalau sudah suri teladan, sayangi Nabi. Paling indah 10 kali saja. 10 kali saja. 10 kali saya kita selawat sehari cukup sudah tuh. Paling indah. Tapi Ustaz bilangnya ya nih tekajud baru selawat. Tamparik, Allahumma shalli Muhammad. Syukur ya selawat, Bu. Syukur. Ada yang tamparik, pak, ayah, matilah. Ah, atuh lagi sandi. Tapi syukur waktu terkejut pun masih selawat. Yang kedua, T yang kedua, teladan. Nabi kita sempurna, sudah suri teladan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam apa kehidupan kita? Terutama yang saya mau tekankan soal keluarga kita nih. Tekankan dengan keluarga yang ada wangian Islam, ada wangian imannya. Tidak ada cara lain lagi. Keluarga tekankan, masing-masing kita tanggung jawab. Ibu bapa, datuk, nini, apa semua, tekankan cucu-cucu kita kembali kepada ajaran Islam. T yang ketiga, ini yang paling penting nih. T yang ketiga, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sahbihi wa baraka. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih yang berbagi Datuk. Ya. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz di atas kupasan sebentar tadi. Tajuk forum kita pada malam ini sudah kita sebut tadi, mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi terima kasih sekali lagi. Sekian saja daripada kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
4: Sabah FM. Bagus bah.
3: Simfoni.
5: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
6: Tetap di hati.
5: Terima kasih kepada rakan pendengar Sabah FM yang terus layan Sabah FM dan temani Ella dalam simfoni tetap di hati. Dan jangan lupa sebentar saja lagi

Berita utama 9 malam langsung dari Angkasa Puri, Kota Media. Dan seterusnya, segmen Varia akan diteruskan lagi dengan lebih lagu, lebih santai. Dan untuk kata-kata hari ini, menyayangi dan menghargai diri bukan tentang menjadi sempurna, ianya adalah menerima siapa kita hari ini sambil terus berusaha menjadi versi diri yang lebih baik pada hari esok. Baik, mari kita teruskan rasa cinta kita dalam setiap langkah dan tindakan kepada negaraku Malaysia dan negeriku Sabah di bawah bayu. Cintailah bukan sekadar pada kata-kata, tetapi buktikan melalui sikap, perpaduan, rasa hormat dan tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. Jadi mari kita sama-sama kita kibarkan jalur gemilang walau di mana jua anda berada. Jaga diri, jaga keluarga kita. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.

Sebentar lagi Utama 9 Malam. Baguslah.

usaha kesan rakyat Malaysia di Nepal dipergiak. Malaysia tawar aset bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Varia Sabah FM, selamat malam semua. Okey, 3 jam seterusnya bertemankan Ozel di segmen Varia 9 sehingga 12.30 malam nanti. Okey, apapun terima kasih Ella Sabah yang sudah temankan kamu sebentar tadi menerusi simfoni tetap di hati dari pukul 6 petang tadi sampailah pukul 9 malam kan. Okey, jadi macam biasa dalam segmen Varia, kamu boleh minta 3 buah lagu. Okey, yang paling penting lagu-lagu permintaan kamu berbeza-beza genre dan juga berbeza-beza penyanyi. Hantar terus permintaan lagu kamu di WhatsApp Sabah FM di 0194904848. Ini dia lagu pertama yang menjadi permintaan pendengar kita, si Razu. Ini dia Putri Iklan ST12, dan selepas ini kita ada Westlife Season in the Sun Sabah FM. Bagus banget.

0: buka.
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sabah FM, bagus bang.
3: Oh, baru saya tahu.
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu kah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
4: Hafreena, apa kabar hari ini? Sehatkah?
5: Alhamdulillah, beginilah nih.
4: Saya mau tanya, Ba. Apa itu? Punya kereta tu kan macam break dia macam lain-lain sudah nih. Kenapa kau ketawa?
5: Kau lelaki pertama yang bertanya pada wanita tau.
4: Tidaklah, kadang-kadang nih kan ada juga wanita hebat, Ba, tahu pasal kereta.
5: Ah, okey. Jadi kenapa yang sebenarnya masalah itu?
4: Dia macam yang kejap makan, kejap nak makan break tu. Kadang-kadang macam ada pandai bunyi-bunyi begitu.
5: Oh, macam bunyi macam basiul tu. macam bunyi ngingis.
4: Yang gitu. Ngingis, ada ngingis ni.
5: Okey, ini mesti kau ni dah tahu tips penjagaan break kenderaan ni
4: kan? Oh, ada tips ke pula?
5: Ada bah tips. Okay. Kalau kau dah ikut tips ni, macam orang bilang sebulan sekali kau menukar break pad tu.
4: Hah? Ini kali lah.
5: Jadi, saya kongsi dulu tips ni dengan kau supaya lepas ni tidak adalah masalah lagi bunyi-bunyi break yang tidak diingini. Okay. Yang mana pertama, selenggara sistem brek kenderaan setiap 20,000 km perjalanan atau 6 bulan sekali. Kau berapa kali tukar?
4: Tunggu bunyi baru tukar. Kalau begitu setahun 2 kali lah tu.
5: Ya, okay. Sepatutnya lah. Tapi lebih 20,000 km lah.
4: Okay.
5: Tapi tidak Joko tinggal begitu jauh kan daripada pekerja. Pastikan mekanik memeriksa keadaan bendalir brek dengan menggunakan alat penguji bendalir brek.
4: Itu pun makan cek juga kan pula.
5: Selalu kita tengok, dah kurang kita nak buli. Memandu dengan berhati-hati selepas pelapik brek ditukar kerana kebekesanan brek akan berkurangan pada ketika itu. Jadi kalau baru tukar tu janganlah pandai-pandai mau laju-laju sangat.
4: Ucampin kau ni kan?
5: Huh. Kau lagi, rasa? Lagi tukar pelapik brek gantian. Ini boleh rujuk nasihat perkhidmatan servis kenderaan lah.
4: Saya fikir kau campin sudah sana.
5: Tidak. Kau nanti aku bagi tahu nanti. Lain-lain kau buka nanti.
4: Okey, lepas tu
5: lepas tu elak guna tayar atau rim tayar yang lebih besar daripada saiz yang telah ditetapkan lah.
4: Oh.
5: Janganlah bahas kereta macam, kecil tayarnya macam mana.
4: Macam 17 inci sudah rim saya itu tahu.
5: Itulah. Dan yang terakhir, elak penggunaan pelapik brek gantian terpakai. Kalau mau beli, mau tukar, beli baru terus.
4: Okey, okey. Terima kasih lah. Kan. Tapi tidak sangka pula kau memang
5: selepas
4: luar ini, daripada apa-apa. Luar biasa.
5: Mari kita turun sekarang pergi cek kopi brek.
4: Oh, kau tolong buka kah? Buat patah mau kan kau campin.
3: Oh, baru saya tahu.

kasih kamu yang stream kami di aplikasi RTM Click. Okey, siapa-siapa lagi yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Click, kamu muat turun sekarang di App Store di Google Play ataupun di Huawei App Gallery. Okey, kamu boleh nikmati 34 stesen radio RTM. Dalam masa sama, kamu boleh menonton macam-macam rancangan TV, telemovie, drama, berita, semua ada. Yang paling penting, kamu muat turun sekarang. Okey, ini Ozel mau kongsikan kepada kamu info penutupan sementara tempat letak kereta. Okey, sempena dengan program gotong royong pembersihan bersepadu. Okey, jadi untuk orang-orang KK di Bandaraya Kota Kinabalu ini, ada beberapa lokasi yang akan ditutup sementara lah tempat letak kereta. Ada 3 lokasi. Lokasi pertama di Anjung Kinabalu, lokasi kedua Pasar Besar Kota Kinabalu, dan lokasi ketiga di Safma. Okey, jadi tempat letak kereta di sana tu akan ditutup bermula besok hari Jumaat 28 Ogos 2026, dari pukul 1 pagi nanti. Okey, sampailah 12 tengah hari besok. Okey, jadi janganlah kamu sudah kena tutup tu tempat letak kereta, nanti kamu pergi lagi letak kereta sana. Jadi untuk info lanjut, kamu boleh dapatkan di Instagram dan juga Facebook Dewan Bandar Raya Kota Kinabalu.

0: Itu dia lagu daripada Baby Shima, Pura-Pura Bujang. Nah, kalau sudah kawin tuh jangan pura-pura bujang, nanti tidur di luar rumah nanti, oke? Jadi masih lagi bersama Ozel sekarang ini, sudah pun memasuki pukul 9.45 menit malam. Oke, macam biasa tepat 10 malam, kita ada berita Sabah FM. Dan selepas itu kembali lagi bersama Ozel di jam yang kedua dengan lagu-lagu permintaan. Oke, ini dia Nabila Maharani, Ayang Sabah FM. Bagus, Pak.
1: Lekaslah

banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim, dan Sabah FM Bangkok.

Suka anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, diguna pakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula diguna pakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan diguna pakai mulai 16 September 1988.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Bagus lah Sabah FM.
1: Tahukah anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu, warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis Pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus ba.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

Ya, itu dia OAG Slumber. Anda dengarkan di Varia Sabah FM. Masih lagi bertemankan Ozel di sini, guys. Okey, apapun, kita sudah berada di jam yang kedua malam ini. Ada juga permintaan-permintaan lagu. Kita punya kawan-kawan kita di WhatsApp. Siapa-siapa yang masih lagi belum request lagu, ada banyak lagi slot kosong untuk permintaan lagu. Kamu WhatsApp sekarang di 0194904848. Kita mau tunaikanlah ucapan daripada si Azri dari Beaufort. Ucapan untuk kawan-kawanku, selamat berehat. Penat bekerja seharian. Malam ini kita mau relax-relax, kita mau santai-santai. Layan lagu permintaan sambil-sambil dengar lagu permintaan kawan-kawan. Saya mau tunggu juga saya punya lagu, dia bilang. Oke, terima kasih Azri. Ada juga ucapan daripada si Naimah. Ha, ucapan birthday untuk anak saya Reno yang kini berada di Johor, bekerja di sana. Selamat hari lahir yang ke-30 tahun. Semoga sehat selalu, diberikan rezeki, dan juga jangan lupa sentiasa solat, dia bilang. Aha. Jadi kalau kamu ada ucapan macam si Naima, ataupun ucapan-ucapan birthday, ucapan selamat pengantin baru kah, anniversary kah, ucapan apa sahaja, ucapan kamu mau kongsikan kepada kami, boleh WhatsApp sekarang di 0194904848. Jom kita layan sekarang lagu patriotik ni, lagu daripada Kimberly Mira dan juga Yang Ji, Sabah di Hatiku. Sabah FM, bagus banget.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Baguslah.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Bagus bas Sabah FM. Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
2: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
3: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus ba.
4: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
2: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.

0: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.
1: Hai, saya Kimi.
2: Saya Kera. Kami
1: Aras Bayu. Kami dengar
2: Sabah FM.
1: Bagus, bah.

0: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

Mulut tuh macam speaker bluetooth, kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih, baru hidup tenang geng.

Anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

0: dengarkanlah rasa jiwa, nikmatilah rasa cinta.
1: Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi

0: ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.
1: Sebentar lagi, utama 11 malam.
2: Baguslah.

anda. Bendera Sabah telah

Amboy-amboy, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, bah.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesan dan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: Baguslah Sabah FM.
1: Dengarkanlah rasa jiwa, nikmatilah rasa cinta.
2: Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Hi guys, Mary Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekijap pada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.
1: Inilah hari baru, ini hari pertama.
2: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM, bagus banget.

Banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim, dan Sabah FM.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: Hai, saya Kimi.
1: Saya Kera.
2: Kami
0: Aras Bayu. Kami dengar
1: Sabah FM.
3: Ini adalah Radio Sabah FM.
4: Baguslah.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat. Selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang. Jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Otai Otai Rock Tanah Air menerusi lagunya Semangat Zaman memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya untuk 6 jam berikutnya. Nasional Game Buruh Hantu muncul lagi kembali 12 malam sampai pukul 6 pagi untuk kita buka lembaran hari baru Jumaat penghulu segala hari 28 Ogos 2026 15 Rabiul Awal 1448 Hijrah dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Baik? Semua sihat? Kalau sihat, alhamdulillah, syukur. Ucapkan syukur selalu. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk Nasional Game Buruh Hantu, anda bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi yang ada. Frekuensi Nasional FM di seluruh negara. Juga MyTV 701, Astro 869, frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Click. Terima kasih banyak-banyak kerana terus memilih Nasional FM sebagai wadah tempat anda untuk mencari berita-berita yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar sahaja. Juga hiburan-hiburan yang terbaik yang kami sajikan untuk anda, yang kami perdengarkan untuk anda sepanjang kami bersiaran 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya. Mana dia geng-geng saya? Geng-geng buruh hantu. Nampak nama macam ganas, tapi jangan risau, dalam hati ada taman. Geng-geng buruh hantu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Terus teman berteman sampai pukul 6 pagi. Kenapa ada yang termenung tu? Awal lagi nak termenung, sabar. Nak menangis tepi bujuk hati, sabar. Jangan termenung sangat. Kalau ada yang nak lakukan perubahan, sila lakukan. Kalau perubahan itu baik untuk anda, dan perubahan ini sebenarnya memerlukan perjuangan, bukan dengan sekadar duduk diam je kan. Jadi berjuanglah demi perubahan diri dan juga perbetulkan keinginan kita. Beri ruang kepada perubahan. Geng-geng berhantu dah bersiap sedia belum? Dah? Dah, alhamdulillah. Kalau dah, jom kita sama-sama 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di Nasional FM, sentiasa di hati.

Bersamaan Harry Khalifa dengan Semakin Hari Semakin Sayang. Ya ke, Semakin Hari Semakin Sayang? Ya betul. Eh betul. Lagu itu membawa kita ke 12.25 minit tengah malam. Terima kasih untuk anda terus yang katakan itu kekal setia bertemankan Nasional FM. Dan untuk sampai pukul 6 pagi, Nasional Gian Buruhantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Di kala musim jerebu ni kan, tolonglah, tolonglah, jangan lakukan pembakaran terbuka, tolonglah. Jangan kita tambah lagi derita yang ada kan. Banyak kawasan-kawasan yang dilaporkan mengalami bacaan IPU yang kurang sihat, yang tidak sihat. Termasuklah semua institusi pendidikan di bawah seliaan pejabat pendidikan daerah Lubuk Antu ditutup sementara, berkuat kuasa serta-merta pada hari ini, Jumaat. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sarawak menerusi kenyataan memaklumkan penutupan tersebut dibuat berdasarkan bacaan indeks pencemaran udara IPU yang mencapai paras sangat tidak sihat setakat pukul 8 malam tadi. Penutupan ini melibatkan 28 buah sekolah rendah dan juga 2 buah sekolah menengah dengan keseluruhan 4,035 murid. Dan cuaca panas yang melanda negara juga turut menyebabkan beberapa lokasi di Sarawak menunjukkan bacaan IPU pada paras tidak sihat. Jadi mereka yang terlibat di kawasan Lubuk Antu, hari ini sekolah ditutup serta-merta, ya. Saya dah ambil maklum mengenai perkara ini. Yang sedang bertugas, selamat bekerja pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak sambil bekerja, sambil bertugas dengarkan Nasional FM. Tapi saya mengharapkan anda galaslah tugas anda. Lakukan kerja anda dengan penuh amanah, penuh integriti, penuh semangat sebenarnya. Kena semangat dalam hidup. Hidup ini memang penuh dengan ujian. Hidup ini tidak menjanjikan mudah. Tapi kita, tapi saya percaya semangat kita semua dapat mengatasi segala-galanya. Terus beribun lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Ini dia lagu ciptaan asalnya Atan Ahmad, dinyanyikan semula oleh Abon, menerusi lagunya Penawar Rindu. Terus dengar, terus layan Nasional Gian Buruhantu di Nasional FM.

Crystal dengan Memikat Hati. 12.38 minit tengah malam. Kualiti udara di beberapa kawasan termasuklah ibu negara kian merosot sebenarnya. Dengan 10 kawasan di Selangor, di Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Kedah dan juga Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat tengah malam ini. Ini disebabkan jumlah titik panas di Kalimantan yang meningkat dari 254 kepada 520 semalam, manakala di Sumatera bertambah kepada 12 kepada 176 berdasarkan laporan Pusat Meteorologi Khusus ASEAN. Dan Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Azizah Saidun menyatakan kepulan asap rentas sempadan sederhana sehingga tebal berpunca daripada kelompok titik panas di Kalimantan Barat dan juga bergerak ke arah utara menuju bahagian Barat Sarawak. Sebab itu saya cakap di musim jerebu ni, kita kurangkanlah aktiviti luar rumah. Kita hadkan kata orang tu senaman ataupun kerja fizikal berat di kawasan terbuka. Pakai pelitup separuh muka. Gunakan pelitup muka yang sesuai lah sebenarnya. Seperti apa? Seperti N95 apabila keluar untuk menapis zarah halus kan. Kita banyakkan minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari bagi melancarkan fungsi badan. Elakkan udara luar yang tercemar daripada masuk ke dalam rumah ataupun pejabat. Guna penghawa dingin. Kalau ada penghawa dingin, gunakanlah. Pasang alat hawa dingin dalam mode kitaran udara dalam internal circulation semasa memandu ataupun di dalam bangunan. Basuh muka dan tangan. Kerap cuci bahagian muka, kulit yang terdedah kepada habuk jerebu selepas berada di luar. Itu antara tips-tips yang boleh saya kongsikan untuk anda. Mana dia geng-geng Burhan tu? Dah laporkan diri belum? Ramai. Cik Zamani, Cik Awang, GBA Setiu hadir katanya. Kita ada Elbiana Rosiliana dari kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok, Sarawak. Cik Baga dan juga rakan-rakan Noah Saril, Fadli Man, Limbong Napi dari Kelapa Sawit, Kuala Johor, Ita Chot dari Ipoh Pera, Muhammad Ramli Jaafar. Kita ada Bidadari Salju Iskandar Puteri Johor, Jaka Utara Sopan, Jelutong Taiping, Syah Putera Mesing Johor, Khairul Anwar, Abdul Jalil Tahir. Kita ada Afif Nur Syazaf, Nenek Ani, Lin Roslinda, Princess Su, siapa lagi, Nur Azilah juga turut bersama-sama, Intan Hamid, Solehadin. Kita ada siapa lagi, Firwan Masran, Rashida Eddy dari Sarawak, Nolia Ramlilia, Nek Mas dari Kota Baru, Nora Ikin dari Keluang, Wan Muhammad Syukri, Penggalan Hulu Perak, Ila Enriquez, Razak Balagi, Ros Merah, apa nama Merindu, Raj Zarina. Kita ada siapa lagi, Jordan Jimmy Tangai, salam dari Singapura. Terima kasih mendengar kita di Singapura. Pak Su Omar. Kita ada juga Muhammad Fahmi Abu Bakar, Abang Lori, Pemapan, mantap Abang Lori, Zai Surani, Dita Meloh, Nani Ani, lagi-lagi, siapa lagi, Hamdan Arifin dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Juga kepada pemandu-pemandu se-Malaysia, seperti biasa, bertanggungjawab di atas jalan raya, sama-sama bertanggungjawab ya. Apabila kita memandu itu, kita bertanggungjawab atas keselamatan diri dan juga keselamatan pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Jangan laju-laju, ikut peraturan jalan raya. Buat mereka yang sedang mencari rezeki, anda kena ingat, setkan dalam kepala kita bahawa kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut. Pemandu-pemandu teksi, pemandu Grab, abang-abang lori, brother-brother bus, kasih horn untuk GBH, pam-pam-pam. Mantap. Terus beribu lagi. Ini dia Mei dengan Dari Kacamata. Apa yang kita lihat dari kacamata kita? Kita melihat macam-macam kan? Jadi jangan kita menghukum sesuatu mengikut dari kacamata kita. Terus dengarkan Nasional Gil Burhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Ekspedisi Menerusi menerusi lagunya Hairan Bin Ajaib. 2 minit lagi kita menghampiri jam 1 pagi. Yang baru bertemankan National FM, anda bertemankan dengan pemilik suara ini ya. Nun Alif Bizai Alif sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, sempena bulan kebangsaan ini, jangan lupa kita terus kibarkan jalur gemilang. Lagi 3 hari lagi kita nak menyambut hari kemerdekaan kita yang ke-69 tahun. Ada lagi yang tak kibarkan jalur gemilang. Kita mahu satu rumah, satu jalur gemilang sebagai tanda kita sayang kepada negara kita. Kita sayang, kita tolong pasang pasang jalur gemilang kita. Tapi pasang biar betul-betul, jangan terbalik pula. Kita tak mahu macam ada kes yang sebelum-sebelum ini kan, bendera terbalik dan sebagainya. Kita pasang betul-betul, kita sayang negara kita, kita pasanglah bendera kita dengan sebaik-baiknya. Jalur gemilang, lambang kebanggaan kita, maruah negara kita. Sebenarnya juga bulan kemasan ini, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup KPDN memperluaskan pelaksanaan program Servis Ihsan Madani ataupun SIM SIM ya, dengan menawarkan subsidi RM70 bagi perkhidmatan penyelenggaraan kenderaan di 531 pusat servis dan bengkel terpilih di seluruh negara. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup Dato' Armizah Mohd Ali memaklumkan perluasan program sempena bulan kemasan 2026 itu membolehkan lebih ramai pemilik kenderaan menikmati manfaat dalam usaha mengurangkan kos penyelenggaraan. Dan pelaksanaan SIM 2026 sempena bulan kemasan 2026 ini, subsidinya sebanyak RM70 ditawarkan kepada pelanggan yang mendapat

Perkhidmatan Penyelenggaraan di Pusat Servis Pro 2, Proton dan juga Petronas Auto Expert yang mengambil bahagian tertakluk kepada terma dan syarat. Jom servis kereta kita. Ada yang belum servis lagi kan, katanya bulan kebangsaan ni masuk 31 Ogos nanti nak pergi berjalan dan sebagainya, kena servis kereta dahulu ya. Jangan lupa tu. Okey, terima kasih untuk anda yang terus melaporkan diri bersama dengan saya, Amy Bob Parker. Dia kata salam hadir dari Parker. Ada Idah Khairi dari Gold Sand, Ismi Pau, Nur Cahaya Perlis, Tiger Aini, Mohd Fikri, Zarina Ina, Kupu-Kupu Beracun, Zul, Black Yan, Nolia Ramli, kita ada Black Ants, Lavender Girl dari Kuantan, Putri Lilin, Mawar Jingga, Junior Ilyas, Restoran Syafiq, Ahmad Jamil, Kak Mim, Yada, Chef Zack, Mani, Rohatun, Putri Dalisha, Azura Bakri, Nur Akira, Zamri, Nuraini, Nurjis, Khairul Anwar, Ahmad Jamil, Bambang, Zulkifli Ismail, Sabri Sabri Rajman, Enbar 76, Abdul Muiz. Okey, siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Muhammad Nazwa. Meluncur terus eh. Dina Dino. Kerana Melati juga turut hadir. Zai, Azmi, Rina, Helmi, dia kata assalamualaikum, waalaikumsalam. Mita Chow dari Ipoh, Jilong juga turut hadir. H juga turut bersama-sama. Amy Bob Parker katanya tengah jual burger ni, Faiz John Burger Parker. Oh ya, yeah, selamat berniaga lah kepada peniaga-peniaga se-Malaysia, peniaga-peniaga burger se-Malaysia juga. Selamat berniaga. Saya doakan perniagaan anda semakin hari semakin maju. Buat burger sedap-sedap, yang buka kedai makan, restoran, yang buka warung, masak sedap-sedap kan, harga berpatutan. InsyaAllah semakin hari semakin ramai pelanggan anda. Syafiq Adni hadir roh. Ajib 8189 juga turut bersama-sama. Yang hadir tolong ya, yang hadir yang hadir dekat live TikTok, tolong tiba-tiba like-nya kasih padu. Jom terus beribu lagi. Tadi kita dah layan lagu-lagu rock selama sejam tau, 12 malam hingga 1 pagi. Dan selepas 1 pagi, seperti biasa, kita buka warung joget kita. Menerusi lagu ini dahulu, Persembahan Roslan Madun, Lemak Manis. Lemak manis tak apa, jangan tambah lemak badan kita.

paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik. Berisi lagunya Tinak Tintan. Ini lagu dalam filem Man kan. Siapa masih ingat lagi filem Man? Lagu filemnya asalnya tu memang kelakar. Tapi di pertengahan sampai ke penghujungnya, pastinya air mata akan keluar secara tidak sengaja. Filem yang sangat-sangat sedih. Ya. 1.23 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National FM. Macam mana pagi ni? Semua okey? Geng-geng buruhantu? Geng buruhantu memang okey je. Memang takkan tidur sampai pagi. Memang luncur sampai pukul 6 pagi. Kita teman berteman dengan lagu-lagu yang terbaik. Baik, semalam kita nampak di media-media sosial tular kan pasal banjir yang berlaku di daerah rasuah Nepal. Apabila kita tengok dikabarkan empangan tu pecah secara tiba-tiba dan banjir kilat sehingga meragut nyawa lah. Dan dikabarkan katanya rakyat Malaysia juga terlibat. Tapi macam mana pun Kementerian Luar belum menerima sebarang pengesahan rasmi mengenai kemalangan jiwa membabitkan warga negara Malaysia dalam bencana banjir di Nepal. Susulan maklumat tidak sahih yang tersebar di media sosial. Jadi Kementerian Luar yang juga dikenali sebagai Wisma Putra memaklumkan pihaknya sedang giat mendapatkan pengesahan segera daripada pihak berkuasa Nepal melalui Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu. Ya? Jadi tolonglah kita janganlah kata orang tu tidak membuat spekulasi ataupun berkongsi maklumat yang tidak sahih dan juga memohon pengamal media supaya tidak menerbitkan ataupun menyebarkan laporan sedemikian. Itu pengamal media. Mereka yang berada dekat media sosial juga janganlah kata orang tu membuat spekulasi yang tak menentu sebab kita belum terima apa-apa lagi. Maklumat yang tidak sahih boleh mencetuskan kebimbangan dan juga tekanan yang tidak sepatutnya kepada ahli keluarga yang terlibat kan. Oleh itu semua pihak diseru untuk menunggu maklumat rasmi dan juga menghormati privasi keluarga mangsa yang terjejas. Jadi tolong. Kita nak tengok juga keadaan cuaca di awal pagi ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Pasir Putih dan juga Bacok dan juga seluruh negeri Terengganu sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Kita ada bahagia cara kita katanya tengah berniaga burger ni bang. Okey, selamat berniaga. Jangan lupa terus buka National FM. Nanti ramailah pelanggan anda. Percayalah. Rusilah gemilang. Kita ada Najib Aziz, Mamat, Hasbullah Said, Halimah Ahmad. Kita ada IIPHY, Metal Sejati juga melaporkan diri bersama dengan saya. Shin Atas Name, ada Mar Pineng, Miss Kayu, Miss Sarah, Ami Saujana, Remy 78, Mat Lennon dari Pro 2 Rawang, Lady Heda Jumariah dari Tawau, Sabah, Junaida Ilyas, Cik Rosita, Cik Ismail, Fiza Riza, ada Rado, Wan Baling, Pro 2 Rawang, member-member Bumper Pin katanya, jangan tidur, cergas-cergas, segar-segar mata, mantap. Abang Bas Kosmik juga turut hadir bersama dengan saya, Sumaihan, Azrin, Hanapi, Pain Burger 7 Ibaling. Kita ada Amraini, siapa lagi, Abdul Razak Ramdi, Shanon Abdul Aziz, Norizan Roha, Virginia Vanessa, Aini Ahmad, Siti Masita. Ramai yang melaporkan diri, mantap. Aini 67, Nebat SB, Abang Lori, Pam-pam-pam, Rohani juga, CK Yap 99 hadir laporkan diri, Solihan Shop, Paman Ujang, Pam-pam-pam. Saya suka dengan pilot-pilot darat ni. Kalau nampak saya memang bagi horn punya. Fida Malik. Ada juga pilot-pilot darat bila nampak saya dekat luar kan. Di luar konti dia orang nampak saya je. Apa manis. Dia bagi horn dekat saya tau. Terbaik. Saya suka. Okay, terima kasih untuk anda yang terus hadir menerusi National Game Burhan tu. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentang. Sampailah lagu Hindustan tadi ya. Semua bergoyang-goyang je. Dan apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, ini bermakna kita bertukar mood kita. Mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kenangan anda, kenangan rakyat Malaysia, kenangan anda semua. Mungkin ada lagu yang terimbau kenangan manis, mungkin ada lagu yang terimbau kenangan pahit. Kenangan pahit kalau boleh jangan dikenang-kenang sangat, takut nanti luka lama berdarah kembali. Biarlah kita kenangkan kenangan yang manis supaya kita mampu tersenyum je sepanjang awal pagi ini sampai 6 pagi nanti ya.
Henry Hand, abang tipe dari Kujing Sarawak juga turut hadir. Rina Gadam juga turut bersama-sama. Tengku Din, abang Lori suka abang manis on air, mantap. Carol Anwar, Fidah Malik katanya untuk suami hati-hati luncur dari Pulau Pinang ke Beranang. Oh, okey, okey, okey. Kita panggil lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Sebab kita nak layan perasaan kita lah. Ada kalanya kenangan manis pahit juga perlu kita kenang sebenarnya. Sebab kita nak belajar dari apa yang kita lalui. Supaya pelajaran itu menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Apapun, jangan terlalu kecewa dalam hidup. Terus bersemangat. Saya doakan semoga anda terus bersemangat dalam hidup, dalam kita menempuh kehidupan kita sehari-hari ya. Hidup ini tidak menjanjikan mudah. Hidup ini penuh dengan ujian dan juga cabaran. Tapi yang paling penting, anda sentiasa berfikiran positif, supaya positif itu hasilnya turut positif. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Kita mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan Aiman, lirik oleh Eddy Samad. Lontaran suara Akashah menerusi lagunya Embun. Dan pada ketika ini, embun-embun jantan mulai turun. Seperti biasa, jangan duduk luar rumah, duduk dalam rumah. Nanti takut demam, sesemua dan sebagainya. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Nun Alif, saya Alif. Masih lagi di sini.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.
2: Kini tiba masanya Zone

persembahan Aerosmith melalui lagunya I Don't Want to Miss a Thing. Sebuah lagu dalam filem Armageddon. Saya masih ingat lagi cerita itu. Mereka berusaha untuk menyelamatkan bumi. Okay, 1:53 minit pagi. Ramai yang tak tidur lagi. Seperti sahabat saya DJ AA. Ini penyampai dari Langkawi FM. Katanya tak berapa sihat, demam. Oh, macam saya hari itu kan. Demam melanda. Yalah, kita ni dah remaja purba. Ya, AA, jaga-jagalah kesihatan tu baik-baik. Kita tahu zaman sekarang adalah zaman digital, zaman internet. Semua nak internet pantas. Macam negeri Melaka juga, Melaka juga bahkan mewujudkan lebuh raya digital bagi meningkatkan kelajuan, kapasiti dan juga kestabilan perkhidmatan internet. Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Abdul Rauf Yusof menyatakan langkah itu sekaligus bagi memenuhi sebenarnya keperluan rakyat serta pertumbuhan ekonomi negeri dan juga pembangunan berkenaan turut menyaksikan peralihan daripada pengguna teknologi microwave yang mempunyai kapasiti dan juga kelajuan lebih terhad kepada rangkaian gentian optik yang menawarkan prestasi lebih baik. Jadi kesaling hubungan digital kini bukan lagi sekadar kemudahan sampingan, sebaliknya telah menjadi satu keperluan asas dalam pembangunan negeri dan juga kehidupan seharian rakyat. Betul. Sekarang semuanya di hujung jari. Nak bayar apa pun tak payah bawa cash lagi dah. Tak payah bawa tunai lagi. Semuanya pakai internet. Tek sana, tek sini, tek sana, sedar-sedar duit habis. Sedar-sedar bila kita tap, tak lepas-lepas. Tak lepas-lepas. Rupanya duit dalam bank dah habis dah. Tapi semakin laju internet, jangan pula kita semakin laju untuk menyebarkan berita palsu. Itu yang tak bestnya tu. Itu yang tak bagusnya. Bagus kestabilan perkhidmatan internet ni, internet laju. Itu semua bagus. Kalau kita guna

Ide Nurul Huda, Aina Wanzai, Norja 59, Sabaria Awang, Cempaka Biru. Lagi siapa lagi? Emilia dari Perlis, Zaketin, Fidaus Ahmad, Tainia Gaya, Wiranti, Rusila Gemilang, Lutz Corner, Nadira Nistalio, Zajafar, Kuala Terengganu, Mat Yusri, Rasidah Halidi, Cempaka Biru, Azlan Nordin, Merpati Putih, Iza, Wati 77, Faiz 46, okay, Faiz 46, Diamond 85, Ontianak Mizi 85 katanya dalam perjalanan ke Airport Jeddah. Lapangan terbang Jeddah nak pulang ke Malaysia ni bang. Okey, selamat pulang ya. Mudah-mudahan selamat sampai ke tanah air. The Carbon, ada Boys juga, Parsi Indah, Ati Azuriati, Zai Kuih Kampung, ada Q, ada Kori, Saima Isa hadir dari Pahang, Mokwan ataupun Usop dari NAC Perdua Rawang. Mantap Usop, Perdua Tinted luncur terus GBA semua. Kirim salam Abang Manis kepada geng-geng Perdua ya. Ucup. Ucup. Kirim salam Abang Manis pada geng-geng Perdua. Jangan tidur, jangan mengular. Pasang skru kereta tu elok-elok. Jangan nanti pelanggan dapat kereta, skru longgar, sana sini longgar tau. Semuanya kerana anda. Kirim salam geng-geng Perdua yang lain. Pasang skru tu biar betul-betul ya. Kita nakkan kualiti kereta Malaysia ni sehebat kualiti kereta Continental. The Black Queen memberikan salam. Waalaikumsalam. Okay, jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Ada kalanya kita ketawa. Sebab apa? Sebab apa kita selalu ketawa? Sebab mungkin tak ada, kita tak ada ruang lagi lah untuk menangis. Sebab kita dah biasa menangis je. Kadang-kadang kita dah letih nak menangis. Hanya ketawa saja. Walaupun kita ketawa dalam tangisan. Sebab apa ketawa dalam tangisan? Sebab pelamin yang kita angankan musnah di tengah jalan. Lagu dan lirik ciptaan Sari Amri. Gemersik suara Azi menerusi lagunya Pelamin Angan Kumusnah. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasrun Gemburuhan tu. Bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif sampai pukul 6 pagi nanti.

Bersumpah Lemon Tea dengan kerana janji. Yelah, kerana janji. Kadang-kadang janji itu murah tau. Murah ditamburkan. Tapi yang paling penting, kesetiaan itu mahal harganya. Kadang-kadang kita tak perlukan cinta yang berlebihan sebenarnya, ataupun kata-kata indah, jika pada akhirnya kita berubah bila keadaan tak lagi sama. Kita cuma perlukan keikhlasan yang konsisten saja. Keikhlasan yang berterusan untuk kekal memilih, walaupun hari-hari kita tak seindah dulu kan. Tapi kalau hati itu memang ikhlas, dia tak perlu dipaksa untuk bertahan. Dia akan kekal sendiri, percayalah. Tanpa perlu dipaksa, tanpa perlu disuruh. Okey, 2.26 minit pagi pada waktu ini. Dan jangan lupa untuk kita sama memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya nanti. Jom kita datang beramai-ramai. Tapi saya percaya setiap tahun kalau pergi ke Putrajaya tu, menjelangnya malam 31 Ogos tu kan, ramai yang berkampung dekat Putrajaya. Ramai yang berkampung pasal pagi-paginya nak tengok perbarisan dan sebagainya. Selama ni kita tengok depan ataupun dalam TV je kan. Tapi ni ada kesempatan waktu untuk kita tengok depan mata. Abang bomba, ramai yang menjerit nanti. Abang askar. Tapi kalau nampak tim RTM sebut je jerit juga, Abang RTM. Ada yang kata, Abang Manis tak masuk berbarisan ke? Tak adalah, dah tua-tua ni, bagilah insan-insan yang lebih bertenaga, lebih muda kan. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Tapi jangan lupa juga untuk dengarkan liputan secara langsungnya di Nasional FM, kerana tim Nasional FM dah bersiap sedia sebenarnya untuk liputan Hari Kebangsaan 2026. Juga di TV1, bagi mereka yang tak dapat nak tengok, yang duduk jauh kan, tengok di TV1, terus tonton RTM, kami bawakan secara langsungnya perbarisan ataupun sambutan Hari Kebangsaan 2026. Okey, Nas Viper melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Kak Ya, ada Haziq Iskandar, Botak Bahau, ada Stay Here, siapa lagi, Gentleman 006, Kamaria, Jajah Kiw, Dikasih, Kasut Dah Buruk pun hadir, Junaidah Kamarin, Abang Lee, Elvidaus Pera, Queen of Smoking, ada Ila Ranz, Putri Nora Kaliza, Bunga Larangan, Syariman, Maimuna Ahmad, ada Kak Na, IT90, Udin Din, Fauzil Lazim, Cek, ada Ani Aidil, Farah Maneh juga terus bersama-sama. Terima kasih banyak-banyak. Jom sambung beribur lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini. Lagu daripada Tok G kita. Kalau dulu sebelum ni kita panggil Kak G kan. Ni Tok G ataupun Datuk Zian Azin, menerusi lagu ciptaan dan lirik Asmin Mudin. Lagu ini Berpisah Jua. Tapi anda dengan saya jangan berpisah tau. Terus layan Nasional Kiburuhantu.

Malaysia, kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang, hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka.

Kumpulan Scan menerusi lagunya Yang Kalut di Fikiran, membawa kita ke 2:57 pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Gegar Berhantu. Ada yang baru bangun tidur, terutamanya pilot-pilot darat kan, baru bangun tidur ni bang, lepas ni baru nak sambung pemanduan. Alhamdulillah, itu yang saya mahukan. Bila mengantuk, tidur. Bila mata dah segar, barulah sambung perjalanan. Sebab bila mata kita segar, kita boleh fokus pada pemanduan. Tapi jangan lupalah pemandu-pemandu se-Malaysia, kita kenderaan tu dibekalkan sekali dengan lampu isyarat ataupun signal lah kita panggil, senang kan. Ramai pemandu yang membelok ataupun menukar lorong tanpa memberikan tanda isyarat. Ramai, saya tahu. Saya juga pemandu. Dan sikap sambil lewa ini mungkin kelihatan remeh, namun ia boleh mengundang kekeliruan kepada pengguna jalan raya lain untuk meningkatkan lagi risiko kemalangan kan. Kita kena ingat bahawa lampu isyarat bukan sekadar aksesori pada kenderaan tahu, tetapi satu bentuk komunikasi yang memberitahu niat dan juga pergerakan kita kepada pemandu lain. Jadi kegagalan, bila kita gagal menggunakannya, bukan saja melanggar peraturan jalan raya, malah boleh membahayakan nyawa. Jadi jangan mengharapkan orang lain dapat membaca fikiran anda. Jangan kita nak belok kiri pakai niat je. Mungkin orang dekat belakang tu kita dah tahu dah. Oh, dia ni nak belok kiri. Dia ni niat dia nak belok kiri. Jangan pakai niat tau. Berikan tanda isyarat lebih awal. Okey, semak cermin sisi dan juga pandang belakang serta titik buta, pastikan laluan selamat, kemudian barulah membelok ataupun menukar lorong. Jadi tolonglah pemandu-pemandu se-Malaysia. Signal tu, lampu isyarat tu bukan sekadar aksesori dekat kereta. Kita dibekalkan. Jadi kalau nak belok kiri kanan tu bukan pakai niat je. Nak belok kiri, niat dia nak belok kiri. Jangan, kita tak ramai ataupun tak ada orang boleh membaca pemikiran kita sewaktu kita memandu. Okey, geng-geng Berhantu, terima kasih hadir. Abang-abang lori banyak melaporkan diri bersama dengan saya, pilot-pilot darat terutamanya ya. Kita ada Mastura, kita ada Lil 1182, Norma Dayana Sweet, Mama Rose, ada Askit, ada L, ada Ariful, ada Hayati Ahmad Syahril, katanya dalam perjalanan ke JB. Muhammad Nur Rahmat Bapak-bapak juga dalam perjalanan ke selatan katanya. Hana, kita ada Nazmina dari Kuching Sarawak. Kita ada Isa, Abang Latif, Suliza, Liza, Wan Sparwi, Asyami, Miana, Kak Mela, Abdul Muiz, ada Fauzi, Mama Mira, Cik Puan, Fauzi. Terima kasihlah ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Rosni Zatul Azwar juga, Hazila MTJ, Aziz Aini, kaset dah buruk luncur ke Batu Pahat, Zurina juga turut bersama-sama. Ada yang bertanya dengan saya dekat live kita, Abang Maknis hari ni sampai pukul 3 pagi. Ya, saya. Saya sampai pukul 6 pagi. Bukan pukul 3 pagi. Pam-pam-pam, luncur terus sampai pukul 6 pagi. Janji dengan saya, teman berteman sampai pukul 6 pagi, okey? Jangan risau, hari ni saya sampai pukul 6 pagi. Dan cak gitu. Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini dia lagu tahun 1992, lagu persembahan daripada Ratu Rock Tanah Air. Kita menerusi lagunya Sembilu, lagu dan lirik ciptaan Sari Amri. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gegar Berhantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, sehingga jam 6 pagi nanti.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

kumpulan Wings menerusi lagunya Taman Rashidah Utama. Lagu yang cukup popular tahun 1989. 35 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alip Zahid Alip, untuk hari Jumaat penghulu segala hari, 28 Ogos 2026. Taman Rashidah Utama, ada yang dah terimbau kenangan kan, masa mula baru bercinta dulu. Ingat tak, mulut manis semacam gula ditaburkan, gunung tinggi sanggup didaki, lautan api sanggup direnangi, TO panas pun kita tiup, macam mana lautan api kita nak renangi. Bila dah kenal lama, baru terlihat perangai sebenar kan. Habis madu sepah dibuang, janji manis tinggal kenangan. Benar kata orang dahulu. Apa dia? Apa dia? Kasih jangan keterlaluan, sayang biarlah sederhana, takut nanti kita merana. Oh, semua okey lagi geng-geng berhantu. Mantap semua. Saya suka dengan geng-geng berhantu ni. Sambil-sambil kita kibarkan jalur gemilang tu, tahu tak jauh jalur gemilang tu? Mula-mula diperkenalkan bila? Tahu tak sejarahnya? Mesti ramai yang tak tahu. Main kibar je. Kita kena tahu sejarah ya. Sejarah mengenai Jalur Gemilang. Jalur Gemilang mula diperkenalkan secara rasmi pada 26 Mei 1950. Jalur Gemilang yang mengibarkan megah identiti negara kita merupakan hasil rekaan bakat tempatan Encik Muhammad bin Hamzah, seorang arkitek dari Jabatan Kerja Raya Negeri Johor, dan bintang pecah 14 melambangkan perpaduan antara 13 sebuah negeri bersama dengan Kerajaan Persekutuan. Jadi gabungan warna merah, biru dan juga kuning membawa nilai keberanian, kesucian, perpaduan serta kedaulatan raja berperlembagaan. Jadi marilah kita sama-sama menghayati dan juga memelihara kedaulatan lambang kemerdekaan Malaysia ini dengan penuh rasa bangga. Aini, selamat pagi. Siti Khalijah juga selamat pagi yang melaporkan diri. Semakin pagi semakin ramai melaporkan diri. Oh, mantap semua. Kita ada Hamzah Ishak R77, Abang Seringgit 2, Abang Zaid dari Brunei. Terima kasih mendengar di Brunei. Abi Farhan pun nama merindu. Rozi Hamid, Zulaika Azurin, ada Lin, ada Nuri, Zuumi, Santalia Beruas, Ani 83, Adik Lakosti, ada Yang Muhammad juga, Afizah 81, Faizah Jafar, Ayu juga tak hadir. Selasiah hadir dari Gurun Kedah. Nasir Encem, Zaitun Harun, Zana Syarif, Zul The Red Warrior, Tombo Yistella, Lina Adam, Nur Ain, siapa lagi? Alia Sweet, Fadila Ahmad, Jun JR, Iris Chomel, Kayak Solo, ada Burn juga. Mantap semua. Maznah dari Bumi Lawas, Sarawak, dia kata apa khabar pemanis. Alhamdulillah, insyaAllah, doakan saya selalu sihat ya. Rider Jalanan juga sama pagi. Mat Yusri Luncur Ratu Pahat, Azmi Rina, abang tak sebut nama saya. Ya, saya tidur. Okey, selamat tidur. Azfan Zulah, mana sempat saya nampak nama-nama tu, kadang-kadang terlepas pandang. Almaklumlah, ramai sangat yang melaburkan diri kan. 101 Utara Hala ke Selatan, jalan clear, kereta tak banyak. Walaupun jalan clear, tapi itu bukan satu lesen untuk anda terus memecut dengan laju. Okey, pemandu-pemandu se-Malaysia, relax, tenang-tenang sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Okey, waktu ini sehingga jam 4 pagi nanti, untuk setengah jam ini kita hentikan dahulu seketika menangis tepi bucu katil ya, sebab kita nak layan lagu-lagu koleksi 80-an, dan selepas 4 pagi baru kita layan menangis tepi bucu katil. Ada yang sedang merindu pada waktu ini? Merindukan seseorang? Adakah? Rindu adalah satu perkataan yang nampak ringan tau. Betul, senang je diungkapkan. Saya rindulah, I miss you lah, macam-macam lagi kan. Tapi hakikatnya, ia adalah sangat-sangat berat bagi seseorang yang menanggungnya. Kadang-kadang, bila rindu, ku sebut namamu.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.3.

komposernya adalah A. Ali. Headwind dengan berakhirnya satu percintaan. Kadang-kadang air mata jatuh tu bukan kerana kita sakit. Bukan. Kadang-kadang air mata tu mengalir kerana kita rindukan seseorang apabila berakhirnya satu percintaan, kan. Dia berakhir percintaan itu biasa. Tapi yang tak biasanya, sukar untuk kita lupakan segala kenangan yang pernah kita lalui bersama, kan. Akan wujud kerinduan yang tak dapat diungkapkan dengan kata-kata, yang hanya tersirat di benak pemikiran kita, di lubuk hati kita, menyusup di segala pemikiran kita. Okey, tepat jam 4 pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasrul Kebrohan tu. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Terima kasih banyak-banyak yang melaporkan diri. Yang tengah bekerja, tengah bertugas, macam mana? Mata segar lagi? Saya nampak dalam mangkuk ajaib ada yang dah tersengguk-sengguk dah tu. Tapi jangan tidur, ya. Jangan mengular pula. Jangan biarkan kawan-kawan kita menyiapkan kerja kita. Ada pula dia bagi kat kawan kita, eh, tolong buatkan kerja saya sekejap, saya nak pergi nak pergi tidur. Mana boleh macam itu. Kerja sepasukan. Kita mulakan kerja, kita datang kerja sama-sama, kita mulakan kerja sama-sama, kita siapkan kerja sama-sama, kita pulang bersama-sama. Itu namanya kerja.

Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus pak.

cerita. Halo semua, saya Adli Nicholas. Petang-petang minum kopi, apa kamu dengar? Saya dengar Sabah FM, sebab Sabah FM baguslah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ustaz Hariri. Alhamdulillah, saya dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.
1: Rentak 46.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wa alaihi tawakkalna. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, dalam kitab Fathul Bari itu ada menyebut adab ataupun tarif ya tentang adab. Disebutkan wal adabu isti'malu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan wa 'abbara ba'dhum 'anhu bi annahu al-akhdhu bi makarimil akhlaq. Maksudnya apa? Al adab itu artinya menerapkan segala yang dipuji oleh orang, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sebagian ulama juga mentakrifkan, mendefinisikan adab adalah menerapkan akhlak-akhlak yang mulia. Masya Allah. Sahabat yang mulia, kita angkat tajuk ini. Adab itu mendahului ilmu. Bahkan di dalam ungkapan yang lain, ya, Yusuf Al-Husain itu berkata, bil adabi tafahumul ilmi. Dengan mempelajari adab, maka engkau akan jadi mudah untuk memahami ilmu. Makanya ulama-ulama silam, ulama-ulama yang mu'tabar, itu yang hebat-hebat, semuanya itu mendahulukan atau mengutamakan adab. Bahkan dalam ungkapan lain ada menyebut ta'lamul adab qabla an tata'allamal ilm. Ya, pelajari dulu tentang adab, barulah engkau mempelajari tentang ilmu. Kenapa? Di dalam adab itu syarat dengan nilai, syarat dengan perkara-perkara yang mulia. Makanya bila orang yang hatinya sudah bersih, sudah jernih dengan adab, boleh menerapkan adab dalam kehidupan seharian, maka bila dia mempelajari ilmu, pertama, ilmu akan mudah untuk didapat. Yang keduanya kesannya apa? Bila dia berilmu, dia tidak sombong, dia tidak tembirang sama orang. Yang ketiganya, ilmu yang didapat itu insya Allah dengan izin Allah, itu ibarat pohon yang akan mengeluarkan buah. Dan buah itu dapat dinikmati oleh masyarakat ataupun umat. Dan yang keempatnya pada sahabat yang mulia, orang yang berilmu dan adab yang tinggi itu akan disenangi oleh masyarakat siapapun, tak kira golongan, golongan atas, pertengahan dan golongan yang di bawah, semuanya itu menyukai orang yang beradab. Maka bila dia sudah disukai oleh masyarakat ataupun umat, maka mudahlah dia menyampaikan ilmu, dan kemudian ilmu itu akan menjadi barakah disebabkan adabnya dengan guru-gurunya. Dan nanti bila dia menurunkan ilmu yang bersanad kepada murid-muridnya, murid-muridnya juga akan turut tersimbah atau terpercik dengan keberkatan ilmu yang didapat oleh seorang guru yang punya adab yang sangat tinggi. Masya Allah, sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, kita tengok bah, kita sekolah dulu kan, kadang-kadang guru-guru kita, ampun maaf ya, tanpa merendahkan sedikit pun ya, sebab bilang orang sijil akademik ini ya sekarang ini sangat-sangat jadi kepentingan. Tapi kalau di zaman dahulu kala, di awal-awal pendidikan sekolah kita, rata-rata guru-guru kita itu pendidikannya jarang kita jumpa yang ada ijazah. Tapi walaupun dia, ampun maaf, pendidikannya ndaklah setinggi sampai ke Menara Gading, tapi adabnya melangit, Masya Allah. Adabnya itu sangat tinggi, dan kita dapat ilmu diajar oleh guru yang seperti ini, dan kita pun mendapat ilmu yang berkat daripada guru-guru kita. Makanya hari ini sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, wabil khusus ampun maaf kepada sahabat-sahabat pendidik, para murabbi ini, kita imbau saat kita belajar dulu, macam mana tuan guru kita, para masyaikh kita mengajar kita tentang adab, maka begitu juga kita dengan para murid kita. Jangan galak mengajar ilmu tanpa dibungkus dengan adab. Dan ingat sahabat yang mulia, wabil khusus para guru, adab itu dilihat oleh murid-murid kita. Ya kalau kita sebagai guru juga tidak beradab, maka bagaimana murid kita akan beradab? Makanya murid itu akan meniru gurunya. Murid itu akan copyright gurunya dengan izin. Jadi kalau yang ditampilkan oleh sang guru itu perihal perilaku yang tidak beradab dan berakhlak, maka bagaimana muridnya akan terbentuk akhlak dan adabnya juga. Makanya sahabat yang mulia, ingat ini, ta'lamul adab qabla an tata'allamal ilm. Tuntutlah dulu adab, belajar dulu adab, bicara dengan orang tua, bicara di hadapan orang berilmu, bagaimana perilaku kita melayan seorang guru, bagaimana adab zahir dan batin kita kepada guru. Bahkan ulama-ulama silam tu sahabat yang mulia, berpuluh tahun belajar adab saja, tapi apa kesannya, apa hikmahnya? Bila sudah dapat adab, mempelajari ilmu sangatlah mudah. Itu kenapa? Kena keberkatan hasil daripada adab yang dibentuk, yang mendarah daging dalam dirinya. Mudah-mudahan sahabat yang mulia, siapapun yang bergelar guru, semua kita adalah guru, paling tidak guru kepada anak-anak kita, guru kepada istri kita. Setidak-tidaknya mari kita junjung tinggi nilai adab, dan mudah-mudahan barakah adab itu, keberkatan adab itu, nanti ilmu yang sampai juga akan mendapat keberkatan daripada Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Makasih sahabat, jumpa lagi dalam kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan.

Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah, yakni kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya, lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. Qul

0: عليهم ولا هم يحزنون.
1: Kami berfirman lagi, turunlah kamu semuanya dari syurga itu. Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariku, yakni melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikuti petunjukku itu, nescaya tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita.

0: أصحاب النار هم فيها خالدون.
1: Dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka itu ialah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya.
0: Ya Bani Israel, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.
1: Wahai Bani Israel, kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang telah kuberikan kepada kamu, dan sempurnakanlah perjanjian kamu denganku, supaya aku sempurnakan perjanjianku dengan kamu. Dan kepada akulah sahaja hendaklah kamu merasa gerun takut, bukan kepada sesuatu yang lain.

0: Dan berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan, yakni Al-Quran, yang mengesahkan benarnya kitab yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mula-mula kafir, yakni ingkar akan dia. Dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayatku sebagai harga untuk membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit faedahnya. Dan kepada akulah sahaja, hendaklah kamu bertakwa.
1: وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
0: Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula, padahal kamu semua mengetahuinya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM

0: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.
1: Rentak 46 Sabah FM. Rentak Sabah.
2: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
3: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus

Ingin berniaga dan mahu jenama Anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan Anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk Anda pasti jadi rebutan, jenama Anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesan dan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Bah, kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM.
0: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
3: Assalamualaikum semuanya, selamat pagi. Segar lebih menyegarkan edisi Jumaat hari ini 28 Ogos bersamaan dengan 15 Rabiul Awal. Yeah. Sama Rafiq dan juga Ikhlas pagi ini.
4: Hari Jumaat, selamat pagi semua. Apa khabar? Harapnya semua sihatlah hari ini kan. Bangun-bangun terus dengar Sabah FM. Terima kasih, kami akan kasih kawan kamu selama 4 jam untuk Segar Sabah FM. Yeah. Untuk pengisian banyak yang menarik seperti info cuaca, info trafik dan juga akhbar yang menarik untuk hari ini.
3: Betul, terutamanya kepada anda tengah memandu ketika ini kan, memandu dengan berhati-hati. Kita mulakan Segar pagi ini edisi Jumaat dengan lagu ini dahulu, Sabah FM.
4: Bagus, Pak.

Memang betul lah, telepon bimbit ni penting. Disitulah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial, dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telepon saja kan? Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan, bila masa mau main telepon, dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar antisosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B, dan Sabah FM. Bagus bah.

0: info cuaca hari ini.
1: Kami kongsikan info cuaca untuk anda hari ini bertarikh 28 Ogos di Sabah, kita khususkan sebelah pagi, petang dan juga malam nanti.
2: Okay.
1: Kita tinjau sebelah pagi ini untuk daerah Tawau, ribu petir di beberapa tempat. Untuk wilayah Persekutuan Labuan pula, pagi ini hujan di kebanyakan tempat di kawasan pantai dan hujan di beberapa tempat untuk kawasan pedalaman, pantai barat serta Kudat, dan tiada hujan pula untuk Sandakan pagi ini.
2: Okay, itu sebelah pagi. Sebelah petang pula untuk pedalaman pantai barat Sandakan, hujan di beberapa tempat, manakala di Tawau, Kudat dan juga wilayah Persekutuan Labuan tiada hujan.
1: Itu sebelah petang. Dan kita beralih pula cuaca sebelah malam, bagaimana keadaan untuk di Sandakan, hujan di beberapa tempat, manakala untuk kawasan pedalaman, pantai barat, Tawau, Kudat serta wilayah Persekutuan Labuan sebelah malam nanti untuk hari ini 28 Ogos tiada hujan.
2: Okay, itu tinjauan cuaca setakat ini yang dihantar oleh Met Malaysia. Tapi akan ada perubahan dari semasa ke semasa. Untuk mengetahui perkembangan, anda boleh terus layari Met Malaysia atau dapatkan aplikasi My Cuaca.
1: Betul. Selepas ini kita kongsikan pula info trafik untuk anda, dan pastinya ada beberapa jalan utama menuju ke Kota Kinabalu pagi ini ditutup susulan dengan raptai untuk Hari Sawah dan juga Hari Kebangsaan.
2: Hari Kebangsaan.
1: Ya, kita akan kongsikan selepas ini dalam Segar Lebih Menyegarkan.
0: Info Cuaca hari ini.

ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM. Baik, kita kongsikan info trafik setakat ini 6.18 minit pagi. Kita mulakan laluan untuk anda yang menggunakan laluan dari Pengalat Lokawi menuju ke Meruntum. Ketika ini akan mengambil masa lebih kurang 4 hingga ke 5 minit. Manakala Pen Borneo ketika ini masih lancar, belum ada apa-apa kesesakan yang dilaporkan. Manakala di Meruntum ketika ini sedikit belahan menuju ke Putatan mengambil masa lebih kurang 10 hingga ke 15 minit. Di Putatan juga agak belahan 4 hingga ke 5 minit menuju ke KKIA. KKIA ke Tanjung Aru setakat ini masih lancar dan ada penutupan jalan berikutnya. Untuk makluman anda yang menuju ke Jalan Tun Fuad Stephens, ini untuk sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Sabah tahun 2026, yang mana beberapa jalan ditutup di Jalan Utama Sutra Harbour bahagian kiri keluar ke Jalan Coastal, yang mana raptai untuk pagi hari ini diadakan pukul 5 pagi hingga pukul 12 tengah hari. Oleh itu, kita mencadangkan untuk pengguna jalan raya menggunakan alternatif jalan yang lain. Okay, seterusnya kita kongsikan untuk tumpuan berikutnya. Jalan Penampang Papar Lama menuju ke Pusat Bandaraya mengambil masa 4 hingga ke 5 minit masa pemanduan anda. Di sekitar Lika sudah pun mula perlahan mengambil masa 4 hingga ke 5 minit dalam pemanduan. Seterusnya kita kongsikan pula untuk Jalan Kolam. Jalan Kolam ketika ini 4 hingga ke 5 minit masa pemanduan diperlukan. Jalan Tuaran Bypass menuju ke Inanam ketika ini akan mengambil masa 10 hingga ke 15 minit masa pemanduan. Di Jalan Tuaran menuju ke Menggatal akan mengambil masa lebih kurang 5 hingga ke 6 minit. Jalan berikutnya, Jalan UMS akan mengambil masa 4 hingga ke 5 minit masa pemanduan menuju ke Menara Kinabalu, seterusnya di Taman Awam Teluk Likas. Okay, dan seterusnya kita kongsikan untuk tumpuan berikutnya. Di Jalan Tobobon ketika ini juga sudah pun mula perlahan mengambil masa 5 hingga ke 10 minit masa pemanduan. Berikutnya untuk laluan Politeknik Kota Kinabalu menuju ke Pusingan Bulatan, belum ada apa-apa kesesakan yang dilaporkan. Tetapi untuk Jalan Sulaman menuju ke Intan Kampus Sabah juga sudah mula perlahan mengambil masa lebih kurang 5 hingga ke 10 minit. Berikutnya untuk anda yang menggunakan laluan di jalan berikutnya, ini untuk anda yang menggunakan Jalan Tuaran dari arah Tuaran menuju ke Hospital Tuaran akan mengambil masa lebih kurang 4 hingga ke 5 minit. Tanpa ruli menuju ke Tuaran ketika ini lancar, tiada apa-apa kesesakan yang dilaporkan. Jika anda ada sebarang info trafik yang boleh dikongsikan kepada kami, untuk pendengar Sabah FM boleh kongsikan di 019-490-4848.
1: Info Traffic di Segar Sabah FM.

0: Girls, jumpa nanti.
1: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
2: Agar lebih menyegarkan 6 pagi hingga 10 pagi.

anda, Pulau Sebatik dalam daerah Tawau sebenarnya berkongsi pulau dengan negara Indonesia, sekaligus menjadikan pulau itu unik bukan saja cara hidup penduduknya, malah faktor geografi yang memisahkan pulau itu kepada dua negara. Penduduk Malaysia di Pulau Sebatik berjumlah lebih 20,000 orang yang mendiami 12 buah kampung.

0: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Kembali bertemankan Rafin dan juga Iqlir pagi ini dalam Segar lebih menyegarkan pagi anda.
2: Okey, dan sambil-sambil memandu tu ataupun apapun aktiviti pagi, ada yang siram bunga sambil-sambil dengar Sabah FM kan, ataupun sedang bersarapan sekarang ini, atau juga ada yang bekerja dari rumah, selamat mendengar Sabah FM.
1: Oh, dari rumah biasanya.
2: Betul. Okey, jadi kita mengkongsikan seperti biasa, kita akan kongsikan di jam sekarang ini untuk kata-kata hari ini. Yang mana?
1: Apa tu?
2: Masa lalu adalah pelajaran, masa kini adalah kesempatan, dan masa depan adalah harapan. Jadi kesempatan yang anda ada hari ini, gunakan sepenuhnya untuk menunaikan supaya harapan anda pada masa hadapan akan tertunai. Jadi masa lalu anda adalah sebagai pelajaran untuk masa hari ini.
1: Betul. Okey, apapun semuanya terpulang kepada anda. Jadi anda yang menentukan bagaimana kesempatan yang akan terwujud dalam harapan anda di masa hadapan nanti.
2: Okey, itu kata-kata untuk hari ini ya.
1: Baik, kita akan kongsikan lagi info-info menarik untuk anda selepas ini dalam Segar Lebih Menyegarkan. Kita layan dahulu lagi ini Sabah FM.
2: Bagus bah.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: FM bagus ba. Segar Sabah FM lebih menyegarkan dan Rafiq, ini kita mau kongsikan ini yang mana ada juga sebenarnya apa ni, bukan saja manusia yang boleh berasak sunyi ya. Tapi ada juga apa ni, hidupan laut yang dikenal pasti berasak sunyi.
1: Oi.
0: Ini yang mana cerita ini untuk paus paling sunyi di dunia, yang mana kisah dia membuat bunyi 52 hertz. Kalau mau tahu, paus ini digelar sunyi di dunia kenapa? Okay. Pada tahun 1989, satu ahli biologi iaitu William Bill Watkins menemui satu rakaman bunyi paus yang agak pelik. Bunyinya sekitar 51.75 Hz. Jauh berbeza daripada bunyi paus lainlah yang biasa direkodkan. Dan sebagai perbandingan, blue whale biasanya menghasilkan bunyi sekitar 10 hingga 40 Hz lah, manakala fin whale pula sekitar 20 Hz. Humpback whale pula biasanya menyanyi pada julat 80 hingga 4000 Hz. Jauh lah kan. Jadi bunyi 52 Hz ini berada di tengah-tengah, terlalu tinggi untuk blue whale dan fin whale, tetapi terlalu rendah untuk humpback whale. Sebab itu paus tersebut digelar 52 Hz.
1: Kenapa orang anggap 52 Hz ni sunyi sebenarnya?
0: Bill Watkins menjejaki 52 Hz ini selama 12 tahun dan mendapati paus ini banyak bergerak sendirian. Dalam sehari dia bergerak secara purata 47 km. Malah pernah mencapai sehingga 69 km pada satu musim. 52 Hz juga pernah bergerak sejauh 11,602 km. Lagi pelik kan, dia pernah menyanyi selama lebih 20 jam sehari.
1: Dia bukan menyanyi lah, dia mengeluarkan bunyi lah. Nanti orang salah faham pula menyanyi.
0: Kira menyanyi lah itu membuat apa ni, bunyi. Hasil kajian itu kemudiannya mendapat perhatian media dan kisah seekor paus ini yang mengembara sendirian sambil menghasilkan bunyi yang tidak dikenal pasti itu kan membuatkan 52 Hz mula dikenal sebagai paus paling sunyi di dunia.
1: Dan lebih menarik lah kan, anda saya tengok sini lah, pada 2010 ni dua stesen pemantauan berbeza turut mengesan bunyi dalam julat 52 Hz. Mungkinkah itu paus lain atau menghasilkan bunyi yang sama? Jadi orang belum tahu lagi lah.
0: Okay. Kalau ikut laluan di lautan kini makin bising lah kan, sebab banyak apa ni, kapal, kerja pembinaan luar pesisir, aktiviti mencari minyak serta gas menghasilkan bunyi yang boleh mengganggu komunikasi paus. Jadi satu kajian menganggarkan North Atlantic Right Whale telah kehilangan lebih 60% ruang komunikasi akibat bunyi bising manusia.
1: Okay, menarik. Walaupun saya cuba memahami, sebab saya kurang sikit dengan hertz ni kan, saya berapa.
0: Ada diterangkan awal-awal tadi, perbandingan antara.
1: Saya tidak tahu dia punya kesan bunyi itu macam mana, kuat sangat kah, rendah kah, ataupun dia macam sayup-sayup kah gitu.
0: Dia ni berada di tengah-tengah lah. Kalau whale yang lain, untuk paus yang lain, terlalu tinggi ataupun terlalu rendah, dia berada di tengah-tengah. Dan sebab dia berlegar-legar beberapa kilometer kan, sebab itu dia seekor paus yang dikategorikan paling sunyi. Seekor saja berlegar-legar, tiada kawan lain.
1: Menarik. Okay. Kamu tahu kah?
0: Kamu tahu kah?
1: Baik, itu dia mengenai paus yang sunyi di dunia ini kan. Adakah anda kesunyian? Jangan risau, kami hiburkan anda dengan lagu ini dalam Segar Lebih Menyegarkan. Sampai FM.
0: Bagus pak.

0: in Australia, United Kingdom dan Canada. Sarawak berpotensi menjadi kawasan paling terjejas akibat jerebu dengan beberapa daerah dijangka mencapai tahap sangat tidak sihat pada 30 dan 31 Ogos ini. Ketua Pengarah Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib menjelaskan, keadaan itu dipengaruhi angin baradaya serta jumlah titik panas yang masih tinggi di selatan Sumatera dan barat Kalimantan. Cuaca berjerebu turut dijangka melanda Sabah mulai esok, manakala kepekatan jerebu tinggi berpotensi berlaku di Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya hingga 31 Ogos. Susulan keadaan itu, semua 30 sekolah di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah Lubu Antu ditutup hari ini akibat kualiti udara yang terjejas. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan penutupan membabitkan 28 sekolah rendah dan 2 sekolah menengah melibatkan lebih 4,000 murid. Berdasarkan sistem pengurusan indeks pencemaran udara, kawasan Seri Aman merekodkan bacaan IPU 185 setakat 6 pagi tadi.
1: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya. Pertumbuhan ekonomi negara sebanyak 6% pada suku kedua tahun ini disifatkan sebagai pencapaian sangat baik yang mampu meningkatkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, pencapaian itu bagaimanapun perlu dilihat berdasarkan sektor yang memacu pertumbuhan ekonomi negara.
1: Saya ramai yang tanya, dia kata, Noah, dah catat 6% pertumbuhan. Ini sepatutnya hasil lebih tinggi dan belanja boleh banyak. Tapi itu tak betul. Pertumbuhan tinggi dalam bidang AI data center digital ini, dia tidak memberikan hasil pendapatan negara. Dia berikan ruang dari segi pembangunan, peluang pekerjaan, peningkatan keupayaan dan teknologi.
0: Perdana Menteri menjelaskan pelaburan dalam bidang digital dan teknologi memberi manfaat tidak langsung yang mengambil masa untuk diterjemahkan kepada hasil negara. Dalam perkembangan berkaitan, usahawan Bumi Putra perlu manfaatkan pertumbuhan ekonomi negara dengan beralih daripada sekadar menyertai rantaian ekonomi kepada membina pemilikan dan memperbesar skala perniagaan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan akan terus membuka ruang dan memperluas akses, namun usahawan perlu berani berkembang, bersaing serta mencipta nilai. Menurutnya, 3 anjakan utama diperlukan menuju 2035, termasuk menyatukan ekosistem sokongan dan memberi tumpuan kepada usaha membesarkan usahawan. Perkembangan luar negara, Malaysia menggesa negara anggota Pertubuhan Kerjasama Islam OIC supaya menolak dan tidak menyokong rancangan pendapatan haram Israel di wilayah Palestin yang diduduki. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata, OIC juga perlu tegas mendukung pendapat nasihat Mahkamah Keadilan Antarabangsa berhubung isu berkenaan. Beliau berkata, rancangan pendapatan E1 bernilai $2.3 bilion Amerika merupakan tindakan memperluas pendapatan haram Israel di Tebing Barat termasuk Baitul Maqdis Timur. Menurutnya, tindakan itu akan menjejaskan kesinambungan wilayah yang diperlukan bagi pembentukan sebuah negara Palestin yang berdaya maju. Ketika tekanan antarabangsa terhadap Israel berterusan, 3 lagi penduduk Palestin terbunuh dalam serangan tentera rejim di Gaza. Agensi Pertahanan Awam Gaza memaklumkan seorang mangsa maut dalam serangan drone di kem pelarian Al-Shati, manakala seorang lagi terbunuh dalam serangan di Al-Mawasi Khan Yunis. Mangsa ketiga maut dalam serangan di barat bandar Gaza yang turut mencederakan beberapa individu. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menolak kebimbangan kemungkinan Rusia menyerang Eropah dengan menegaskan Presiden Vladimir Putin tidak akan menyerang wilayah Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO. Kenyataan itu menyusuli pertemuan mengejut pengarah agensi perisikan pusat CIA John Ratcliffe di Moskow yang dipercayai berkaitan amaran terhadap Rusia. Trump bagaimanapun enggan mengulas lanjut mengenai pertemuan berkenaan. Beliau turut menyifatkan tindakan Rusia berkaitan isu Selat Hormuz sebagai baik setakat ini. Sukan bola sepak Piala Liga, Danny Welbeck meledak gol pertamanya bersama Chelsea ketika membantu The Blues menewaskan Luton Town 2-0 untuk mara ke pusingan ketiga. Selepas babak pertama tanpa jaringan, penyerang berusia 35 tahun itu menandung masuk hantaran Malo Gusto untuk memecah kebuntuan di Stamford Bridge. Chelsea melengkapkan kemenangan menerusi jaringan sendiri Hakim Odofin dan bakal berdepan Leeds United dalam pusingan seterusnya. Liverpool dilaporkan mencapai persetujuan awal dengan Paris Saint-Germain PSG untuk mendapatkan penyerang sayap Perancis Bradley Barcola dengan nilai perpindahan sekitar £120 juta. Lebih £100 juta daripada jumlah itu dikatakan merupakan bayaran yang dijamin sekaligus menjadikan Barcola antara pembelian termahal Liverpool. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Banjir Nepal, nasib rakyat Malaysia masih jadi tanda tanya. Jerebu dijangka meningkat di beberapa kawasan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

28 Ogos 2010, Issa Bakar, legenda bola sepak negara meninggal dunia. Pada hari ini dalam tahun 2010, Issa Bakar, legenda bola sepak negara meninggal dunia kerana batuk berdarah di Hospital Pulau Pinang, Georgetown, Pulau Pinang. Allahyarham, yang berusia 59 tahun, meninggalkan seorang balu dan 4 orang anak. Pada era kegemilangannya, Allahyarham pernah bergandingan dengan Allahyarham Datuk Mokhtar bin Dahari dalam kesebelasan utama skuad kebangsaan. Antara kejayaan yang dicapai, Malaysia memenangi pingat gangsa Sukan Asia di Tehran pada tahun 1974. Pada tahun yang sama, Allahyarham juga pernah membantu Pulau Pinang menjuarai Piala Malaysia. Pemergian Allahyarham adalah satu kehilangan yang tiada gantinya dan sangat dirasai bukan sahaja oleh rakan seperjuangan tetapi juga peminat bola sepak tempatan. Jenazah Allahyarham dikebumikan di tanah perkuburan Islam Masjid Hashim Yahya, Jalan Perak, Jelutong, Pulau Pinang.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up? Baby, let's
0: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.
6: Setiap pagi kami akan menemani masa pemanduan kamu. Apalagi lah yang terus Sabah FM bagus. Bah.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Baik, perkongsian info trafik untuk anda pagi ini. Kita mulakan dahulu di Jalan Tuaran yang menuju ke Tamparuli pagi ini. Lebih kurang dilaporkan 10 minit masa pemanduan anda diperlukan. Dan seterusnya, Rafiq kongsikan juga yang menggunakan Jalan Berungis menuju ke Tuaran sehingga ke pusingan bulatan terus menerus sehingga ke Hospital Tuaran. Lebih kurang 4 hingga ke 10 minit masa pemanduan anda ketika ini. Bagaimana pula untuk Jalan Sulaiman menuju ke Intan Kampus Sabah pagi ini, lebih kurang 10 minit dilaporkan. Dan seterusnya, jika anda terus ke hadapan melepasi pusingan bulatan menuju ke Politeknik Kota Kinabalu, lebih kurang 5 minit diperlukan ketika ini. Dan ini Jalan Tuaran Bypass, bagaimana keadaan lalu lintas pagi ini? 16 minit dilaporkan ketika ini, 7.19 minit pagi. Dan dikongsikan juga untuk anda yang menggunakan jalan bertingkat UMS menuju ke Taman Awam Teluk Likas pagi ini, lebih kurang 3 hingga ke 8 minit diperlukan. Dan untuk anda yang menggunakan lalu lintas ke Likas pagi ini berdekatan dengan Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu, lebih kurang 3 hingga ke 15 minit masa pemanduan anda. Dan Rafiq kongsikan juga di Pusat Bentera Kota Kinabalu, Jalan Tun Festival menuju ke Kota Kinabalu ini berhadapan dengan SICC, lebih kurang 4 hingga ke 6 minit diperlukan ketika ini. Dan jalan lintas pada ketika ini 4 minit. Dan kita beralih pula ke Jalan Kuala Menintot menuju ke Penampang, lebih kurang 8 minit. Seterusnya, perkongsian info trafik untuk anda yang menggunakan laluan Jalan Penampang menuju ke Kota Kinabalu ini, persimpangan 4 jalan lintas dari Kepayan, lebih kurang 4 hingga ke 8 minit diperlukan masa pemanduan anda. Dan kita beralih pula untuk Jalan Penampang Tambunan menuju ke Penampang, lebih kurang 4 minit. Dan seterusnya, perkongsian untuk Jalan Penampang Papar Lama menuju ke Penampang 4 minit ketika ini. Dan yang terakhir dikongsikan untuk anda yang menggunakan Jalan Meruntum menuju ke Putatan pagi ini, lebih kurang 10 hingga ke 20 minit. Hati-hati memandu ketika ini, dan Rafiq akan kongsikan lagi info trafik untuk anda di jam yang seterusnya dalam Segar Lebih Menyegarkan.
0: Info trafik di Segar Sabah FM.

0: Dalam hidup ini, pasti ada yang pernah melukakan hati kita.
1: Memang bukan mudah untuk memaafkan. Tetapi dengan memaafkan, hati pasti akan menjadi lebih tenang dan hidup terasa lebih ringan.
2: Memaafkan bukan bererti kita lemah, sebaliknya. Ia menunjukkan kekuatan hati dan kematangan diri.
3: Lepaskan rasa marah, buang dendam,
4: dan bukalah ruang untuk kasih sayang serta kedamaian.
5: Mulakan hari ini dengan memberi kemaafan.
6: Semoga Allah melembutkan hati kita dan mengurniakan ketenangan dalam setiap langkah kehidupan kita.
7: Kami Rabbani, maafkanlah kerana damai itu bermula daripada hati yang ikhlas. Pesanan ini untuk anda. Terus dengar Sabah FM. Baguslah.

0: Segar lebih menyegarkan Rafiq dan juga Ikhlas pagi ni menemani anda sehingga pukul 10 pagi seperti biasa, bermula pukul 6 pagi tadi. Dan sekarang ni Ikhlas, kita kongsikan ya mengenai khabar untuk pendengar kita pagi ni bertarikh 28 Ogos edisi Jumaat. Antara tumpuannya kita kongsikan dahulu, yang mana orang ramai dinasihatkan menggunakan laluan alternatif dan mematuhi arahan penguat kuasa sesulai penutupan beberapa jalan utama sepenuh sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Sabah HKHS 2026. Dan yang mana penutupan itu bertujuan memastikan keselamatan pengunjung dan kelancaran trafik sempena sambutan HKHS 2026 di Dataran Bandaraya Jalan Tun Fa Stephen pada 31 Ogos ini. Antara jalan yang ditutup kekal sepanjang tempoh sambutan HKHS adalah laluan dari Susur keluar setelah haber menuju ke Susur masuk Jalan Mentari ke Imago, ditutup satu lorong Jalan Mentari Bulatan Millennium ke Jalan Tun Fa Stephen, lampu isyarat Sky Bridge. Selain itu, laluan dari arah lampu isyarat 20 menuju ke Lintas Hormat, laluan susur masuk api-api center ke lampu isyarat Sky Bridge dan susur keluar lorong api-api ke lampu isyarat Sky Bridge. Manakala jalan yang ditutup secara berkala adalah susur jalan Center Point menuju ke api-api center, lorong tengah api-api center dan laluan ke bangunan MAA api-api center. Penutupan jalan semasa Rabtai Sambutan Hari Kebangsaan bermula 27 kemarin sehingga 29 Ogos dari jam 5 pagi hingga 12 tengah hari, dan acara sebenar iaitu 31 Ogos dari pukul 5 pagi hingga 12 tengah hari. Penutupan jalan semasa Rabtai Sambutan Hari Sabah pula bermula 26 hingga 29 Ogos dari pukul 7 malam hingga 11 malam, dan semasa acara sebenar 31 Ogos bermula dari 1 tengah hari hingga 11 malam.
1: Okey, ambil maklum untuk penutupan jalan. Dan seterusnya, ini pula mengenai Majlis Perbandaran Sandakan MPS merangka pelbagai pendekatan bagi menghidupkan semula pusat bandar Sandakan, termasuk cadangan memanjangkan waktu operasi permis perniagaan di bandar ini. Dan perkara itu antara yang disuarakan dalam program Town Hall MPS bersama pemilik bangunan dan permis pusat tersebut, yang mana pelbagai cadangan dan pandangan pemegang taruh dibincangkan secara terbuka bagi mengenal pasti cabaran dan keperluan sebenar dalam usaha membangunkan semula pusat bandar. Antara cadangan yang diketengahkan antaranya adalah membenarkan permis yang tidak berisiko beroperasi sehingga 24 jam, manakala permis yang mempunyai risiko tertentu dicadangkan beroperasi sehingga pukul 4 pagi, dan ini tertakluk kepada kesesuaian dan juga syarat yang ditetapkanlah. Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Majul Mahab berkata cabaran terbesar adalah memastikan keperluan serta aspirasi pemilik permis dapat dipenuhi seiring usaha kerajaan membangunkan sandakan. Dan beliau berkata, sekurang-kurangnya 5 agenda utama perlu diberi perhatian bagi memastikan pusat bandar kembali aktif dan mempunyai identiti sendiri.
0: Baik, seterusnya kita kongsikan juga kepada anda, Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah, Dato' Jamil Jaafar menyatakan Sabah mempunyai kira-kira 25,000 hektar tanah yang sesuai untuk penanaman padi, namun hanya sekitar 15,000 hektar ketika ini diusahakan. Baki 10,000 hektar tidak diusahakan disebabkan faktor seperti usia pemilik tanah serta kurang minat untuk mengusahakan sawah padi. Dan kerajaan negeri kini bekerjasama dengan syarikat swasta untuk membangunkan estet padi mini dengan keluasan sekurang-kurangnya 300 hingga 500 ekar. Ini dinyatakan oleh menteri sendiri, dan beliau juga menyatakan setakat ini 6 estet mini sudah diwujudkan menerusi pendekatan berkenaan, sekaligus membolehkan pengurusan tanaman padi distrukturkan dengan lebih sistematik sama seperti operasi estet komoditi lain. Ini dinyatakan lebih kurang 25,000 hektar di Sabah tanah ni padi sesuai untuk penanaman padi. Cuma hanya 15,000 hektar saja diusahakan.
1: Okey. Dan seterusnya, ini pula mengenai pembersihan biogas di Kampung Kauluan sudah selesai 80%. Dan kira-kira 80% kerja mengeringkan dan membersihan kawasan yang tercemar akibat air daripada biogas di Kampung Kauluan sudah diselesaikan. Ini dikongsikan oleh Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Dato' Jamil Mawi Jaafar juga. Itu perkembangan itu susulan beberapa langkah penambahbaikan yang diarahkan kepada pihak syarikat termasuk termasuk pelantikan jurutera baharu yang bertanggungjawab khususnya terhadap aspek dalam sekitar dan sistem biogas. Dan katanya beliau berpuas hati dengan usaha untuk mengeringkan kawasan yang sebelum ini tercemar dengan air daripada biogas. Kira-kira 80% sudah selesailah, dan beberapa langkah yang juga masih dalam pelaksanaan. Dan pelantikan jurutera baharu itu penting dan tidak lagi menjaga ayam tetapi fokus menjaga alam sekitar dan orang kampung. Dan orang kampung juga perlu turun tengok katanya untuk untuk keadaan sekeliling. Okey, jadi sudah 80% lah dibersihkan.
0: Itu dia, 80% pembersihan biogas di Kampung Kaluan sudah selesai. Itu antara tumpuan dapat dikongsikan untuk anda yang menaik abar resi Jumaat hari ini 28 Ogos 2026. Kita dengarkan dulu lagu ini, nyanyian Baby Shima dan juga Haziq Rosebi, Pujuk
1: Sabah FM. Bagus bah.

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif. Seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

0: Segar Sabah FM lebih menyegarkan dan Rafiq kita mengkongsikan ini mengenai kalau skip makan atau langkau waktu makan untuk kanak-kanak sekolah atau remaja lah kan.
1: Ini makan kena ikut masa. Ada kesan dia.
0: Betul. Jadi kalau kita langkau waktu makan terutamanya anak-anak yang pergi sekolah kan, pertumbuhan mereka akan terganggu seperti badan kekurangan nutrien akibat makanan yang tidak teratur lah.
1: Betul.
0: Itu antara kesannya.
1: Betul.
0: Okay, selain daripada itu, kurang tumpuan semasa belajar, rasa lapar, susah fokus, boleh mengganggu prestasi akademik sebab dorang terpaksa fokus kepada perut dorang yang lapar kan. Tidak dapat fokus di depan sebab mau makan kan?
1: Kalau terlebih makan pula mengantuk. Lepas itu kan,
0: kalau beli pagi itu kan bagi dorang makanan yang sihat-sihat lah kan. Ya, tidak terlebih berat.
1: Betul.
0: Okay. Selain pada itu juga keletihan atau kelesuan, badan tidak mendapat sumber tenaga yang mencukupi daripada makanan. Kalau makan yang tidak berkhasiat, badan akan cepat letih, kelesuan. Dewasa pun begitu sebenarnya kan.
1: Betul. Sebenarnya ini bukan kanak-kanak juga, bukan hanya remaja, tapi orang dewasa pun sama juga.
0: Betul.
1: Jadi makan tu kalau boleh ikutlah masa yang sesuai kan. Tapi kadang-kadang kalau dewasa ni kerja sampai tidak ingat sudah mau makan kan. Sekali tengok masa kan, alah tinggal mau tidur saja. Kan. Jadi kalau dijadikan rutin tu, nanti lama-kelamaan akan menjejaskan kesihatan kita juga sebagai orang dewasa ni. Jadi kita kena fikir juga untuk anak-anak kita, pastikan beri makan dan yang berkhasiat dan juga waktu makan yang sesuai dengan tumbuh mereka.
0: Okay, pemilihan makanan itu penting lah ya. Satu lagi lah, risiko berlebihan berat. Sebab kalau langkau waktu makan itu kan, jangan mengakibatkan kita lapar berlebihan. Dewasa pun begitu juga kan.
1: Pas tu makan banyak-banyak kan,
0: banyak-banyak dia makan.
1: Pas tu timbang berat badan, masih kurang lagi, ini tambah lagi.
0: Kalau dewasa tu jangan tunggu lapar juga kan. Kenapa dah pada kurus-kurus ni? Rupanya selalu tunggu lapar dulu baru makan. Jangan tunggu lapar.
1: Ya, betul lah. Betul. Jadi kalau kita rasa macam lapar sangat kan, kita akan mengambil kuantiti makanan yang banyak. Supaya kita tidak sedar kan, rupanya kita sudah makan terlalu banyak dan membuatkan risiko berlebihan berat badan ataupun obesity.
0: Betul. Okay. Satu tips yang dikongsikan oleh Kementerian Kesihatan menerusi Nutrinis KKM.
1: Baik, tepat 8 pagi nanti kita akan bawakan berita utama Sabah FM. Antara tumpuan berita dapat dikongsikan untuk anda pagi ini edisi Jumaat, sebentar saja lagi yang akan disampaikan oleh rakan penyampai seterusnya tepat 8 pagi, iaitu Malaysia sedia bantu Indonesia tangani jerebu rentas sempadan dan KPDN peluas SIM 2026 tawar subsidi RM70 servis kenderaan. Itu antara tajuk-tajuk berita utama pagi ini, sebentar saja lagi tepat 8 pagi ini. Kita dengarkan dulu lagu ini, nyanyian Slick dan juga Najwa Latif untuk dia Sabah FM.
0: Bagus banget.